0: tarif angkot zaman dulu murah banget. Aku pernah di fase 500 rupiah.
1: Hah? Iya, 500 dapat.
0: Ingat, usia kita berbeda jauh.
1: Oh iya, maaf ya teman-teman.
0: Kita tidak seumuran. Iya, 500. Kita udah bisa naik angkot zaman dulu.
1: Wow.
0: Itu zaman kayaknya aku TK atau apa ya, lupa deh. Cuman zaman dulu aja Han, aku ceritain sama suamiku kan, 500 itu zaman dulu kata suamiku udah dapat. Kamu tahu enggak sih mangkok kobokan?
1: Ya,
0: yang gitu. Mangkok kobokan, mangkok kobokan.
1: Oh, iya iya.
0: Itu dapat sop itu satu sama ote-ote 500 rupiah kata suamiku dulu. Tapi sopnya gak ada lauknya ya.
1: Iya.
0: Sopnya cuma sayur aja isinya. Sama makaroni. Sebet ote-ote satu kata suamiku. Tapi ote-otenya juga tepungnya lebih dominan dibanding sayurnya.
1: Iya, tapi 500 dapat.
0: Dapat. Wow. Suamiku cerita kayak, "Hah, iya," aku bilang. Dulu mihun juga 500 harganya sepiring.
1: Hah? 500.
0: Tapi piring yang lepek ya. Nah, itu 500 rupiah.
1: Sekarang kayaknya enggak lagi deh.
0: Enggak, sekarang kalau satu bungkus aja ada yang paling murah 5.000 yang enggak bisa di bawah 5.000. 5.000 paling murah.
1: 3.000?
0: Enggak bisa deh kayaknya, masih bisa 3.000.
1: Ada.
0: Satu sendok makan gua rasa 3.000 dapat.
1: Kak, tahu enggak sih kalau misalnya di tempatnya aku di Beras Tagi, itu 3.500 masih ada harga dirinya loh.
0: Apa dapatnya?
1: Waktu itu kayaknya mama tuh ada suruh pergi beli aqua gelas 3. Itu 1.000 dapat 3. Aqua gelas.
0: Aqua gelas.
1: Iya, aqua gelas.
0: Air mineral gelas. Orang Indonesia gitu teman Pro 2 ya. apa namanya nyebut barang itu merek yang disebut. Jadi dapat mineral gelas itu dapat 3.000.
1: Iya, mineral gelas itu.
0: Murah ya.
1: Iya, jadi kayak, "Hah, ini beneran segini harganya?"
0: Apalagi yang murah, apalagi yang murah.
1: Yang murah waktu itu dapat 500 perak itu masih ada harganya loh, Kak.
0: Apa?
1: Dapat permen 4.
0: Iyalah, di Samarinda juga sama.
1: Ih, enggak pernah ketemu kayak gitu.
0: Tempat di sini. Tempatnya Mbak Ulan 503.
1: Oh iya, kesalahan iya. Nanti.
0: Tapi emang kayak gitu karena zaman dulu emang harganya udah beda banget ya. Sekarang berapaan? Naik angkot.
1: Sekarang naik 7.000.
0: 7.000?
1: Iya. 7.000 per orang, ya gak sih? Satu orang.
0: Apalagi kondisi ini ya. Tapi kan angkot rata-rata pakainya Pertalite ya. Gak pakai Pertamax. Ih,
1: 7.000.
0: Jauh banget ya.
1: Dari bayang, terakhir itu sih yang Hana tahu, angkot itu satu orang 5.000. Naik ke 7.000.
0: Oh, naik ke 7.000. Betul kita ada telepon nih, kita angkat dulu ya.
1: Okay.
0: Halo, selamat pagi. Wah, to the you. Bersin kayak kali-kali openingnya.
2: Hah?
0: Bersin,
2: bersin.
0: Coba.
2: Oh.
0: Coba.
1: Hacip.
0: Mana?
2: Hacip.
0: Iya Allah, saya imut banget hacipnya.
2: Ini apa namanya bumbu dapur yang bisa bikin
0: lada
2: bersin tuh banyak loh.
0: Lada.
2: Hah, bukan loh.
0: Apa?
2: Bukan.
0: Bumbu dapur. Bumbu dapur yang bikin bersin-bersin.
2: Iya.
0: Apaan?
1: Royco.
2: Garam.
1: Garam?
0: Kok garam?
2: Soalnya rasanya asin.
0: Oh. Capek banget sih. Duh, jokesnya bapak-bapak, tolong ya bapak-bapak. Jadi gimana Pak, pernah naik angkot nggak?
2: Pernah? Iya pernah.
0: Kapan?
2: Udah lama betul sih, waktu bocah kematian.
0: Oh sekarang udah dewasa ya?
2: Iya sudah lah.
0: Sudah menantang perihnya dunia ya?
2: Wah banyak sudah perihnya dunia.
0: Oh perih. Ngeri banget. Tapi kamu dulu naik angkot masih ingat nggak berapa bayar? Berapa kamu tuh ngeluarin uang tarifnya?
2: Berapa ya? Udah lupa sih 2.000 kayaknya.
0: Ah 2.000?
1: 2.000 wow.
0: Zamanku tuh masih 1.000. Kamu lahir tahun berapa sih emang yuk?
2: Pokoknya di bawah tahun 2000
0: aja. Aku gak mau kalah tua. Masa aku tua sendirian sih?
2: Di bawah tahun 2000 lah.
1: Di bawah
0: 90-an?
2: Enggak juga.
0: Tahun ya, berapa? 3000?
2: Antara 95 dan 2000 gitu.
0: Oh 98 ya kamu ya? Umuran sulis dia Wahyu ini.
1: Wah 98.
0: Iya umuran sulis. Kau manggil aku kakak yuk.
2: Oh gitu.
0: Iya. Enggak,
2: kalau aku manggilnya enaknya tante aja sih.
0: Tante sembarangan. Dikira kita 75 apa. Mohon maaf nih. Tapi BTW nyampe gak sih angkot ke tempatmu yuk?
2: Kadang-kadang aja sih.
0: Oh.
2: Kalau dia jemput penumpang aja biasanya.
0: Warna apa kalau di tempat mau angkotnya?
1: Pink?
2: Warna merah.
1: Oh, merah. Hah,
0: merah yang keoren-orenan itu?
2: Gak tahu juga ya, mungkin iya juga sih.
0: Oh, berarti kayak di ini dong, kayak di tempatku dong. Kayak di, yeah, di kota soalnya warna merah keoranan. Masa ada, sama ada sih?
2: Ada yang warna biru juga kadang-kadang kulihat. Mm-hmm.
0: Oh, mungkin itu tadi ya, dia ngambil penumpang ya.
2: Kadang-kadang anak-anak sekolah.
0: Bener.
2: Gitu, yang gak dijemput sama orang tuanya.
0: Ih, kasihan banget.
2: Gitu, Allah. Jadi naik angkot.
0: Masih ada kok. Tapi tau gak sih dulu tuh aku zaman ini, zaman apa namanya, zaman sekolah. Mm-hmm. Kalau aku nakal-nakal, mamiku bilang gini, tuh nah kamu liatin nah, anak itu nah, gak dijemput sama mama, bapaknya lo. Biar aja kamu kalau nakal kayak gitu. Mamiku tuh pasti kayak gitu, naik angkot, kamu naik angkot gitu.
2: Iya.
0: Tapi kamu gak sempat digituin sama orang tuamu kan, yuk?
2: Enggak lah. Karena waktu aku sekolah dulu itu, rumah aku itu ada kali 30 kaki dari sekolah doang rumahku.
0: Hah? Berapa?
2: 30 kaki.
0: Oh, deket.
2: Deket.
1: Oh.
2: Iya, jadi nggak pakai angkot.
1: Tapi kakak kalau misalnya naik angkot, itu tuh sering duduknya di mana? Di depan, tengah, belakang?
2: Di depan. Waduh, jadi supir.
1: samping supir.
2: Biasanya ya di belakang sih.
1: Oh, di belakang. Di,
2: Biasanya kalau ada ban, biasanya ada ban tuh, ban bekas
1: di situ. Iya.
0: Katanya kamu bahkan di bawahnya angkot ya?
1: Mikirnya duduknya di ban belakang angkot.
2: Iya, nah,
0: dia biasa lagi di bawah angkot, ya enggak sih?
2: Iya, aku jadi mekanik gitu kan.
0: Jadi kayak pelan-pelan ada polisi tidur gerudak kena si Wahyu.
2: Pak supir ketinggalan, Pak supir.
0: Sekalinya Wahyunya di bawah. pagi ini kamu punya ini kenapa-napa, yuk?
2: Iya, dulu itu pernah ke pasar pagi sama om dulu kan.
0: Ditinggal
2: naik angkot. Jadi setiap nemen

0: nginiin kamu deh yuk. Ninggalin kamu sengaja. Ah,
1: tinggalin aja deh.
2: Kita iya. Kayak suzon gitu ya.
0: Enggak. Itu bentuk dari husnuzon negatif tapi.
2: Iya, jadi waktu itu ditolongin sama supir angkotnya untuk nyebrang, alhamdulillah.
0: Enggak,
2: om. Jadi iya suka ditinggal-tinggal gitu kalau naik angkot waktu itu.
0: Iya, kenapa sih omu gitu? Oh, jangan-jangan ya. Omu tuh enggak suka sama kamu, yuk. Coba tanya yuk.
2: Gak tahu juga sih.
0: Iya, feelingku tuh gak suka kayaknya omu tuh sama kamu yuk. Makanya dia mau ninggalin kamu.
2: Makanya dulu tuh kan, bukan dulu, kemarin-kemarin kan sempat ketemu dia. Jadi dia itu memang orangnya kurang ini apa ya?
0: Kurang apa?
2: Kurang perhatian gitu lah. Sama salah satu ponakannya ini.
0: Oh, tapi sama yang lain perhatian aja?
2: Perhatian aja.
0: Fix gak suka sama kamu.
1: Coba tanyakan.
0: Tanya.
2: Iya juga.
0: Om gak suka kan sama aku gitu. Aku iya lo sayang fix, sama om.
2: Fix ini kayaknya.
0: Fix gak suka. Jangan kan kamu yuk. Han aja pertama kali dengar suaramu gak suka. Udah yuk katanya.
1: Enggak. Oh, iya
0: kak. Ayo ada pantun gak?
2: Pantun. Waduh.
0: Angkot.
2: Pantun kayaknya.
0: Kata-katanya angkot. Ada angkot. Pagi-pagi makan mukicot, yuk naik angkot. Yeah. Ayo, apa yuk?
2: Oke.
0: Apa?
2: Pagi-pagi makan ketan.
0: Cakep.
2: Makan ketan bersama teman.
0: Asik.
1: Oke.
2: Okay. Naik angkot penuh kenangan.
0: Mm-mm.
2: Kenangan indah takkan terlupakan.
0: Bahasa Inggrisnya aku I, bahasa Inggrisnya kamu you. Makasih Wahyu. Thank you you.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, nanti kita lanjut lagi ya. Barengan sama Veranino dan juga Hana.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari

Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Kak Vera, dulu itu ya, kalau misalnya kita ingat-ingat, dulu tuh zaman-zaman dulu ya, orang-orang tuh jarang banget punya kendaraan pribadi.
1: Makanya naik angkot.
0: Iya. Iya enggak menurut Kak Vera?
1: Enggak sih, tetap ada kendaraan pribadi, cuman cari praktisnya aja. Kayak sekarang deh kamu naik ojol, kayak gitu aja sih menurutku. Karena tetangga-tetanggaku pada punya kendaraan semua, tapi tetap naik angkot gitu loh.
0: Oh iya.
1: Tapi rata-rata angkot itu dulu zaman aku dulu itu didominasi sama pelajar.
0: Oh.
1: Anak-anak sekolah pasti yang naik angkot, karena kan orang tuanya mungkin keterbatasan, nggak bisa ngantar jemput. Terus anak zaman dulu kan juga nggak kayak sekarang ya, pada udah bisa banyak naik motor. Zamanku dulu tuh jarang tahu anak-anak yang naik motor.
0: Oh iya.
1: Zaman aku SMP tuh jarang kok. Sekarang kan anak-anak SD udah pada naik motor-motor listrik apalagi.
0: Iya, apalagi kalau misalnya mobil-mobil listrik yang kecil-kecil.
1: Jarang masa mobil listrik anak-anak SD make.
0: Anak SD, anak SMA. Anak kaget. SD bawa mobil.
1: Aku kaget banget. Atau itu ada kan yang ini yang listrik kayak dia motor semi mobil itu loh. Yang kanan kirinya bolong. Aku udah bilang sama mamiku, "Mi, kita beli itu yuk."
0: Iya, tapi aku tuh ada ngomong gini sama mama papaku. Jadi mama papaku bilang kayak nanti kamu ganti motor deh, dibilang gitu.
1: Terus kamu minta beli itu?
0: Iya, terus mama bilang, buat apa di Samarinda banjir, dibilang gitu.
1: Aku juga bilang, kayak aku pengen naik itu deh, jadi aku gak usah belajar naik mobil, aku bilang.
0: Iya, karena kayak mudah kecil.
1: Iya, terus kata suamiku apa? Iya, baru kamu naik ini kan, lewat gunungan terbalik gitu, kata suamiku. Karena kan dia gak stabil banget, Han.
0: Iya, kayak apa sih roda tiga gitu ya?
1: Iya, jadi kayak itu kayaknya gak stabil deh, kata suamiku. Tapi seru, iya itu cuma masuk di komplek-komplek doang, jangan sampai kemana-mana gitu, dia bilang.
0: Apalagi banyak bolong-bolong di Samarinda.
1: Iya jalannya. Bener, banyak bolong-bolong di Samarinda kan kayaknya belum ramah ya untuk hal-hal yang seperti itu.
0: Iya, tapi ya Kak, kenapa Ana bilang kalau misalnya punya kendaraan pribadi itu jarang dulu? Karena nggak tahu ya kalau di lingkungan
1: aku dulu. Iya, orang haya kan soalnya kalau aku dulu.
0: Amin.
1: Bercanda ya
0: tamu berdua, bercanda. Terus, nah dulu tuh kayaknya susah banget ngelihat orang punya kendaraan pribadi tuh jarang.
1: Oh.
0: Nah dulu tuh juga sekolahnya aku tuh ada bis.
1: Oh iya?
0: Iya, cuman dia tuh ada jam-jam tertentu gitu loh Kak. Jadi misalnya nih kita lewat beberapa menit udah ditinggal.
1: Oh, cuman setiap beberapa, tiap ada pergantian bis terus gak ada?
0: Enggak, iya enggak, cuman sekali jalan aja.
1: Oh.
0: Kayak gitu, jadi karena ketinggalan bis harus terpaksa naik angkot. Apalagi
1: itu
0: dulu
1: bisnya khusus sekolahan.
0: Iya, khusus sekolah.
1: Oh.
0: Dan uniknya tuh sekolahnya aku dulu itu misalnya nih kalau aku kan tinggalnya mungkin di Antasari. Nah, ada bis khusus Antasari, ada bis khusus Sempaja gitu-gitu.
1: Oh, gitu. Ada bis khusus Antasari, ada bis khusus Sempaja. Lucu ya. Tapi kalau ngomongin naik bis ya, aku tuh sekarang akhir-akhir ini sering naik bis.
0: Oh iya.
1: Karena Balikpapan kan.
0: Ah.
1: Dan kenapa aku lebih memilih naik bis? Bayangin aja Han, sebulan itu jatuhnya kayak aku PP 8 kali naik bis.
0: Wow.
1: Jatuhnya ya kan.
0: Iya.
1: Kebayang gak kalau aku naik kayak misalkan itu mobil-mobil HiAce itu? Lumayan coy. Paling murah kan dia tuh 100, di angka 160 sekarang.
0: Ayo jalan tol.
1: Sekali jalan. Bis kan ada jalan tol juga.
0: Oh iya.
1: Dan naik bis AC 55, gak AC 45. Kayaknya lebih better. Dan itu paling cuman kayaknya tuh sama ngetemnya bis ya, itu 2 jam nyampe lah ke Balikpapan. Oh, udah lewat tol.
0: Tapi ada jeda istirahat gak Kak?
1: Gak ada, oh, jalan gak ada. Terus kan bentar aja.
0: Oh.
1: Paling kayak kita tuh di tolnya sejam setengah. Sisa 30 menitnya tuh ngetem-ngetemnya gitu.
0: Walah, tapi kalau misalnya Hana gak pernah naik bis semenjak udah lulus SD.
1: Oh iya?
0: Iya, gak pernah lagi.
1: Aku itu kalau naik bis-bis gini tuh baru banget Han, baru per 2024.
0: Gimana rasanya naik bis Kak?
1: Biasa aja sih, cuman kadang kalau aku pernahan.
0: Apa?
1: Jadi kayak sebelahan lo sama ibu-ibu. Baru ibu-ibu itu batu, baru dia pengen ngerasa kayak gitu-gitu loh. Aku kayak gini, astagfirullah. Sudah gitu tau gak? Ini aku tuh dapatnya yang gak AC. Terus kacanya gak bisa ketutup. Hujan, jadi tampias. Terus ibukunya sebelah tuh kayak kayak gitu-gitu terus. Astagfirullahaladzim, ya Allah, apa salah dan dosaku sayang. Kayak ya Allah, kenapa sih gini banget.
0: Udah kena hujan, di sampingnya juga ada yang lagi sakit. Panas.
1: Kemarin lagi kayak ada mbak-mbak kan. Yang maksud aku tuh ya, aku juga gak selangsing. Nggak selangsing itu ya, cuma si mbak-mbak ini emang lebih besar daripada aku. Terus dia duduklah di sebelahku. Ya Allah, dia tidur. Aku kegencet Han. Aku juga gede ya teman produ, aku nggak ngomongin fisik. Cuman tahu-tahu diri lah udah gitu kakinya tuh yang dibuat kayak yang begini nah, yang dilebarin kalau
0: iya, lebar.
1: Kita tutup rapet, dilebarin gini. Astagfirullahaladzim. Baru kayak di belakangku tuh ada kayak bobo ketek gitu di belakangku. Itu sumpah
0: banget
1: sih. Baru tahu enggak sih mbaknya itu tuh kakinya itu nempel ke kakiku. Jadi kakiku tuh kayak terklepek gini loh ke dinding.
0: Oh iya ngerti yes, paham. Ya. Pernah ya, gitu.
1: Allah, iya, jadi kayak ya Allah enggak tahu di mana. Baru kayak yang kayak gitu
0: enggak dibangunin, Kak.
1: Enggak enak, Kak. Ngeri banget ngebanguninnya.

0: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
4: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Hai Tuan Pro 2.
1: Yes, dan ini udah setengah 9, waktunya apa Han?
0: Waktunya kita melihat cuaca.
1: Iya, gimana kabar cuaca hari ini? Dan sekarang udah tersambung dengan Prakirawan Fatuh untuk kita mengetahui gimana sih kabar cuaca hari ini. Silakan Prakirawan Fatuh dari BMKG Kota Samarinda.
2: Teman Pro 2, kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kota Samarinda hari ini Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2026. Baik sobat, untuk cuaca hari ini diperkirakan secara umum akan cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Jadi untuk warga yang ingin mengadakan lomba akan aman hari ini. Kemudian untuk angin secara umum bertiup dari arah selatan dengan kecepatan mencapai 17 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 97%. Sementara itu untuk perakiran cuaca wilayah maritim untuk perairan Balikpapan, perairan Samarinda Bontang dan Selat Makassar, ketinggian gelombang laut mencapai 0,8 meter dengan kondisi cuaca diperkirakan berawan. Angin secara umum bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin di laut mencapai 25 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
1: Terima kasih Prakirawan Fatuh untuk informasi cuaca hari ini. Jadi buat yang mau ngadain lomba 17-an bisa banget ya.
0: Iya.
1: Karena cuacanya bakalan cerah. Tapi kayaknya Samarinda beberapa waktu belakangan ini emang terus-terusan cerah terus ya. Makanya kamu tau gak, kemarin aja di rumahku tuh ada mati air. Terus juga tadi tuh suami aku juga ngasih info gitu di daerah tempat dia tinggal itu pagi-pagi udah diinfoin bisa mati air gitulah pokoknya.
0: Walah.
1: Ya, jadi tetap harus terus berjaga-jaga ya teman Pro 2.
0: Betul, jaga kesehatan dan jangan lupa minum air ya teman Pro 2.
1: Iya, air putih.
0: Iya, air putih.
3: Cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos atau fakta?
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
2: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
0: Mitos atau fakta?

0: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup A. Wih, langsung rame. Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
1: Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
2: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

0: Oke Kak, jadi kalau misalnya kita bicara soal tadi naik angkot dengan segala tipe-tipe dan warnanya,
1: yes,
0: kayaknya beragam banget ya kalau misalnya kita bahas soal angkot ini.
1: Bener, tapi angkot itu tuh apa ya, aku tuh sering, yang paling seneng tuh kalau dapet yang tempat duduknya empuk, terus gak ada lagu-lagunya. Karena kalau zaman dulu
0: dentuman
1: tuh ya, dentumannya terus kayak ada warna-warni, udah gitu lagunya lagu-lagu yang kayak ya Allah, aku tuh kayak tersiksa, kayak cepet nyampe dong, kayak gitu.
0: Apalagi kalau aku tuh cari supir yang gak oleng-oleng gitu loh bawanya Kak.
1: Oh, yang aku jarang sih dapet yang gitu. Tapi
0: sering.
1: FYI aku gak pernah naik angkot bareng keluarga.
0: Oh iya.
1: Kayak mamiku, adekku gitu gak pernah, selalu sama temen.
0: Kalau misalnya aku pernah sekeluarga naik angkot.
1: Oh, ngapain?
0: Jadi ada cerita lucu deh.
1: Nah, sih ya kalau aku gak ketawa.
0: Gak cerita lucu banget ya kayaknya. Nah, jadi tuh kan dari Brastagi ke Medan itu jauh Kak. Anggap aja dari Balikpapan ke Samarinda, cuman agak ke Samarinda seberang. Nah, terus kalau itu harus ke bandara karena harus balik ke Kalimantan. Nah, jadi tuh nginap dulu di hotel. Bayangin hotel bintang 5, kami naik angkot dari Brastagi ke hotel. Iya. Jadi tuh puji Tuhannya itu tuh angkotnya tuh lumayan besar. Jadi ada space buat koper kami. Dan uniknya ya Kak, budaya di sana itu kalau misalnya mobil yang mobil-mobil yang high gitu ya Kak, itu pasti diduluankan kan. Tapi kalau misalnya di Medan justru angkot yang harus diutamakan.
1: Oh.
0: Angkot dan ambulan.
1: Oh, kalau ambulan emang iya.
0: Iya.
1: Oh gitu.
0: Iya, jadi tuh angkot tuh kayak tinten, jadi kayak semua pada mempersilahkan gitu.
1: Oh gitu.
0: Dan
1: berasa seleb ya Anda.
0: Iya. Dan waktu datang ke hotelnya itu juga puji Tuhan itu juga disambut dengan baik, kayak oh dari mana kok naik angkot gitu-gitu.
1: Oh, anu ya Tom Prado. Tapi kalau kamu kan tadi naik angkot ya. Kalau aku tuh aku naik ini apa namanya, dia tuh transportasi umum. Aduh, bukan Jaklingko namanya.
0: Apa?
1: Dia tuh kayak angkot tapi lebih gede lagi. Jadi gara-garanya gini, aku itu udah di reschedule. Aslinya aku tanggal 1 Januari tuh udah balik ke Samarinda.
0: Iya.
1: Ternyata banjir gede di Jakarta.
0: Wah,
1: banjir gede di Jakarta, akhirnya aku tuh gak bisa pulang. Akhirnya diundur tiket keberangkatanku tuh di tanggal 2. Sekalinya besok pagi di tanggal 2, kamu tahu gak sih, aku nyari ojek online gak ada yang mau, naik apapun gak ada yang mau. Akhirnya aku naik si transportasi umum itu. Dia tuh kayak angkot tapi versi yang lebih gede, Jaklingko. Bukan deh, soalnya agak lumayan waktu itu aku bayarnya.
0: Oh iya.
1: Itu ya Allah, teman produk.
0: Mau datang?
1: Mau.
0: Wah.
1: Karena dia tinggi.
0: Oh,
1: tapi
0: iya.
1: Dia tuh masuk ke dalam ini, ke dalam gang-gang kecil-kecil gitu dia.
0: Bisa,
1: hebat memang. Iya.
0: Wow.
1: Hebat banget, namanya udah pro ya. Karena pokoknya kamu teman pro 2, aku saranin banget ya kalau mau berangkat ke Jakarta tuh Desember ke Januari tuh mending gak usah deh.
0: Karena
1: lagi curah hujan lagi padet-padetnya tuh.
0: Iya, iya, ngerti.
1: Han, soalnya aku berapa kali Han di bulan-bulan itu tuh, ya Allah,
0: hujan terus.
1: Bandaranya banjir, Han.
0: Hah? Bandara banjir?
1: Iya, bandara ini. Kebetulan aku tuh pas pulang gak lewat Suta.
0: Oh.
1: Lewat ini, aku M Yamin. Apa Halim Perdana Kusuma.
0: Oh.
1: Aku lewat Halim dan di Halim itu tuh bandaranya banjir. Kan emang Halim itu gak terlalu sering digunakan kan. Semenjak udah ada si Soekarno-Hatta itu.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Wah, banjir.
1: Yes.
0: Ngeri juga. Jadi pesawat gak bisa terbang dan sebagainya.
1: Gak bisa, jadi di schedule. Aku ke tanggal 2 dan di tanggal 2 tuh kamu tau gak, bayangin ya, aku tuh RR itu kan di Jakarta. RRI itu di Jakarta Pusat. Jadi tuh di dekat-dekat RRI itu kan ada sungai-sungai. Itu sungainya udah pada meluap, Han.
0: Jadi,
1: udah sampai ke jalan raya.
0: Masuk ke RRI.
1: Iya, dan ngeri di mana teman Prado di Jakarta itu kalau udah hujan, banjir yang ngeri banget. Itu bener-bener kita gak bisa keluar sama sekali, kayak gak ada alternatif.
0: Ngeri juga ya, Kak.
1: Iya, ngeri banget. Makanya kayak banyak-banyak bersyukur. Apalagi kan kalau kita ketahuin ya, di Jakarta dan nggak cuma di Jakarta sih, Semarang juga. Pokoknya tuh tiap tahun itu tuh air laut itu selalu naik berapa senti gitu tiap per tahun ya.
0: Jadi tiap tahun, wah berarti makin tinggi tiap hari.
1: Iya, jadi setiap tahun itu, ini biar teman pro 2 tau ya, setiap tahun air laut naik. Nah, jadi tuh dia tuh naik berapa sentimeter gitu. Oh, nih. secara global air laut itu naik sekitar 3 hingga 4 mm. Oh, milimeter per tahunnya. Dan lajunya terus meningkat akibat perubahan iklim. Di Indonesia kenaikannya bahkan bisa lebih tinggi, bisa sampai 1 cm per tahun.
0: Wah. Kebayang kayak gimana?
1: Gitu. Jadi aku tuh ada lihat waktu itu kontennya YouTube narasi kalau nggak salah, bukan narasi. Jadi dia tuh ke Semarang, rumah-rumah warga tuh sekarang udah pada ini banget karena udah semakin tinggi kan air lautnya. Gitu sama memperdua. Nanti kita lanjut lagi ya di jam 9.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa Cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
4: Pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

0: Thank you so much, and I love you. Yeah, you know, you know me so well, girl. I love you, girl. I miss you. Uy, ngeri banget. Eh, tahu nggak sih kalau ngomongin soal ini ya ibadah.
1: Mm-mm.
0: Jadi dulu tuh zaman aku kecil, aku tuh suka banget kalau ngeliatin orang Buddha ibadah, karena mereka pakai dupa-dupa gitu kan.
1: Tapi kayak mana kakak lihatnya?
0: Hah? Di kan aku kan zaman dulu banyak tuh film yang
1: Sunggokong.
0: Iya, iya. Apa ya lagunya Sunggokong tuh ya? Kerasakti tak pernah berhenti mencari validasi. Apa ya, lupa deh aku liriknya gimana. Terus aku tuh suka ngeliatnya. Terus beberapa tetangga-tetangga aku ada yang orang apa orang-orang Buddha juga. Jadi kan kayak bakar-bakar dupa gitu kan.
1: Iya, iya.
0: Jadi aku suka pura-pura gitu pakai ini, pakai lidi. Lidi.
1: Iya.
0: Kasih api baru kayak gitu.
1: Jadi praktekin.
0: Gitu, praktekin. Karena kayak lucu, seru gitu, beda kan. Karena kan kayak kamu deh ketika ngeliat orang lain beribadah tuh kan ngelihatnya excited ya.
1: Iya, kayak wah,
0: karena beda.
1: Nah, juga tuh ya Kak, aku kan Katolik ya. Nah, terus lingkungan aku tuh memang yang beda-beda gitu lah kepercayaannya. Apalagi waktu aku SMA. Jadi tuh ada sempat guru agamaku tuh ngomong, kalian harus wawancara semua tempat ibadah. Tapi gak mungkin dong semua tempat ibadah kami wawancara. Jadi di dalam kelas itu kami ada tiga agama. Ada yang Kristen Protestan, yang Katolik, sama yang Buddha. Nah, jadi kami datangi semuanya Kak. Dan yang paling buat shock pertama itu adalah ke vihara.
0: Kaget.
1: Iya, kaget. Terus ketemu sama biksunya. Terus yang kayak teman... teman Hana tuh kan, dia kan nggak tahu kalau itu harus dipanggil biksu, dia manggilnya om. Terus kan, itu lucu banget.
0: om gitu,
1: om kayak gini, salam kenal om, aku ini ya, baru kayak panggilnya biksu gitu. Jadi kayak antara ini tuh kayak antara mau bilang kok kayak gitu, tapi juga kayak wah keren banget.
0: Dan apalagi kalau masuk ke dalamnya itu seru banget sama perdua.
1: Iya, jujur seru banget. Apalagi kalau di vihara tuh ya ada yang kakak tahu nggak sih, ada restoran vegetariannya tuh.
0: Tahu itu yang di sana, yang di ini kan, di Panjaitan kan.
1: Iya. Pernah kesana sekali, cuman karena memang agak kurang suka sayur. Jadi cuman ngeliat
0: kamu gak suka sayur?
1: Iya.
0: Lihat dong temanku yang di sebelah udah kayak akarnya kangkung. Akar kangkung. Jadi kamu gak suka sayur, jadi kayak kurang,
1: tapi tetap makan sayur, cuman kurang suka.
0: Oh, itu ada tempat-tempat makan vegan juga kan, teman perdua di situ. Tapi memang iya tahu ngelihat agama, terus kayak yang agama Hindu.
1: Iya.
0: Yang karena yang menurut aku yang benar-benar beda tuh kan kayak ngeliat agama ini ya, Buddha sama Hindu, yang kalau Hindu tuh ada bunga-bungaannya.
1: Iya, yang di apa, yang di telinga bunga-bunga.
0: Ini yang ini loh, yang apa sih, sajen atau bukan ya, apa sih
1: apa
0: itu?
1: Yang
0: iya, yang selalu iya, mereka makanya tuh ngeliat teman aku dulu tuh aku kayak lucu banget ya gitu.
1: Aku punya loh Kak, dia temanku dia orang Hindu, tapi dia orang Tenggarong. Jadi di Tenggarong itu ternyata ada komplek khusus buat orang Hindu yang Bali.
0: Iya,
1: gitu.
0: ada kemarin tuh siapa yang ngomong sama aku udah pernah ke sana ya? Lupa deh, kok kayaknya anak Nonsar Akademi juga.
1: Oh iya.
0: Pernah main ke sana langsung.
1: Jadi kan dia cerita kalau dia tuh kompleknya khusus yang buat orang-orang Bali gitu.
0: Iya, dan itu memang orang-orang yang asalnya dari Bali, nama-namanya juga nama-nama Bali.
1: Iya, jadi ya, kayak
0: jadi gitu. Aku tuh udah pergi ke sana.
1: Oh iya, pernah ke sana.
0: Enggak, aku bercanda. Aku niruin gayanya orang Bali kalau ngomong. Asal aku tuh punya teman orang Bali, terus waktu tuh di klat ketemu sama kebetulan tuh bapak yang kayak kasihnya gitu di pusbang di klatnya tuh orang Bali namanya Pak Dewa. Jadi bilang, jadi aku suka bercanda sama bapaknya, ih bapak gitu gak boleh, ih gak gitu no. Kan kalau mereka ngomong kan kayak gitu kan, lucu banget. Jadi kayak sering bercanda sama Pak Dewa itu, namanya tuh Dewa. Tapi karena apa ya, bahas mungkin logatnya Bali, jadi kita manggil kayak Pak Dewa gitu.
1: Oh Pak Dewa.
0: Terus aku punya teman namanya Dia Karang. Terus teman-teman aku pada gini, saudaranya Dita Karang ya?
1: Iya, Dita, Dia.
0: Itu kan Karang tuh kayak nama-nama ininya juga kan. Kayak mungkin kalau orang Batak tuh kayak marganya.
1: Iya, marga.
0: Iya, sama kayak di Bali tuh. Nah, kebetulan teman aku namanya Karang.
1: Walah, berarti saudaranya Dita Karang.
0: Enggak tahu, iya. Nanti kayaknya aku ada rencana kemungkinan untuk menanyakan sama dia.
1: Siapa tahu bisa collab.
0: Benar.
1: Datang ke RRI.
0: Dia orang RRI juga.
1: Maksudnya ditanya. Tau gak?
0: Jadi dia tuh sebelumnya RRI Denpasar.
1: Oh iya.
0: Karena dia nikah sama orang RRI, suaminya kan kalau istri kalau ASN itu istri ikut suami.
1: Oh.
0: Jadi bukan suami ikut istri. Nah jadi suaminya tuh orang RRI Nunukan. Jadi dari Denpasar dia ke Nunukan. Terus dia kayak kebiasaan tinggal di ibu kota ya.
1: Iya.
0: Ke Kalimantan, ke Nunukan. Jadi kayak agak shock gitu dia kayak, ya Allah anu katanya Iver, aku tuh kaget banget katanya waktu ke Nunukan, banyak shocknya gitu. Karena kan kebiasaan tinggal di kota yang ramai. Iya.
1: Terus, Kalimantan beda banget bener, budayanya.
0: Bener, beda. Apalagi dia di Denpasar, di Bali sana nih tempatnya orang Hindu banyak di situ tuh. Ke Nunukan jelas kayak beda banget.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu.

0: Yeay, selamat pagi teman Pro 2.
1: Pagi teman Pro 2.
0: Semangat banget, Han.
1: Iya dong, gak sabar.
0: Iya, gak sabar. Karena nanti di jam 9:30 kita bakal ngobrol barengan sama siapa, Han?
1: Sama narasumber.
0: Narasumber kita yang kece banget. Ada siapa, Han?
1: Ada dari Pendeta Andri Kurniawan
0: dan juga Pendeta Rifka Sumarau dari GMS Samarinda. Kita bakal kenalan sama GMS. Karena kalau ngomongin soal GMS itu, yang sering aku tahu tuh mereka tuh ada beberapa kali ibadahnya sambil nyanyi, terus ada tari-tarinya gitu loh.
1: Iya, betul.
0: Kayak
1: banget.
0: Yang weh gitu loh. Jadi aku penasaran banget, ini gimana nih konsepnya nih? Karena kan apalagi kita, maksudnya kayak aku ya, dari yang kalau Hana kan Kristen Katolik, deket lah ya sama Kristen yang dari apa, teman-teman dari GMS.
1: Iya, betul.
0: Maksudnya
1: betul.
0: Masih ada ini lah. Kalau aku kan benar-benar yang wah gimana ini?
1: Iya, setuju.
0: Nanti kita bakalan tanya-tanya langsung barengan sama beliau-beliau ini. Tapi ya Han, kalau ngomongin soal toleransi keberagaman, kalau di Indonesia tuh kayaknya udah hal yang biasa aja gak sih toleransi itu?
1: Betul,
0: karena kita
1: banget.
0: Udah mix, kayak kamu aja orang apa, Han?
1: Orang Batak.
0: Orang Batak, Veranino orang Jawa.
1: Iya.
0: Tadi Isa, Ija orang apa? Banjar. Banjar, nah kebayang
1: Batak,
0: gak?
1: Banjar, Jawa.
0: BJB.
1: Geng.
0: Iya, kita buat trio gak sih habis ini ya? Trio BJB, Batak, Jawa, Banjar. Kok kayak gak ada excitednya sih? 1, 2, 3. Alay banget, parah. Teman Prodo, pokoknya buat kamu yang pengen gabungan hari ini barengan Veranino dan Hana, tanya-tanya langsung juga boleh banget. Tanyanya kemana, Hana?
1: Ke RRI Prodo di...
0: RRI Prodo Samarinda.
1: Samarinda.
0: Terus juga bisa komen nanti di YouTube kita di RRI Samarinda.
1: Betul banget, Kak.
0: Oh, terus WhatsApp kita di mana, Han? 0812-5848-7-885. Yeay, kita ketemuan dulu barengan yang seru-seru dulu ya, teman Prodo. Something yang new gitu.

0: Tahu lah ikam.
1: Ah, lega.
2: Bang, ih, gak diangkat mulut toiletnya. Kebiasaan ah.
3: Cara pakai toilet duduk buat cewek dan cowok itu beda. Untuk cowok, angkat kedua mulut toilet supaya nggak mengotori dudukan toiletnya.
0: Tahu lah ikam.
4: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Oh, ini obat batuk ya? Ah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
2: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
7: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
2: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
7: Tau aja, Mak.

0: Hey, selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Dari tadi kita udah ngomongin beragamnya Indonesia.
1: Betul, Kak.
0: Ya kan? Terus kamu tahu enggak sih kemarin aku tuh ngobrol barengan sama Yemima anak Nansar Akademi generasi kedua.
1: Iya, kenal.
0: Tahu kan ngomongin gini-gini. Ternyata Yemima ada di situ, ada di manakah? Karena hari ini kita bakal kenalan sama siapa, Hana?
1: GMS.
0: Yeah, topik kita hari ini kenalan sama GMS. Beda ibadah tapi kita tetap saling menghargai. Ada siapa, Hana?
1: Ada dari Pendeta Andri Kurniawan sama dari Pendeta Rifka Sumarau.
0: Halo, selamat pagi.
2: Halo, Bapak.
0: Ih, semangat banget ya wajahnya. Ceria, segar.
2: Thank you.
0: Aktivitas hari ini apakah spesial datang ke Pro 2 atau gimana nih, Pak, Bu?
2: Spesial ke sini.
0: Spesial.
2: Meninggalkan ini... pekerjaan sejenak ke sini.
0: Oh, gitu. Terharu banget. Ada tisu, ada. Nanti cari tisu. Ibu kan sering ngelihat GMS. GMS ini apa sebenarnya? Boleh tahu enggak sih?
2: Heeh. Ya. GMS ini gereja yang ada di Samarinda gitu ya. Salah satunya sih dari sekian banyak gereja gitu ya. Mm-mm. Yang di kita itu bukan sekedar gereja, tapi kita tuh sebenarnya adalah sebuah rumah juga bagi semua generasi. Mm-mm. Jadi dari anak-anak umur 1-3, kelas 3 ke atas gitu ya. Sekolah SMA, SMP gitu ya. Kuliahan, profesional muda, keluarga sampai senior tuh ada digembalakan di GMS. Jadi Home for All Generation itu GMS.
0: Singkatannya apa, Pak?
2: GMS. Gereja Misi Sejahtera.
1: Iya, Gereja Misi Sejahtera.
0: Misi Sejahtera.
1: Iya, Misi Sejahtera.
0: Oh, kenapa namanya Gereja Misi Sejahtera?
2: Karena gereja ini benar-benar mengedepankan dari misi Tuhan Yesus itu amanat agung, memberitakan Injil ke semua orang, memberikan kabar baik ke semua orang. Jadi misi dari GMS adalah menjadikan semua bangsa itu muridnya Tuhan.
1: Betul.
2: Misi penginjilan.
0: Oh, Hana tahu banget, Han.
1: Iya, karena aku pernah ngikutin, Pak, soal GMS. Karena teman-temanku juga tuh, dia gerejanya di GMS.
2: Oh, iya,
1: jadi
2: iya,
1: sering ngikutin. Juga sama saat teduh yang Pastor Philip. Iya, sering ngikutin.
0: Oh ya, gitu, ya. Waduh, Vera nggak tahu ini. Tapi apa sih yang kerasa beda, Bu, kalau misalkan kita datang ke GMS, apa yang kerasanya yang beda?
3: Yang pertama.
0: Oh iya.
3: Pastinya kalau masuk datang ke GMS ini, orang yang pertama kali datang ke GMS ini pastinya kita akan menyambut dengan sukacita, dengan sambutan hangat kami yaitu welcome home.
0: Oh iya.
3: Orang yang baru datang ini, mereka itu merasa diterima, mereka merasa dikasihi, mereka merasa gak sendiri di
0: sini.
3: Bahkan kami rindu mereka itu mengalami pertumbuhan rohani bersama-sama melalui komunitas rohani. Jadi di gereja kita itu ada komunitas rohani namanya CG.
0: Betul.
3: Jadi kumpulan kecil sekitar 8-12 orang. Di situ itu kita bisa mendengarkan firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, kita saling sharing, saling mendoakan. Seperti itu sih.
1: Nah, kalau dari GMS sendiri ya, Pak, Bu, itu punya ciri khas seperti apa sih dalam kegiatan ibadah dan kehidupan jemaatnya? Karena kalau misalnya dari Hana tahu ya, itu kan biasanya GMS tuh menghasilkan musik-musik, lagu-lagu modern anak muda ya, apalagi yang sempat viral tuh Sejuta Rasa. Iya, itu sempat banget viral. Jadi tuh Kak Vera, aku
0: boleh dinyanyiin?
2: Aduh. Agak,
0: Ibu, bisa. Boleh nyanyiin rapnya aja.

0: Lebih seperti
1: itu. Bagus banget.
2: Tapi memang kenapa ya? Pasti kalau bercandaannya kami ya Bu Pak ya, orang Kristen sama Katolik pasti suaranya bagus. Tapi emang karena emang selalu latihan ya Bu Pak? Atau
1: sering nyanyi?
2: Sering nyanyi atau sering latihan atau gimana sih?
3: Nah silakan.
0: Sering nyanyi kali ya, karena kalau beribadah, memuji, menyembah Tuhan itu pasti dalam bentuk pujian.
1: Wah, keren banget.
0: Sering nyanyi mungkin ya, jadi itu, seperti itu.
1: Gitu kan. Nah, kan di GMS sendiri ya Pak Bu, itu ada komunitas anak muda namanya Army of God loh Kak.
2: Army of God,
1: Army. Apa itu iya. Kak?
3: Tentaranya Allah kalau kita bahasa Indonesianya ya.
1: Oh.
3: Gitu. Tapi di tadi kalau misalkan apa Hana,
1: Hana
3: ya,
1: iya,
3: Hana,
1: Hana.
3: Apa sih ciri khasnya GMS? GMS itu gereja sel sebenarnya.
1: Gereja?
3: Gereja sel.
1: Sel.
3: Sel itu adalah gereja yang inti kegiatannya tuh ada di selnya. Sel itu kelompok kecil.
1: Oh, SEL Pak.
3: SEL, sel, benar-benar sel.
1: Oh,
3: SEL benar. Jadi kelompok kecil itulah yang menjadi inti dari ibadah kita di situ, melayani di situ itu dari sel-selnya. Nah, kelompok kecil itu membuat kita tuh merasa terperhatikan setiap orangnya. Beda ya kalau di jemaat gitu ya, Bapak pendetanya khotbah gitu kan tidak bisa menyentuh personal ya. Nah tapi kalau di kelompok kecil 5-6 orang sampai 10 orang itu kita bisa touch personally setiap kebutuhan jemaat.
1: Oh jadi maksudnya per 5-6 orang.
3: Ya jadi di luar ibadah minggu itu kita ada yang namanya kelompok sel tadi, yang namanya connect group. Iya, itu dia, ada yang di hari Selasa, ada yang di hari Jumat, tergantung masing-masing dari member itu tuh bisa kapan.
1: Oh, jadi langsung datang?
3: Di rumah-rumah.
1: Oh, di rumah?
3: Iya.
4: Tergantung tempatnya, tergantung, Kak Fer.
1: Oh, gitu. Ya, oh, gitu.
3: Jadi ibadah merayanya, ibadah minggu tuh kita celebrate bareng.
1: Oh, celebrate bareng.
3: Semua connect group, semua kelompok-kelompok kecil tuh celebrate-nya merayakan Tuhan itu ya di hari minggunya itu.
1: Oh, di hari minggunya itu.
3: Jadi itu yang mungkin yang bisa dikatakan ya salah satu yang apa ya tadi Hana bilang yang ciri khas gitu kali ya.
1: Iya, ciri khas anak muda kan suka banget yang ngumpul-ngumpul bareng gitu, Kak Fer.
2: Tapi aku tuh sering dengar tuh misalkan maksudnya banyak kenalnya Pak ya Bu. Ya. Banyak itu yang anak muda. Apa sih emang ngebuat anak muda tuh tertarik?
3: Kalau gereja sih kita pasti berusaha relate dengan setiap umur, setiap generasi yang
1: apalagi
3: ada.
1: Apalagi Gen Z sekarang ya Pak.
3: Gen Z betul, tapi tetap firman Tuhan itu sebagai penggagahnya. Jangan sampai keluar dari rel kebenaran firman Tuhan, tapi bagaimana mereka itu, kita tuh bisa relate dengan mereka, setiap masalah mereka gitu ya. Kadang-kadang kita orang tua gitu ya, pendeta-pendeta yang sudah senior mungkin gak terlalu relate dengan masalah anak muda. Enggak, kita harus setiap generasi kita tuh harus gembalakan dengan baik, muridkan dengan baik. Jadi salah satunya tadi anak muda, kenapa sih anak muda tuh bisa misalkan tertarik atau benar-benar bisa tertanam di gereja? Karena kita tuh berusaha relate.
1: Contohnya Pak.
3: Contoh ya.
1: Karena kan emang Gen Z ini pendekatannya beda ya Bu ya.
3: Kalau di kita, kalau untuk masalah Gen Z atau remaja ya gitu ya, masa-masa kuliah itu masalahnya paling beberapa sih. Kalau gak orang tua gitu ya, pacaran, kuliah.
1: Nah, pertemanan.
2: Hana nih suka pacaran-pacaran nih Pak. Nah,
3: kita itu kadang kan anak muda tuh galau-galau gak jelas karena pacaran. Nah dari situ kita bimbing. Loh kamu nih misal contoh ya, kenapa sih mereka tuh harus, misalnya kalau kita tuh membimbingnya, kalian tuh gak usah pacaran waktu masa-masa SMA, SMP gak usah pacaran. Karena kalian tuh terlalu lama misalkan nikahnya. Buat apa sih nikah umur 28 misalkan nikahnya, atau 25 planning nikah tapi pacarannya umur
1: 13
3: buat apa gitu. Nah dari situ kita membimbing, kita berikan kebenaran firman Tuhannya seperti ini, tuntunannya seperti ini, dan mereka tuh bisa menerimanya dan dengan penyampaian yang baik juga, seperti itu.
1: Iya,
3: itu bener. Sih, mungkin Ibu Vika bisa nambahkan.
0: Ya, dan kalau tentang kenapa anak muda itu memilih GMS ya.
1: Iya,
0: jadi di GMS ini pernah mengadakan survei untuk anak-anak muda itu Army of God tadi.
1: Iya, betul.
0: Sebagian besar anak-anak muda memilih ke GMS itu karena pertama itu komunitas. Mereka itu mencari komunitas di mana bukan hanya tentang sekedar persahabatan tapi benar-benar persahabatan yang didasarkan pada firman Tuhan. Mereka saling membangun, saling mensupport. Itu pertama komunitas, yang kedua alasan mereka itu adalah ibadahnya. Nah, ibadahnya ini itu adalah termasuk hadirat Tuhan di dalam gereja. Jadi begini, waktu mereka datang ke gereja, mereka beribadah, memuji nama Tuhan, mereka mengalami sesuatu, merasa dijamah Tuhan.
1: Iya, iya.
0: Kalau hanya Tuhan yang bisa menjamah hati ya, yang bisa mengubahkan hati itu hanya Tuhan saja.
1: Iya, betul setuju.
0: Nah, kemudian di samping itu ibadahnya hadirat Tuhan, begitu juga yang seperti Pak Andri bilang tadi, itu cara ibadah ya. Jadi bukan cara ibadah, jadi seperti lagu-lagu yang dibawakan itu dipilih lagu-lagu yang misalnya bertema anak muda, untuk anak muda. Juga kayak firman Tuhan itu firman Tuhan yang relate dengan anak muda, yang kayak Pak Andri bilang tadi tentang pacaran, batasan-batasan dalam pergaulan, seperti itu sih.
1: Nah terus ya Pak Bu, kan misalnya nih saya datang gitu ya ke GMS, tentu
3: harus.
1: Saya
3: ya,
1: nanti datang lagi gitu.
2: Waduh. Disuruh lokin ke sana kamu kan.
1: nanti datang ya. Misalnya kan saya aku nih datang ya ke GMS ya Pak. Nah, terus pasti ada yang berbeda latar belakang dengan gaya beribadahnya, termasuk saya yang Katolik gitu. Tapi apa sih yang perlu dipahami oleh orang-orang di luar sana tentang GMS ini seperti apa gitu?
3: Kalau perbedaan di dalam tata cara ibadah mungkin itu pasti ya, karena kita di Indonesia majemuk sekali ya. Tapi kalau dari saya sih melihatnya sebagai sebuah ini momen untuk kita tuh apa ya, melihatnya sebagai sebuah kekayaan sih ya, bukan sebagai perbedaan, bukan tempat atau bukan ajang untuk kita tuh apa istilahnya ya. Bagus-bagusan enggak, tapi ini membuat kita tuh semakin melihat kaya ya. Perbedaan tuh membuat kita tuh semakin kayak tahu ternyata di tempat lain tuh begini loh. Di tempat lain tuh begini. Nah, yang membedakan sih sebenarnya sebenarnya enggak masalah, setiap orang yang datang itu pasti bakal dengan latar belakang yang berbeda pasti beda lah, pasti ada namanya culture shock lah.
1: Betul, kaget, benar.
3: Kaget. Nah, yang ada itu pasti saya dulu jujur, saya itu tuh dulu dari Hindu.
1: Iya, Pak.
3: Waktu itu saya teman kuliah, saya diajak ke gereja waktu itu Surabaya, ke GMS Surabaya. Sama shock juga kan, apa ini ya gitu ya.
2: Bapak dari Hindu.
3: Iya, saya dari Hindu. Dari
2: Bali, Pak?
3: Dari Bali saya.
2: Oh, berarti namanya Bapak nama Bali gitu?
3: Ada nama Balinya.
2: Oh, waduh. Ada orang Bali, no.
1: Barusan bahas orang Bali tadi.
3: Orang Bali ya. Sama, culture shock juga. Tapi ketika itu yang membedakan adalah ketika saya datang di ibadah itu, saya di jamaah Tuhan. Itu membedakan sih. Jadi perbedaan itu tuh ngomong tentang cara pandang ya, sama style ya. Tapi ketika orang bisa datang di situ beribadah, mengalami Tuhan tuh yang jauh lebih luar biasa sih. Lebih amazing lah.
2: Itu umur berapa waktu dulu, Pak?
3: Saya kuliah semester akhir.
2: Oh, wow.
3: Semester akhir.
1: Wah, keren banget Kak Fer, langsung dapat pencerahan gitu.
2: Dapat pencerahan.
1: Harus seperti ini gitu.
2: Iya. Tapi memang benar, untuk kita tuh supaya mengenal ya Pak ya. Banyak mengenal, jadi banyak tahu bahwa di Indonesia ini perbedaan juga banyak ya Pak ya.
3: Betul.
2: Bapak aja culture shock, apa kabar? Aku pasti culture shock ya.
3: Tapi, culture shock di awal, tapi kalau sudah dalam ibadah menikmati dari Tuhan tuh beda.
2: Beda ya Pak ya. Sana relate sekali sepertinya. Bu, tapi kan kalau ngomongin soal GMS itu kan yang saya sering lihat di video-video. Tapi BTW tau gak sih, flyer-flyer desainnya aja bagus banget. Dan menurut saya itu yang menarik anak muda yang kayak, ih lucu ya. Dari poster-poster yang mereka buat itu bagus, aja desainnya bagus-bagus. Baru ngeliat kegiatan-kegiatan banyak yang tari dan nyanyi. Itu emang ada tarian-tarian gitu Bu?
0: Sebenarnya kalau tarian itu kadang itu di special event.
3: Special event saja.
2: Hari besar.
0: Iya. Tapi kalau nyanyi itu sudah bagian dari ibadah kami, itu pujian dan nyanyian. Itu bagian dari ibadah di mana kita itu memuji Tuhan. Jadi pujian itu apa sih? Kayak sesuatu yang lahir dari hati kita. Jadi waktu kita datang bersekutu bersama di gereja Tuhan, kita datang menaikkan pujian, meninggikan Tuhan, kebesaran Tuhan yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, yang kita tuangkan melalui lagu, kata-kata yang ada di depan. Seperti itu. Jadi itulah sebabnya waktu memuji Tuhan di gereja,
1: mungkin
0: teman-teman produa ya, gak bisa sambil main handphone. Kita harus fokus kepada Tuhan. Karena kan sebagai bentuk kita mengasihi dan menghormati Tuhan, kita harus memberikan yang terbaik waktu memuji Tuhan.
1: Betul.
0: Seperti
2: gitu. Karena memang kalau misalkan, tapi kalau memang sambil ibaratnya menyanyikan lantunan-lantunan pujian tadi ya Bu ya Pak, kayaknya nggak mungkin sambil main HP ya Han ya.
1: Iya.
2: Kalau ngedengerin mungkin masih bisa nih Han, kadang gini, oh ngantuk. Kalau kayak sambil nyanyi kayaknya enggak deh.
1: Iya.
2: Bener. Terus itu tuh kadang kan ngelihat tuh Bu ada yang kayak gerakan-gerakan yang kayak gini-gini tuh, saya tuh ngeliatnya kayak, ih keren ya gitu. Itu gimana sih Bu? Sering ngeliat di video-video gitu?
0: Itu ekspresi, seperti waktu kita itu punya, kita sebagai anak ya, punya orang tua, sebagai bentuk kasih kita kepada orang tua, gak bisa kalau cuma dengan kata-kata, tanpa tindakan, tanpa ekspresi. Nah, begitu juga pun waktu kita memuji Tuhan, jadi kita menyanyi, berkata-kata, maupun kita memberikan ekspresi yang terbaik. Kadang kita mengangkat tangan, kadang kita tuh bergembira karena Tuhan
2: melompat-lompat. Iya benar.
0: Izin saya share satu firman Tuhan.
2: Ya. Boleh. Tapi emang benar Bu, saya sering lihat yang lompat-lompat itu. Jadi kayak, kok kayak, ibaratnya kayak, kayak lagi konser gitu loh, seru.
0: Jadi di 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 berkata, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Nah, itu tadi Daud ini adalah seorang raja di masa itu.
2: Iya.
0: Dia menari-nari di hadapan Tuhan, memuji Tuhan. Jadi di waktu itu dia merendahkan diri. Jadi puji-pujian di waktu itu sebagai tanda kerendahan hatinya. Dia menyatakan bahwa walaupun dia raja, ada raja di atas segala raja yang lebih dia. Jadi waktu kita memuji Tuhan, kita itu menanggalkan setiap apapun yang kita bawa, entah itu jabatan, siapa kita datang dan benar hati kita itu tertuju kepada Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, kebesarannya, perbuatannya, kasih setianya. Jadi hal-hal begitu tidak mungkin tidak akan berekspresi ya.
1: Betul banget. Jadi kayak kena ke anak-anak muda.
2: Tapi jujur Bu Rifka ini semangat banget. Kamu tau gak sih aku dari tadi ngeliat ibu tuh ngomong tuh aku begini. Wow, Bu, kok bisa semangat itu sih Bu? Iya loh,
1: karena spesial kesini Kak.
2: Tapi emang kalau misalkan ngomongin tadi ya Bu ya GMS, berarti dalam puji-pujian ibadah harus sesemangat itu.
0: Tentu saja.
2: Kepada
0: Tuhan kita harus beri yang terbaik.
2: Benar-benar.
0: Semangat ya kan?
2: Iya semangat. Nah, Han, tapi tau gak sih sedikit, jadi dulu tuh di salah satu stasiun TV itu ada sinetron namanya Buku Harian Naila. Tau gak Bu?
3: Oh
2: nggak tahu ya Pak. Jadi aku sampai hafal dulu lagunya yang itu yang pada mesbahmu ya Tuhan. Tahu nggak sih?
1: Oh iya. Ya, tahu.
2: Itu saya tuh sampai hafal itu Pak Bu dulu tuh kecil lagunya karena sinetron itu akan tayang setiap Sabtu dan Minggu dan aku nonton. Jadi tuh kayak kemarin cerita nama Yemi mah. Ih kok kakak hafal lagunya? Gimana itu nonton aku tuh masih kecil di sinetronnya gitu. Karena mau nanya tadi apa?
1: Nah tadi kan ada di sempat di sini yang connect group yang grup kecil itu ya. Nah tapi saya tuh mau nanya gitu ya Pak Bu.
2: Ini kayaknya Hana selain nanya di anu Pak
1: penasaran
2: banget ini.
1: Kepo juga.
2: Nanti boleh langsung kesana sekalian.
1: Nah teman Hana itu tuh ada sebut kalau misalnya connect group ini juga menyinggung terhadap mental dan sosial anak muda gitu.
2: Oh
1: iya Kak, jadi tuh kayak menarik banget sama Hana. Nah mungkin Bapak sama Ibu bisa jelasin gitu soal connect group, karena kan tadi sempat disinggung, cuman pengen tahu gitu karena dibilang kalau misalnya GMS ini juga terbuka terhadap karya-karya lagu anak muda loh Kak.
2: Oh iya.
1: Iya, jadi tuh kayak wah keren banget.
2: Oh iya Pak.
3: Lagu anak muda maksudnya yang gimana, yang rohani atau
1: yang lagu-lagu rohani? Jadi yang
3: pasti.
1: Iya.
2: Iya. Nanti Hana ngirim lagu cinta-cintaan ya Bu ya Pak ya.
1: Kan enggak mungkin ya lagu galau kan.
2: Lagu rock nanti dikirimin Pak.
1: Nah, itu mungkin bisa dijelasin gitu Pak Bu, mungkin gimana sih connect group itu sampai punya misi dalam menyentuh mental dan sosial anak muda gitu.
3: Mungkin lebih tepatnya gini aja ya, connect group saya coba breakdown di apa sih connect group itu? Sekali lagi ya, connect group itu kan kelompok kecil, kelompok sel gitu ya.
2: Yang tadi Bapak sebutin di
3: awal. Betul. Tuhan Yesus itu memuridkan orang itu enggak berjemaat 5.000 orang itu enggak. Tapi juga enggak selain itu, juga dia 12 murid. Memuridkan cuma 12 murid aja. Jadi pemuridannya Tuhan Yesus tuh itu yang kita juga tangkap. Jadi memuridkan di dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, kenapa kelompok kecil sih yang tadi sudah sempat saya singgung? Karena kita tuh enggak bisa menjamah atau menyentuh setiap pribadi orang dengan jumlah yang banyak. Karena apa? Kita kehabisan waktu, kita kelelahan. Makanya itu kita tuh mengangkat gitu ya orang-orang kita percaya untuk memimpin connect group itu. Nah, dalam sebuah connect group itu misalnya di hari Selasa gitu ya dikatakan ada ininya, ada agendanya.
1: Iya, iya, iya.
3: Agenda Connect Group itu yang pertama itu ya doa dulu atmosfer gitu ya namanya. Kalau mungkin Hana mungkin ini lebih familiar ya. Kita berdoa dulu gitu ya.
2: Kalau saya gak familiar, Pak.
1: Iya, iya. Ya, ya,
3: berdoa dulu gitu ya. Habis itu kita ada ice breakingnya. Oh, gitu ya, ya buat ya. Orang-orang yang baru datang. Misalnya kita tuh supaya hangat gitu ya, suasana gak kaku gitu. Setelah itu kita ada pujian penyembahannya. Ya, pujian penyembahan kita nyanyikan 3-4 lagu gitu ya. Di dalam istilahnya connect group itu. Nah, setelah itu baru ada namanya saling membangun. Nah, firman Tuhan dibagikan di situ, nanti ada sedikit sharingnya juga dan setiap apa namanya member yang ada. Nah, yang difokuskan di connect group ini adalah perubahan hidup. Dari yang gak bisa doa jadi bisa doa. Dari yang dulu misalnya kecanduan pornografi, bebas dari pornografi. Ah,
2: ada itu contoh, ada ini Pak, pelaku.
3: Oh. Banyak. Jadi ada yang kecanduan drugs, jadi bebas. Oh. Ada yang sering emosinya marah-marah, jadi orang yang bisa menguasai diri. Jadi main apa yang utama adalah dari connect group adalah perubahan hidup.
1: Iya,
3: iya. Itu yang membuat setiap orang-orang di dalamnya tuh mengalami Tuhan tuh ya, salah satunya ya, melalui perubahan hidup mereka itu. Gitu.
2: Oh, aku baru tahu tuh ya kita Tuhan.
3: Ya, jadi kita nih kan connect group nih gimana caranya supaya orang itu semakin dekat dengan Tuhan. Hidupnya tuh dari yang misalkan tadi ya, yang salah gitu ya, jalan yang salah kepada kebenaran firman Tuhan. Itulah di situ kita apa connect group leadernya itu leadernya kayak bimbing, ngasih tahu, mungkin pertemuan one on one kadang gitu ya. Menegur kalau perlu, seperti itu. Dan orang-orang di dalamnya itu adalah orang-orang yang mau memberi diri untuk dimuridkan. Yeah. Itu yang penting sih.
2: Wow, ternyata di situ. Orang-orang yang ada yang kecanduan-kecanduan tuh dan bisa banyak gitu Pak, dan bisa sembuh.
3: Iya, karena gereja tuh atau connect group tuh bukan tempat orang sempurna. Justru orang yang salah, orang yang gak sempurna, orang berdosa tuh adalah di gereja tempatnya. Dan itu yang kita mau punya kerinduan hati Tuhan tuh adalah untuk melepaskan mereka dari keterikatan seperti itu.
2: Wah, ih, keren.
1: Keren banget.
2: Iya, rasanya pengen ketemu ya sama yang ini ya, teman-teman yang ibaratnya tuh bisa dibilang penyintas kali ya Pak ya, karena penyintas, dulu bekas pecandu narkoba tadi, terus juga ada yang pornografi, karena memang ini anak muda zaman sekarang banyak apalagi banget
1: ininya.
3: Media sosial gampang akses, terlalu gampang hari-hari ini. Jadi
2: bener.
3: Menjaga ya komunitas itu.
2: Bener Pak, ngomongin tadi Bu ya media sosial lagi. Kan banyak tuh konten-konten zaman sekarang yang suka ngebandingin, apalagi di Indonesia ini kan agamanya banyak ya, 6 ya.
1: Iya, 6
2: kan. Itu gimana sih Pak sebaiknya kita nih sebagai generasi muda supaya enggak terpancing untuk yang kayak saling memaki, marah, ngomel. Apalagi anak Gen Z itu kan Gen Z lagi disalahin.
1: Iya, emosinya belum
2: kan, Bu, terbakar berapi-api.
3: Ini Bu Rifka aja yang jawab, silakan.
2: Kalau ini Bu Rifka akan menjawabnya dengan semangat. Sumpah aku ngefans banget sama semangat Ibu Rifka deh.
0: Waduh. Ya, sebenarnya sih inti dari semua itu pengenalan akan Tuhan. Waktu kita punya pengenalan akan Tuhan, kita otomatis akan mempunyai kerendahan hati. Sikap hati kita akan berbeda. Jadi kita itu tidak akan waktu ada hal-hal yang mungkin negatif, ada apa, kita itu tidak akan gampang menghakimi, berkomentar kayak seperti itu sih. Jadi kita akan lebih menghargai, lebih ke seperti itu.
1: Nah Bu, itu kan banyak ya kepercayaan tadi yang seperti Ibu bilang juga, kita harus tetap menghargai. Tapi gimana sih menurut Ibu caranya kita tetap teguh dengan memang kepercayaan pendirian kita ya Kak Fer? Meskipun memang banyak, tapi supaya kita gak merasa paling benar sendiri, cuman ya tetap teguh gitu sama kepercayaan kita.
0: Gini ya, kalau menurut saya perbedaan itu pasti ada.
1: Iya, iya.
0: Gitu. Dan perbedaan itu tidak harus kita itu memaksa orang itu untuk mengikuti apa yang kita pikirkan. Ya seperti itu. Yang penting selama, kalau saya pribadi, selama apa yang saya pikirkan itu berdasarkan firman Tuhan, kebenaran, maka itu adalah kepercayaan saya kepada Tuhan. Kayak gitu. Jadi apapun di luar sana seharusnya itu tidak akan mempengaruhi saya. Dan saya pun seperti ini ya, kita tidak harus menghakimi dan memaksakan orang untuk sama sepemikiran dengan kita.
2: Setuju. Benar.
0: Jadi perbedaan itu walaupun ada, tapi spirit kita itu ya harus bersatu. Karena perbedaan itu di mana-mana pasti ada.
1: Betul.
0: Jadi lebih menghargai dan menerima sih. seperti itu.
2: Karena suku aja kita beda-beda ya.
1: Iya.
2: Kayak di ruangan ini pasti pada banyak yang beda ya, Bu, kita berempat.
3: Beda semua kita.
2: Beda semua, benar.
0: Cara pikir aja kita beda.
2: Betul, bener. Betul. Jadi kita tetap harus satu. Dan Hana, udah mau selesai kita, Hana. Pasti banyak yang mau kamu kepoin,
1: iya,
2: sama aku juga.
1: Kayaknya baru sebentar banget.
2: Baru sebentar banget.
3: Kita offline aja, Hana.
2: Iya, iya. Mohon maaf ya Hana, Bapak dari tadi kayaknya semangat banget. Tapi kamu udah pernah main kan ya Hana?
1: Pernah, waktu itu terakhir main ke GMS itu waktu, udah lama banget sih nih Pak Bu, waktu Pastor Philip datang ke Samarinda. Itu tuh kayaknya tahun 2022, 2023, 2024, lupa, itu kayaknya baru-baru 2, banget
3: 2-3 mungkin ya.
1: Iya, nah jadi tuh waktu itu lagi ujian KVR di SMA. Baru itu teman Hana tuh bilang, eh ayo kamu ke GMS aja datang gitu. Jadi dapat semangat tuh ujian habis puji-pujian. Jadi
2: oh,
1: kayak
2: gitu.
1: Tahu.
2: Oke, oke, masuk promosinya Hana. Bapak, Ibu, terakhir pesan untuk anak muda di Samarinda.
3: Pesannya kalau, tadi ya kalau punya nyambung dari pertanyaannya Vera sama Hana yang tentang di sosial media itu ya, misalkan yang pertama memang harus dewasa di dalam literasi ya, maksudnya digital. Banyak digital gitu ya, jangan sampai apa yang dibaca itu cepat membuat tangan kita bergerak. Kita tuh nggak perlu mau terpancing lah. Mereka itu orang-orang yang misalkan membeda-bedakan atau memperuncing perbedaan tuh biasanya tuh demi views aja.
2: Benar.
3: Demi apa istilahnya, engagement aja.
2: Betul,
3: jadi
2: betul,
3: mereka
2: betul.
3: Tuh enggak murni kok kadang itu. Enggak murni untuk mendidik atau apa namanya? Memberikan apa namanya istilahnya ya? Pendidikan misalkan dan sebagai info dan informasi dan sebagainya. Enggak. Kita tuh harus dewasa di dalam berpikir, dewasa di dalam bertindak gitu ya. Jadi jangan sampai apa-apa gitu ya gampang banget terpancing. Saran saya mending kalau melihat yang seperti itu be calm lah ya. Enggak usah terpancing, enggak usah ikut-ikutan. Justru kalau kita tuh tidak ikut mengomentari yang begitu-begitu itu sudah mendukung yang namanya persatuan sih.
2: Betul.
3: Jadi saya rasa setiap orang berbeda, kulit kita berbeda, semua kita berbeda, tidak ada yang namanya semua itu seragam. Kalau seragam itu namanya robot.
2: Benar.
3: Jadi di Indonesia ini yang namanya perbedaan itu adalah pasti, itu absolut lah. Tapi bagaimana kita tuh bisa menjalin setiap perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah, itu jauh lebih bermakna sih. Kayak gitu ya. Tuhan tuh suruh kita tuh mengasihi setiap orang. Jadi setiap perbedaan itu juga kita harus kasihi juga. Dalam artian setiap pola pikir mereka atau bahkan mereka yang salah mungkin di dalam jalan Tuhan menurut kita salah gitu ya. Kita tetap harus kasihi mereka. Nah, dalam mengasihi mereka itu adalah itulah nanti adalah waktunya Tuhan beracara atau berperkara dalam kehidupan orang-orang seperti itu.
2: Wah, itu teman perdua dari Bapak Andri ya. Nah, terakhir Bu Rifka.
0: Kalau dari saya mungkin menyimpulkan ya.
2: Iya.
0: Sebenarnya perbedaan itu satu hal dan pasti ada kayak gitu. Tapi respon kita itu adalah hal lain.
2: Iya, iya.
0: Dan melihat perbedaan, respon kita itu kita yang tentukan. Bagaimana respon kita adalah keputusan kita.
2: Betul.
0: Kita mau merespon yang baik atau enggak baik itu adalah keputusan kita. Responlah yang benar.
3: Iya.
0: Karena ya seperti apa Andre bilang, respon kita itu adalah waktu kita memberi respon yang baik itu adalah seperti salah satu bentuk kita menjaga persatuan.
2: Yes.
0: Responlah segala sesuatu dengan benar.
2: Respon dengan benar, jangan marah-marah ya Han ya.
1: Iya.
2: Gimana? Kan, ya. Jadi lebih damai hatinya.
1: Iya. Sudah damai.
2: Thank you banget buat Bapak Andri dan juga Ibu Rifka udah mau datang ke Produa sama Rinda. Nanti main lagi ya Pak ya Bu ya?
3: Anytime.
2: Always. Asik.
3: Asal tinggal sama Bu Rifka aja.
2: Oke, okay. Siap. Nomor Bu Rifka udah disimpan soalnya. Ya udah kalau gitu waktunya untuk Vera Nino,
1: Hana
2: untuk pamit. Semangat ya Hana habis ini. Kamu lanjut kuliah?
1: Enggak.
2: Oh enggak, oke, okay. Lanjut beraktivitas deh. Thank you sekali lagi untuk Ibu dan Bapak.
3: Makasih sudah mengundang kami ya.
2: Iya, makasih Bapak, selamat pagi.
3: Pagi.
2: Dan teman Pro 2 kami pamit, bye-bye.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Makan apa ya?
3: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
2: Hah?
3: Makan ikan. Atau kamu aku tengok.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 10 bersama suara Syar Habibie. Informasi pertama, PM Italia Giorgia Meloni dan PM Denmark Mette Frederiksen tergaskan penolakan terhadap migrasi ilegal ke Eropa. Keduanya juga menyuarakan perubahan pada Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa agar deportasi bisa lebih ditingkatkan. Sikap ini menandai dorongan politik bersama untuk memperketat kebijakan migrasi di kawasan.

0: Informasi selanjutnya, Tottenham Hotspur resmi perpanjang kontrak bek Mickey van de Ven. Spurs tidak mengungkapkan durasi kontrak barunya, namun media Inggris melaporkan sang pemain menandatangani kesepakatan hingga 2031. Van de Ven bergabung dari VfL Wolfsburg pada Agustus 2023 dan berkembang jadi pilar penting di lini belakang Tottenham. Informasi terakhir, film anak Paw Patrol The Dino Movie tayang di bioskop 14 Agustus 2026. Dilansir The Hollywood Reporter, film ini menghadirkan kru anjing Meperani yang bertemu dinosaurus menggemaskan dalam petualangan terbarunya. Meski ditunjukkan untuk anak-anak, film ini juga membawa pesan berharga bagi penonton yang mudah terpengaruh. Itu dia teman Pro2, Pro2 Update kali ini.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Dari kawasan siaran Miami nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, balik lagi nih bareng aku Habibie yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Seperti biasa kalau di Pro 2 Hitlist berarti waktunya kamu untuk request lagu nih sama aku teman Pro 2. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Instagram, bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Kalau di WhatsApp langsung aja ke nomor 0812-5848-7885 atau di Instagram @RRIPro2Samarinda yang... kalau mau kayak kayaknya mau pakai aplikasi bisa ke RRI Digital ya teman Pro 2. Jadi aku tungguin. Nanti kalau misalnya di Instagram ada tuh teman Pro 2 di story-nya, question box-nya langsung tulis aja di situ.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Suara keren yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Oke, teman Brodo, kita lanjut. Jadi aku bakal bacain requestan kamu langsung dari Instagram dulu kali ya, karena di Instagram sudah ada yang request nih. Pagi Kak, izin request lagu Selena Grace yang Sumpah Mati. Boleh banget. Ini lagu baru teman Brodo 2. Mungkin kalau kamu belum tahu, Selena Grace adalah salah satu pemenang ajang pencarian bakat. Jadi langsung aja aku putarin. Ini dia Selena Grace dengan Sumpah Mati.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Besok jadilah. Jangan lambatlah, pian.
5: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira enggak keren.
6: Di keren. Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
5: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
4: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
6: Yaudah tuh, pakai aja, ini sama lu.
5: Yo, ngomonginnya yuk, malah gue deket rasanya.
4: Nah kalau, jadi besok jangan telat. Janji sudah pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Lanjut teman Pro 2, aku bakal bacain langsung requestan kamu dari Instagram nih ya. Ini sudah ada lagi yang request dan mau lagu Teman Hidup dari Tulus. Jadi titip salam, doa supaya suamiku kerjanya dimudahkan. Amin. Iya. Sekayanya suaminya enggak denger. Ya gimana ya. Ya udahlah, langsung aja aku puterin teman Pro 2 nih ya. Lagu Teman Hidup dari Tulus.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRIProduasamarinda dan Twitter @Produasamarinda
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Asik. Paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
5: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual book-nya. Dibaca dong.
4: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
5: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
4: Iya deh, iya.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Habibi, dan aku bakal ngebacain requestan lagi nih dari Instagram. Aku akan pilih, sudah lumayan banyak nih teman Pro 2, jadi buat kamu yang belum request langsung aja request ke Instagram @RRPro2 Samarinda dan di aplikasi RR Digital. Di WhatsApp juga bisa teman Pro 2 di 0812584878785. Oke, aku akan pilih Kak1wit.asa ya. Minta lagunya Roni Parulian teman Pro 2. Lagu terbaru ya, judulnya Februari nih.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Kan, udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan, dengari.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya. Jadi buat kamu yang belum request, masih aku tungguin nih teman Pro 2 requestannya. Dan kalau mau di Instagram bisa banget di story tuh aku bikinin di question box bisa kamu tulis. Dan aku lanjut lagi requestan dari Kak TTA underscore MAHR nih. Request lagu Cegil dari Nabila Takia. Boleh banget, ini langsung aku putarin buat kamu teman Pro 2, Nabila Takia dengan Cegil.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
3: Itu yang di atas kepalamu apa?
2: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
3: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
2: Aku loh gak pelupa.
3: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
2: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
3: Itu tuh beda nah.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan

0: RRI Produa Samarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan. Loh, kok mati lagunya?
4: Mak, mati lampu kah?
3: Oh my god. Galau aja gak direstuin.
5: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Produa 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan

Teman-teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.

makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Kalau tadi aku sudah bacain siapa aja ya tadi ya. Ada Nabila Taqiyah gitu ya teman Pro 2. Terus ada lagu Lyodra. Nah kali ini salah satu lagu yang belakangan ini aku dengerin terus nih teman Pro 2. Jadi ini menjadi salah satu lagu terakhir nih teman Pro 2 sepertinya di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang belum kebaca requestnya, boleh request di setiap hari teman Pro 2. Kita di setiap hari di jam 10 sampai jam 12 itu kita Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request bisa langsung ke WhatsApp kita di 0812584878885 atau di Instagram @rrpro2 sama Rinda. Dan di aplikasi RR Digital juga bisa teman Pro 2. Jadi buat kamu yang belum kebaca requestnya, besok bisa request ya teman Pro 2 ya. Pokoknya setiap hari ya kalau kamu mau request lagu. So, lagu terakhir di Pro 2 Hitlist dan aku bakal balik lagi nanti di jam 12 untuk kita ngobrolin soal kuliner. Dan lagu terakhirnya adalah Suara Kayu dengan judul Kaktus.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa?

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas atau bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
4: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
3: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
5: Astaga, baunya dari mana sih?
3: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
4: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Eh, kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
3: Iya nih.
2: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

Oke, teman Pro2 merapat di jam 12 masih barengan sama aku Habibi. Dan kita bakal ngobrolin soal makanan kali ya teman Pro2 ya. Jadi kayak aku pengen ngomongin makanan apa ya makan siang ini. Kayaknya aku mau ngomongin soal nasi-nasian aja kali ya, nasi-nasi di Indonesia. Karena kalau kita ngomongin nasi di Indonesia gitu ya, pasti ada nasi kayak nasi Padang, nasi kuning gitu-gitu kan. Jadi aku bakal ngerekomendasiin makanan-makanan yang sangat nasi enggak tuh. Pokoknya intinya yang pakai nasi ya teman Pro2, namanya juga orang Indonesia. Kalau enggak makan nasi, enggak makan namanya. So, yang pertama teman Pro2 aku bakal rekomendasiin kamu untuk makan nasi Padang. Karena nasi yang satu ini bisa untuk kita makan di siang-siang ya, karena kita tahu juga nasi Padang ini berasal dari Sumatera Barat. Dan nasi Padang, kenapa sih namanya nasi Padang ya, karena dia di kota Padang teman Pro2, di ibu kota Sumatera Barat gitu ya. Dan walaupun ini tuh namanya nasi Padang, nasi ini tuh ditemukan di berbagai negara di wilayah Indonesia gitu ya teman Pro2 intinya ya. Dan banyak yang berbagai tempat makan gitu, tempat sederhana, bahkan kayak restoran besar pun ada gitu nasi Padang. Jadi nasi Padang ini punya khas yang beda banget teman Pro2, karena dia punya banyak ragam lauk. Terus lauknya ini kayak khas banget sama Padang. Ya pasti kita tahu ada rendang, ada sayur daun singkong, gulai ayam, ada sayur nangka, sambal hijau, dan banyaklah pokoknya lauknya. Tinggal kamu pilih aja teman Pro2. Karena kita tahu rasanya tuh khas banget gitu loh. Kalau ngomongin Indonesia, ya nasi Padang gitu. Jadi siang ini kalau kamu makan nasi Padang bisa banget teman Pro2. Bebas, kamu mau pakai gulai ayam atau ayam biasa atau ayam rendang atau rendang daging, perkedel dan kawan-kawan, boleh langsung aja tuh teman Pro2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali

0: Kamu. Prodo FM.
1: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
2: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Oke teman bro, sebelum aku lanjut ngobrolin soal makanan, rekomendasi-rekomendasi makanan buat kamu nih ya. Tadi kalau kita sudah ngomongin nasi Padang, nanti kita bakal ngobrolin berbagai ragam nasi lagi khas dari Indonesia teman bro 2. Tapi sebelum itu, aku mau ngingatin dulu kalau azan zuhur sebentar lagi di jam 12.20. Jadi stay tune terus, nanti setelah azan zuhur, aku akan balik lagi untuk ngobrolin nasi-nasian tadi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab, Ustaz?
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah SAW. Ya, jawaban Rasulullah SAW apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril, an tashhad an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam. Ya, demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

Oke teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi ngomongin pernasian duniawi tadi. Tapi sebelum itu aku mau ngucapin selamat menaikkan ibadah sholat zuhur ya. Dan lanjut teman Pro 2, nasi kedua. Ini adalah nasi yang berasal dari Jawa nih ya. Ini yang populer banget teman Pro 2. Sebenarnya populer banget kalau di Samarinda gitu ya. Karena warnanya berbeda ini nasi. Karena ini adalah nasi kuning. Ini ya nasi kuning ini berasal dari rempah kunyit sebenarnya teman Pro 2. Jadi tampilannya tuh beda banget dan bikin nasi kuning sangat disukain lah sama masyarakat Indonesia. Biasanya nasi kuning khas Indonesia disajikan dalam bentuk tumpengan atau kerucut sebagai sajian khusus di acara-acara tertentu gitu. Jadi nasi kuning dalam nasi tumpeng ini punya arti sebagai ungkapan rasa syukur, di mana kerucut yang dibuat dari nasi kuning itu nunjukin kalau itu tuh gunung emas gitu teman Pro 2. Jadi maknanya adalah kemakmuran. Jadi lauk pendamping yang disajikan bersama nasi khas Indonesia ini ya beragam teman Pro 2. Kita tahu nasi kuning di berbagai daerah itu sangat berbeda kalau kita ngomong ya gimana ya. Tapi kalau menurutku memang di Samarinda nasi kuningnya paling the best gitu ya. Jadi kayak pasti irisannya juga beda-beda, irisan, isian ya gitu teman Pro 2. Terus kalau kita ngomongin isian, misalnya kalau di luar kota nih ya, kayak di Pulau Jawa, pasti ada namanya telur yang, tau gak sih yang diiris-iris kecil-kecil itu teman Pro 2, telur dadar, terus ada ayam, terus ada urap, terus ada tempe orek, ada sambelnya gitu ya, ada rendang biasanya atau ayam goreng. Nah kalau di Samarinda sendiri, kita biasanya dapat yang bumbu merah tuh teman Pro 2, ada ayam goreng bumbu merah, ada telur bulat itu, telur rebus bumbu merah, terus ada ikan haruan, itu beda banget tuh teman Pro 2. Jadi memang kalau kita ngomongin nasi kuning banyak banget ragam macamnya, tinggal kita pilih aja nasi kuningnya, mau nasi kuning yang dari Pulau Jawa atau yang di Kalimantan.

0: Shell, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: macet, bosen, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Terus yang terakhir teman Pro 2, aku mau rekomendasiin buat kamu nasi uduk ya. Ini olahan khas Betawi yang jadi salah satu sajian nasi khas Indonesia yang paling populer. Jadi nasi uduk itu diolah dari nasi putih yang dicampur sama santan dan bumbu-bumbu lainnya tuh teman Pro 2. Sebelum dia dikukus sampai matang. Jadi santan dan berbagai bumbu itu bikin nasi uduk itu punya rasa yang gurih dan beraroma sedap ya. Jadi nasi uduk sendiri itu banyak banget tersebar di seluruh wilayah Indonesia teman Pro 2. Jadi kalau kamu mau cari nasi uduk gitu ya, pasti gampang teman Pro 2. Jadi lauk pendamping dari nasi uduk itu banyak banget teman Pro 2. Biasanya ada yang pakai bihun goreng, ada yang pakai telur semur, telur balado, tempe orek, sambal goreng kentang, sambal kacang, dan pastinya bawang goreng yang di atas nasinya ya teman Pro 2 ya. Jadi tinggal kamu pilih nih teman Pro 2, kamu pengen makan apa, nasi uduk, nasi kuning, nasi padang, bisa banget. Tapi kayaknya nasi kuning kalau di jam segini susah sih carinya teman Pro 2 kalau di jam segini. Tapi ya harus mencari. Tapi kalau kamu cari nasi uduk, nasi padang, masih banyak nih teman Pro 2. Jadi tinggal kamu pilih, siang ini makan nasi apa nih.

0: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Rapat di jam 11, jam 11, jam 1 teman Pro 2, tiba-tiba jam 11 aja tuh mundur. Nah di jam 1 ini teman Pro 2, seperti biasa aku bakal ngobrolin soal olahraga nih sama kamu teman Pro 2. Dan yang pertama nih ada yang baru-baru banget ini teman Pro 2, ini mana legenda sepak bola Uruguay. Siapa yang tidak tahu dengan Diego Forlan. Nah Forlan sekarang teman Pro 2 itu resmi diumumin sebagai pelatih Timnas Uruguay. Jadi Forlan sebenarnya sudah ditunjuk nih sebagai pengganti Marcelo Bielsa sejak Jumat Agustus kemarin, 7 Agustus. Nah, tapi Federasi Sepak Bola Uruguay itu baru memperkenalkan secara resminya itu kemarin, teman Pro 2. Jadi Forlan resmi diangkat sebagai pelatih baru Uruguay sampai Maret 2027 tuh, yang bertepatan sama pemilihan presiden AUF ya, atau anunya federasinya Uruguay lah. Jadi Forlan juga ditugasi menangani tim nasional U20 teman Pro 2 dan mantan penyerang Manchester United itu menggantikan posisi dari Marcelo Bielsa yang hengkang setelah Uruguay tersingkir di fase grup Piala Dunia 2026 tuh. Jadi Forlan adalah salah satu striker legendaris, mungkin kalau kamu nggak tahu teman Pro 2, dia bersama Luis Suarez dan Forlan mencetak 36 gol dari 112 penampilan bersama Uruguay itu. Makanya akhirnya sepertinya kayaknya cocok nih Diego Forlan untuk jadi pelatih Uruguay. Siapa tahu kan Darwin Nunes bakal jadi kayak Forlan gitu ya.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2020,

0: 안에 티티티티
1: Nah itu lagu pertama keluar udah tuh feel
2: nah,
1: feelnya udah enak.
2: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
3: Soalnya tiap malam streaming bu, terus autoplay video di medsos.
2: Coba dikontrol ya nak ya, karena bukan cuma mahal, matamu juga capek loh.
3: Iya deh bu, mungkin aku bisa pakai wifi pas di rumah dan atur screen time juga.
2: Pinter, internet itu kayak makanan, kalau kebanyakan juga nggak sehat.
4: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
5: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
6: Teman terbaik kamu,
7: Pro 2 FM.
3: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
8: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

Oke teman Prodo, kita lanjut lagi nih ya, di mana Liverpool resmi meminjam bek tengah asal Uruguay Ronald Araujo dari Barcelona teman Prodo selama satu musim penuh untuk kompetisi 2026-2027. Jadi sejumlah laporan bilang nih kalau Liverpool punya opsi untuk permanenkan Araujo dengan nilai 55 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah ya di musim panas 2027. Jadi opsi tersebut dapat diaktifkan kalau pemain tampil impresif teman Prodo 2 selama membela The Reds di bawah asuhan pelatih baru yaitu Andoni Iraola. Jadi Araujo menyambut antusias kepindahannya ke Anfield teman Pro 2 dan pemain berusia 27 tahun ini dia bakal mengenakan nomor punggung 33. Jadi kalau dari laporan yang beredar, Barcelona sebenarnya enggak berencana melepas Araujo teman Pro 2, tapi sang pemain akhirnya menerima tawaran dari Liverpool setelah berbincang dengan pelatihnya yaitu Hansi Flick tuh.

0: adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarati Bandara Udara Internasional.
3: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
4: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
5: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
4: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
5: Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
4: Yeay.

Oke teman Pro 2, jadi ternyata eFootball ini jadi nomor pertandingan e-sport dengan jumlah peserta negara terbanyak di Asian Games 2026 Aichi Nagoya setelah diikuti 24 Komite Olimpiade Nasional atau NOC ya teman Pro 2. Jadi dari pengumuman Dewan Olimpiade Asia, jumlah peserta eFootball itu jadi terbanyak teman Pro 2 di antara 11 nomor e-sport yang akan memperebutkan medali di pesta olahraga terbesar Asia ini. Jadi Gran Turismo 7 itu menempati urutan kedua teman Pro 2 dengan diikuti 16 NOC, sedangkan Fighting Games berada di posisi berikutnya dengan melibatkan 17 NOC. Jadi persaingan juga diperkirakan berlangsung ketat teman Pro 2 di sejumlah game yang populer di kawasan Asia kayak Mobile Legends, Bang Bang, terus ada PUBG Mobile, terus ada Honor of Kings dan Pokemon Unite tuh. Masing-masing melibatkan 11 NOC teman Pro 2, terus ada Puyo Puyo Championship itu 12 NOC, sedangkan Identity V Asian Games version itu ada 10 NOC teman Pro 2. Jadi League of Legends dan Naraka masing-masing diikuti 8 sekaligus menjadi 2 nomor jumlah negara peserta paling sedikit ya di kompetisi eSport Asian Games. Jadi memang League of Legends dan Naraka itu yang paling kecil NOC-nya, yang paling banyak ikut adalah PUBG nih teman Pro 2. PUBG dan Gran Turismo tadi. Yang pasti nomor satu kan eFootball tadi ya teman Pro 2. Siapa sih yang gak mainin football gitu ya. Pasti semuanya main bola gitu. Dan kalau keseluruhan cabang eSport mempertandingkan 11 nomor medali. Dan pertandingan bakal berlangsung di Aichi Sky Expo di 23 September sampai 22 Oktober tuh. Atau dalam rangkaian Asian Games Aichi Nagoya ya, yang digelar pokoknya di 19 September tuh teman Pro 2 sampai nanti di 4 Oktober.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain. Makan ikan. Atau kamu aku tenggelamkan.
2: Iya deh, jangan ditenggelamin dulu. Mana masih jomblo lagi.
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
5: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
6: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Ngobrol Kan besar-besar.
1: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan

Rapat di jam 2 teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibie dan kita bakal ngobrolin ini nih. Aku baru baca ternyata Big Bang bakal merilis lagu nih teman Pro 2 yang judulnya tuh B.I.I.G atau Big lah ya. Kayak triple E tuh ada 3 I-nya di tengah. Di 9 Agustus nanti teman Pro 2 untuk ngerayain perayaan ulang tahunnya yang ke-20. Udah 20 tahun aja tuh ya teman Pro 2. Jadi rencana peluncuran single digital ini dikonfirmasi sama YG Entertainment teman Pro 2 selaku agensi mereka ya. Dan karya terbaru ini sekaligus menjadi penanda kembalinya boy group tersebut ke industri musik setelah terakhir kali mereka rilis Still Life di 2022 tuh teman Pro 2 April. Atau sekitar 4 tahun 4 bulan yang lalu tuh ya. Dan Still Life itu jadi karya terakhir yang masih melibatkan mantan member mereka yaitu T.O.P atau Choi Sung Hyun, teman Pro 2 sebelum resmi hengkang dari grup. Jadi mereka sisa bertiga nih dan pihak agensi menambahkan kalau fan bisa mengeksplorasi musik baru mereka lah ya. Yang bakal disuguhin sama grup dan momen kembalinya mereka nih yang sudah lama banget ditunggu sama orang. Jadi pengumuman ini itu diikuti peluncuran visual untuk lagu baru yang nampilin 3 member teman Pro 2 yaitu G-Dragon, Taeyang, dan Daesung. Makanya hurufnya tadi I-nya ada 3 itu dalam judul lagu itu katanya sih merepresentasikan member Big Bang yang saat ini. Jadi memang kenapa sih harus Big tapi I-nya 3 tadi ya itu karena membernya sisa 3 teman Pro 2. Walaupun ya pasti banyak yang menunggu T.O.P bakal mau apa enggak. Tapi katanya sih dari konfirmasi YG-nya katanya sih bakal bertiga aja sih teman Pro 2. Tapi kita gak tahu kedepannya gimana.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro2, pagi jadi lebih hidup.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga.
2: Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.

0: mitos atau fakta? Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos atau fakta?
1: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu, Produa FM.
3: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
4: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
3: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
5: Astaga, baunya dari mana sih?
3: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
6: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

Oke teman Pro 2, jadi The Massive bakal kembali tur ke luar negeri melalui tur Asia bertajuk The Massive Asia Home Run. Jadi tur ini tuh teman Pro 2 jadi perjalanan The Massive menyambangi sejumlah wilayah di Asia kayak Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Taiwan, sampai ke Singapura. Jadi di media sosialnya The Massive, salah satu pemberhentian yang sudah diumumkan yaitu di Taipei ya teman Pro 2, yaitu Taiwan. Yang bakal jadi lokasi penampilan The Massive di Sublife Taipei pada 4 Oktober 2026. Jadi kategori tiket yang ditawarkan ada 1F General Admission, ya dia harganya juga lumayan tinggi, terus VIP plus free eksklusif juga ada teman Pro 2, dan bisa dapat pemilihan jumlah paket tambahan gitu ya, kayak ada sign poster, terus ada foto bareng gitu teman Pro 2. Jadi memang banyak banget kategori-kategorinya, jadi dimulai dari Hong Kong, dari Taipei, semuanya tuh add-onnya kurang lebih sama teman Pro 2. Jadi Indonesia, Malaysia, Singapura masuk dalam daftar juga untuk didatangi sama The Massive. Dan detail jadwal konser maupun penjualan tiket untuk ketiga negara tersebut masih akan diumumkan lebih lanjut. Jadi kita harus menunggu nih yang di Indonesia, Malaysia, Singapura harus nunggu gimana nih, karena yang baru keluar itu Hong Kong sama Taiwan teman Pro 2.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Cewek, dari mana mbak? Sini saya antar.
3: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

And that's it teman Pro 2 buat hari ini ya. Aku sudah nemenin kamu dari jam 10 tadi sampai kita merapat hampir ke jam 3 nih. Dan setelah ini kamu akan mendengarkan suara siar dari yang lainnya sampai jam 12 malam. Jadi waktunya aku Habibie pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: Halo, aku botol A. Diambil lagi tuh, yang pink pastel. Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
1: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
1: Mungkin dia cuma senang beli tapi lupa fungsi.
2: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
3: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Dari kawasan Siara Jalannya Miami nomor 8 Samarinda dan selamat malam. Kok selamat malam sih? Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Dan anyways nih teman Pro 2, sepanjang lagunya siapa tadi? Oh, lagunya Dikta diputar tadi yang judul lagunya tuh Stop Bilang Iya. Lagi lumayan banyak juga itu kayak semacam sirine pemadam kebakaran yang lewat dan emang bisa ku bilang banyak banget gitu teman Pro 2. Jadi setelah aku lihat lagi infonya, ternyata di sekitar Jalan Padakarya itu lagi ada kebakaran tuh teman Pro 2. Lebih tepatnya ada kayak semacam di toko besi gitu. Nah, jadi kalau misalkan kamu yang lagi mau lewat ke daerah sana, yang memang mau ke arah Bengkuring rumahnya atau mungkin di sekitar Padakarya, tetap hati-hati di jalan teman Pro 2 dan juga tetap mengutamakan keselamatan gitu. Di santai siang kali ini bareng sama Cindy teman Pro 2, di mana aku bakal ngasih tahu kamu untuk puncak musim kemarau 2026 diprediksi nih terjadi di Agustus alias bulan ini dan mencakup hampir setengah wilayah daratan Indonesia tuh teman Pro 2. Jadi dari BMKG nih memperkirakan untuk fenomena El Nino masih bakal bertahan sampai di awal kuartal pertama 2027 dengan intensitas yang diprediksi bisa melebihi kategori kuat. Berarti kalau lebih dari kategori kuat, kuat banget dong teman Pro 2. Nah, jadi kondisi ini tuh berpotensi untuk meningkatkan risiko kekeringan, terus kebakaran hutan dan lahan alias karhutla, sampai berkurangnya ketersediaan air di sejumlah daerah tuh teman Pro 2. Jadi buat mengurangi dampaknya nih, BMKG mengintensifikasikan untuk operasi modifikasi cuaca alias OMC lewat penyemaian awan di wilayah rawan yang kekeringan dan karhutla seperti Sumatera Selatan, terus ada Kalimantan Tengah dan Pekanbaru tuh teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama

By the way, teman Pro 2 masih ngomongin soal kebakaran. Kalau tadi kan kebakaran di Samarinda, yang lebih tepatnya di sekitar Jalan Padatkarya tuh teman Pro 2. Tapi kita sekarang geser sedikit ke daerah Gunung Bromo. Ini sempat ramai banget tuh teman Pro 2 kemarin. Pas aku ngeliat kok ada yang sampai bilang gini, kebakaran Gunung Bromo tuh kayak ngeri banget gitu. Jadi kebakaran hutan dan lahan alias Karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru alias TNBTS terus meluas sampai mencapai 742 hektar per Senin 10 Agustus tuh teman Pro 2. Jadi dampaknya ini banyak banget, sampai ada penutupan sementara untuk seluruh akses wisata Bromo sejak Sabtu 8 Agustus kemarin tuh teman Pro 2. Jadi kebakarannya nih awalnya di tanggal 3 Agustus kemarin teman Pro 2 menghanguskan berbagai vegetasi seperti cemara gunung, terus ada akasia, mentigen, dan semak belukar, serta sempat merembet sampai mendekati pemukiman warga kalau tidak menimbulkan walaupun tidak menimbulkan korban jiwa. Walaupun nih teman Pro 2 untuk memadamkan titik api yang saat ini difokuskan di area 30 wilayah kayak semacam Dingklik, Pasuruan, dan juga dari tim gabungan nih dari BPBD, TNI, Polri, terus juga ada TNBTS dan relawan nih untuk mengerahkan 8 unit mobil pemadam, terus ada 1 drone serta 3 helikopter waterbombing dari BNPB dan Pemprov Jawa Timur tuh teman Pro 2. Buat yang lagi terdampak, aku doakan semoga tetap selamat juga, dan ini untuk apa ya, apinya di sekitaran Bromo juga bisa cepat padamnya tuh teman Pro 2.

0: Tahu lah ikam.
1: Ah, lega.
2: Bang, ih, gak diangkat mulut toiletnya. Kebiasaan ah. Cara pakai toilet duduk buat cewek dan cowok itu beda. Untuk cowok, angkat kedua mulut toilet supaya gak mengotori dudukan toiletnya.
0: Tahu lah ikam.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.
4: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, pian.
5: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira enggak keren.
2: Di keren. Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
5: Eh, lihat nih. Caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
4: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Ya udah tuh, pakai aja, enggak usah malu.
5: Yo, ngomongin yuk, malah luweh deket rasanya.
4: Nah kalau, jadi besok jangan telat, janji sudah pian.
6: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

Ke informasi berikutnya nih, di mana dari dua stadion megah, yaitu ada di Jakarta sih, ya bukan di Samarinda, dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat Bandung Teman Pro 2, dua stadion itu resmi ditunjuk menjadi lokat tanding untuk FIFA ASEAN Cup 2026 alias 2026 tuh. Jadi untuk kepastian penggunaan venue di dua provinsi tersebut dicapai setelah mereka nih rapat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Terus juga pertemuan mereka ini juga ada keterlibatan dengan Polri, terus Kemenkeu, Kemenkum, Kemenaker, Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat, sampai ke pusat pengelolaan komplek Gelora Bung Karno alias PPK GBK. Terus jadi dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir Teman Pro 2 ada ngasih tahu juga nih kalau untuk jaminan resmi dari pemerintah udah disetujui langsung sama FIFA, dan adapun proses negosiasi kontrak tuan rumah sampai sekarang sih masih memasuki tahap akhir untuk penyelarasan teknis tuh. Jadi juga untuk menunjang kelancaran turnamen, pemerintah daerah di sana juga lagi menyiapkan serangkaian fasilitas latihan berstandar internasional tuh Teman Pro 2. Jadi ini kayaknya bakal jadi ajang yang keren banget, apalagi juga aku baru tahu ada FIFA, tapi tuh untuk lingkup ASEAN tuh Teman Pro 2.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
4: Ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama, jangan nyalahin orang lain.
3: Ya terus gimana?
4: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
3: Iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
4: Idih, udah gini aja

By the way, teman Pro 2, sekalian aku juga pengen ngabarin ke kamu kalau sebentar lagi kita bakal mendengarkan Amandang, maksudnya Kumandang, mohon maaf teman Pro 2, Kumandang Azan Asyar tepat di jam 15.40 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastinya teman Pro 2, keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

By the way, teman Pro2, itu tadi beberapa berita yang bisa aku bagikan ke kamu selama 1 jam kebelakang tadi selama di Santai Siang. Dan di Sore Ceria kali ini, teman Pro2, nanti aku gak bakal sendirian, tapi nanti kita bakal kedatangan tamu nih dari teman-teman. Dan juga langsung nih teman Pro2 dari Kaprodinya Desain Produk untuk Polnes Samarinda. Jadi nanti kita bakal kepoin soal karya-karya dan semacamnya. Dan nanti siaran kita gak cuma di 88,5 FM doang, tapi ada di live streamingnya RRI Samarinda alias di YouTube tuh. Jadi buat kamu yang pengen kepoin lebih lanjut atau mungkin mau tanya-tanya atau mungkin kayak kirim semangat dan semacamnya, bisa banget nanti kita bakal sebentar lagi mengudara di jam 4 sore sampai di jam 5 sore nanti. Jadi pastinya masih bareng sama Cindy di sini dan keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
5: Ma, mati lampu kah?
4: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
6: Pernah gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: FM。
1: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
2: Iya, Pak.
1: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
2: Iya, Pak.
1: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
2: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
1: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Hah? Tuh, kan?

0: Pro 2 Update bersama Cindy tepat di jam 16 lewat waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Informasi pertama, kekeringan air tanah di Prancis semakin memburuk pada Juli di tengah gelombang panas yang terjadi berulang kali dengan 63% titik pemantauan air tanah mencatat level di bawah normal. BRGM teman Pro 2 menyatakan level muka air tanah menunjukkan tren penurunan di seluruh negeri pada Juli lalu akibat minimnya curah hujan yang efektif sejak Mei serta kekeringan yang lebih parah dari suhu tinggi sepanjang Juni dan Juli.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update. Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
0: Informasi berikutnya teman Pro 2, kita beralih ke dunia olahraga di mana World Boxing Association atau WBA memperpanjang masa negosiasi pertarungan perebutan gelar juara dunia kelas ringan 61,2 kg yang saat ini masih kosong antara Floyd Schofield dan Lucas Bahdi teman Pro 2. Keputusan tersebut membuat ketua petinju belum perlu masuk ke tahap lelang hadiah atau purse bid setelah masing-masing kubu meminta tambahan waktu untuk menyelesaikan kesepakatan mengenai pertarungan perebutan sabuk bergengsi tersebut. Informasi terakhir teman Pro 2, kita beralih ke dunia hiburan di mana aktor Chris Evans memberikan sedikit bocoran karakter dari cerita Steve Rogers alias Captain America dan film Marvel mendatang Avengers Doomsday yang disutradarai Russo Brothers teman Pro 2. Menurut laporan dari Hollywood Reporter pada Senin, Chris Evans kembali memerankan karakter tersebut yang mengatakan bahwa alur cerita untuk Captain America akan terasa brutal teman Pro 2. Selain Chris Evans, film Avengers Doomsday juga akan menggandeng Robert Downey Jr. yang akan memerankan karakter penjahat utama yaitu Dr. Doom. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.

0: Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat sore teman Pro 2, dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Dan anyways, teman Pro 2, kali ini aku gak sendirian. Karena sore ini, di sore ceria kali ini, kita bakal kedatangan, bukan bakal lagi, udah di depan kita semua teman Pro 2, dari teman-teman desain produk Polnesa Marinda. Halo Ibu dan teman-teman semua, apa kabar nih?
1: Halo. Baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Tadi selama di perjalanan kira-kira aman ya? Atau ada macet-macet gitu tadi?
2: Enggak lah, aman.
3: Aman aja.
0: Aman ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, jadi teman Pro 2, di sore ini kita bakal ngobrolin lebih lanjut soal seperti yang kalian lihat di depan itu, kalau misalkan lagi live streaming di YouTube nontonin kita, di depan itu ada berbagai karya yang udah ditampilkan juga nih di atas meja gitu. Nah, jadi sambil ngomongin soal karya, aku pengen tanyain dulu deh ke Aji sama Baskara nih. Mungkin ke Baskara dulu kali ini ya. Selama kuliah nih udah pernah bikin karya apa aja tuh? Dan menurut kamu dari karya tersebut tuh mana nih yang menurut kamu yang paling kamu berkesan banget? Boleh, silakan.
1: Kalau saya itu dari awal semester sampai sekarang itu sudah ada banyak karya-karya yang saya buat ya. Karena memang di jurusan ini kita diharuskan untuk membuat karya pada matkul-matkul tertentu. Jadi contohnya itu seperti pada matkul pengolahan material limbah. Di situ kita diharuskan untuk membuat produk dari material limbah yang sudah tidak terpakai. Kayak contohnya itu seperti dari kertas. Kemarin itu saya buat menjadi produk lampu. Ada juga dari serbuk kayu, limbah kayu. Itu kan di bengkel kami sering terjadi ini kan, pemotongan kayu.
0: Oh, ada bengkelnya juga nih? Tempat berproduksi gitu ya?
1: Jadi bekas pemotongan kayunya itu kan serbuk-serbuk kayunya itu kak, dibandingkan kami buang itu kami diharuskan untuk memanfaatkan itu menjadi produk. Nah, kalau produk yang saya banggakan itu mungkin ada pada matkul utama kami yaitu desain produk. Itu saya kemarin pas DP desain produk 1 itu saya membuat permainan catur dan labirin. Jadi dua permainan saya gabung menjadi satu gitu kak.
0: Gimana tuh? Jadi dari yang board gamenya tuh tadi apa tadi?
1: Catur dan catur? Permainan labirin.
0: Permainan labirin.
1: Ya.
0: Jadi itu jadi dalam satu gitu.
1: Ya, saya gabung menjadi mainan satu. Twin one gitu kak.
0: Menarik banget. Kalau sekarang ke Aji nih, sebagai alumni dari desain produk, kira-kira apa nih karya yang pernah Aji bikin? Terus tuh mungkin yang paling bikin Aji berkesan dari karya tersebut yang mana tuh?
3: Kalau saya pribadi mbak, dari semester 1 sampai sekarang tuh yang berkesan tuh dari DP1 sampai DP4 tuh outer berbahan dasar beberapa kain dengan kombinasinya ulap doyok.
0: Ulap doyok? Ulap doyok itu setahu aku yang kayak kain, yang dari benang itu tanaman gak sih?
3: Iya, dari tanaman.
0: Dari tanaman, itu tuh dibikinnya kayak gimana tuh jadi ulap doyoknya?
3: Nah, kalau saya ini kan kalau produknya itu dikombinasikan dengan bahan modern. Kayak semisalnya jeans atau kain-kain pada umumnya itu dikombinasikan dengan kain ulap doyok berbagai bentuk gitu.
0: Oke, menarik banget tuh teman Pro 2. Nah, sekarang kita ngomongin soal kayak prosesnya sendiri kan tadi udah tuh ya. Tapi pernah nggak kalian dapat kayak tugas kuliah yang justru ternyata jadi karyanya tuh bikin berkembang dan jadi lebih serius kayak gitu? Boleh nih dari Baskara dulu.
1: Yang lebih serius ya kak. Jadi mungkin karena saya awal-awal sebelum masuk juga saya sudah mahir dalam menggambar seperti itu kak. Cuman memang hanya sebatas saya gambar-gambar hobi saja, yaitu gambar kayak animasi-animasi. Nah, semenjak saya masuk di jurusan ini itu kan ada diajarkan juga kak, seperti gambar gambar bentuk, sketsa desain. Nah, jadi saya jadi tahu lebih banyak lah kayak ternyata gambar itu bukan hanya sekedar gambar animasi aja, bisa juga berupa menggambar-gambar yang ada objek di depan mata ini, seperti meja ini bisa kita gambar. Terus ada gambar-gambar desain produk juga seperti sepatu, tas, jadi lebih luas gitu kak. Mungkin saya mau memfokuskan itu.
0: Mau fokusnya lebih ke arah yang kayak produknya gitu berarti ya? Oke, kalau misalkan Aji sendiri gimana nih?
3: Kalau saya kak, pada umumnya itu saya kan background saya juga fotografer. Nah sekaligus bagaimana saya mempromosikan produk yang saya bikin ini menjadi dikenal orang melalui foto dan video. Jadi di sini saya lebih ke produksinya itu berliput kayak promosi.
0: Kurang lebih tadi begitu ya?
3: Yeah.
0: Oke. Nah sekarang kalau tadi kan aku udah banyak kepoin banget soal Baskara sama Aji. Nah sekarang kita beralih ke kaprodinya, desain produk polnya sama Rinda ini dengan Ibu Edwin. Nah Ibu, setelah kita melihat kan ternyata mahasiswanya juga emang kayak banyak banget mereka membuat kayak kreativitas dan semacamnya kayak gitu. Jadi sendiri mau nanya nih lebih lanjut, sebenarnya seberapa aktif sih teman-teman mahasiswa ini kalau misalkan dalam artian menghasilkan karya begitu?
2: Aktif nggak kamu?
1: Kadang-kadang bu.
0: Kadang-kadang.
2: Iya, karena memang kalau boleh jujur nih ya, kita menyikapi anak-anak sekarang ya, anak-anak sekarang tuh kan kalau nggak dipuk gitu ya, agak-agak susah gitu. Jadi memang kita itulah tugasnya dosen gitu kan ya, tugasnya dosen. Effort banget itu pokoknya, ayo. Dan memang kelebihan di tempat kami ini, dia mata kuliah, setiap mata kuliah itu hampir sebagian besar itu adalah menghasilkan karya. Jadi seperti yang di Baskara bilang kan, contohnya misalnya coba liatin karya gambar mutu, jadi misalnya sketsa
0: boleh tuh dikasih lihat
2: ya. Ini gambar Baskara, di Baskara ini masih ngiri kayak.
1: Oh iya.
2: Nah dia hobi membuat karya-karya begini kak ini. Jadi dia tuh suka lomba, kemudian dia sampai akhirnya bisa menang lomba ya seperti itu. Terus apa namanya, macam-macam lah yang dikaryakan, dan salah satunya ini
0: itu dari ini burung apa nih?
1: Ini burung merpati mahkota biru kak. Burung khas Indonesia. Saya gambar.
0: Wah keren banget. Ini gambarnya pakai apa tuh? Krayon atau kuas?
1: Itu
0: atau
1: saya
0: apa?
1: Menggunakan ini kak, apa, marker akrilik.
0: Oh marker akrilik.
1: Iya.
0: Keren banget.
2: Dan ini untuk apa loh? Ketika dia sidang TA, dia mempersembahkan ini buat dosen-dosen penguji dan pembimbingnya. Spesial dia buat.
0: Oh spesial. Oh, iya. Tapi lucu banget warnanya juga menarik. Cak, gitu. Ya. Nah tadi kita udah banyak banget ngomongin soal kayak seberapa aktif. Berarti memang bisa dibilang aktif banget dong. Tapi kalau iya memang harus aktif juga sih ya. Karena memang kalau setahu sini kan memang teman-teman dari desain produk sendiri. Kayak katanya tadi juga kan bikin tugasnya itu juga bikin karya. Betul. Kayak gitu. Nah kalau misalkan ngomongin soal kompetisi nih sekarang Ibu, atau ibaratnya teman-teman yang ikut lomba gitu. Kalau misalkan dari mereka sendiri nih, apakah memang didorong untuk mengikuti kompetisi atau lomba begitu kah? Atau mereka kayak cari-cari sendiri gitu ibaratnya?
2: Nah balik lagi tadi seperti yang saya bilang, anak-anak nih kadang kalau nggak didorong itu udahlah pokoknya. Jadi mungkin sekitar ya 30% mungkin yang sadar diri untuk ikut lomba, yang memang dia punya ambis sendiri gitu kan. Contoh kayak mereka nih seperti IG nih ikut lomba fotografi di mana-mana, memang karena memang passionnya mereka. Dan memang di desain produk ini, walaupun katanya desain produk itu kan luas ya kak ya, seperti tadi kakak bilang kan ya, ada mau fotografi, kemudian kalau Baskara tentang sketsa tangan, ada tentang kita buat produk fisik seperti itu, bahkan ini ada produk kami, produk limbah gitu kan, dari bahan-bahan limbah, bahkan videografi itu kami juga ada semua. Jadi kriya-kriya berbahan rotan dan sebagainya itu ada. Jadi memang itu output kan memang karya seperti itu. Dan memang ketika ikut kompetisi, jujur aja sih mereka agak susah untuk, karena bagi mereka aduh tugas di kampus aja udah banyak gitu kan ya, harus ikut lomba lagi. Jadi ya kita yang ayo. Dan memang sebagian besar dosen-dosen, namanya dosen kan pasti punya ada apa namanya kayak pengabdian, penelitian, dan memang dia ikut kompetisi dan itu selalu melibatkan mahasiswa. Jadi disitulah mereka diajarkan untuk ini loh kompetisi seperti itu. Jadi nah terus kalau ada apa-apa ya Bas ya, sering tuh saya di grup WA grup kaprodinya lempar nih ada lomba nih, walaupun sekedar poster aja itu mereka harus ikut, ayo dong gitu ya. Kalau nggak digituin aduh ya
1: susah
0: ya. Berarti dari bapak ibu dosen juga ibaratnya mensupport mereka nih ya, teman-teman mahasiswa buat ikut kompetisi juga ibaratnya kan nggak cuman kayak tugas di kuliah doang gitu. Nah selanjutnya teman produa, kita bakal ke poin lebih lanjut soal karya-karya misalkan juga misal kayak kompetisi dan semacamnya. Jadi keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro2 Samarinda.
1: RRI Pro2 Samarinda,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
4: Nama aku Piring, nggak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci, enggak, malah lewat-lewat doang.
5: Pir, aku Sendok. Tenang dulu, mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
4: Mood? Ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh mood, aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
6: Udah kering ya? Ntar deh dicuci, males banget hari ini.
4: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
5: Kalau nggak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
7: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar nggak nempel kenangan.
3: Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
8: Jadi teman Pro2 balik lagi barengan sama kita berempat di sini. Nah, setelah tadi aku tuh kan juga udah lumayan banyak nanya soal karya-karya yang dibuat sama teman-teman dari mahasiswa Polnes. Nah, kali ini mungkin aku pengen ngajakin kita kenalan lebih lanjut gitu sama berbagai karya yang lagi ada di display di atas meja. Kalau tadi kan kita udah kenalan sama yang burung merpati biru nih. Yeah. Nah, tapi ada yang bikin aku menarik karena tadi sebelumnya tuh kayak ada obrolan soal yang piring yang sempat kayak dilombakan gitu. Ah, iya. Boleh nih dikasih lihat piringnya tuh yang mana tuh?
9: Ini nih piring.
8: Nah, itu ini piringnya. Piring. Jadi piringnya ini terbuat, ada piring yang kotak juga.
9: Kotak. Ini yang bulat, ini

0: kota. Nah, seperti ini dari limbah kelapa sawit. Seperti
1: dari itu. Limbah kelapa sawit gitu, teman Produa. Nah, jadi kemarin ini sempat diikutkan lomba apa tuh, Bu, yang piring tersebut?
0: Oh iya, lomba kreativitas mahasiswa desain produk se-Indonesia. Dan itu diadakan di Bali. Kebetulan kita dapat nomor
2: satu
0: ya,
2: juara satu.
0: Iya, ini awalnya memang itu tadi, ini dari penelitian dosen sebenarnya. Cuman penelitian dosen kan waktu itu dibuat lain gitu kan ya. Nah, kemudian dia ngulik lagi dan mahasiswa tertarik, terus membuatlah ini, dia mencoba untuk di TA-kan gitu kan. Dan terakhir alhamdulillah sih ya berhasil seperti ini ya. Jadi ini adalah bentuk sustainability lah, keberlanjutan produk ya kan.
1: Benar.
0: Karena memang kita saat ini ya banyak sekali limbah-limbah yang terbuang begitu saja.
1: Nah, itu tadi teman Produa. Apalagi ini kan juga mengambil dari lingkungan juga gitu.
0: Siapa?
1: Kan. Jadi ibaratnya kalau misalkan pas udah dipakai, terus juga jadi zero waste gitu, jadi bisa diuraikan. Nah, tapi teman Produa ada yang lebih menarik lagi nih. Soal yang di depan ada, kalau misalkan kamu lihat pink. Nah, itu kayak semacam lampu. Boleh nih dikenalin apa tuh, Bu?
0: Ini pun juga sama, ini limbah juga ya dia. Yang di bawah ini kayu yang sisa-sisa praktek, seperti kalau Baskara bilang tadi kan serbuk-serbuk kayu tuh. Ini ada kayu-kayu memang yang limbah-limbah kemudian dibuat untuk dasaran. Kemudian untuk nyimpan nih lampu, ini lampu bisa diatur ini aja sih, tingkat keterangan lampu tidur sih lebih tepatnya. Nah kalau ini project mata kuliah, kalau nggak salah ini mata kuliah apa bas yang kalau ini resin,
2: proses casting
0: okay. Nah itu ini buat lampu. Nah, sebelum proses casting membuat ini ada lagi nih, kalau dia proses casting, kalau anak-anak belajar awalnya buat kayak gini-gini nih. Nah, ini membuat, mulai dari kita membuat dari cetakan, nah rubber, silikon rubber. Ini awalnya dari bentukan apa namanya? Dari apa nih, guys?
2: Dari gipsum.
0: Nah, ini kita misalnya mau bentuknya seperti apa, kemudian kita cetak di sini, resinnya akan dituang di sini dan hasilnya seperti ini. Ini awalannya. Nah, habis itu baru berkembang dia dibuat seperti ini.
1: Oh gitu.
0: Gitu, iya.
1: Wow, menarik lampu banget
0: seperti itu.
1: Nah, terus juga kalau dari tadi kan kita ada ngomongin piring, terus juga gambaran. Nah, sekarang mungkin yang bikin aku lebih menarik lagi adalah tapi ada produk jam juga di sini.
0: Iya, betul, Kak.
1: Jamnya ini dari kayu berarti.
0: Kayu lokal Kalimantan ini. Nah, ini kan kita sebenarnya mengadopsi contoh matoan ya, seperti yang saya pakai ini matoan nih, produksi di luar pulau ya, pulau Kalimantan. Nah, cuman di awal kita mencoba coba yuk, kita kan banyak hasil-hasil kayu tuh, kita coba mahasiswa kita untuk bisa nggak sih kita membuat ini gitu kan ya. Dan alhamdulillah ini percobaannya setelah beberapa kali juga ada TA yang mengadop di apa namanya, membuat jam ya seperti inilah hasilnya.
1: Wui.
0: Ya, dengan mesin CNC yang ada di kampus ya, cuman memang sih saat ini mesinnya lagi ada perbaikan sedikit, jadi mungkin kita untuk proyek apa produksinya yang ini masih agak tersendat nih, jadi gitu. Berharapnya sih pengennya suatu saat bisa apa namanya lebih banyak lagi yang kita produksi, syukur-syukur bisa dijual nih, karena lumayan kan ya untuk apa namanya keberlanjutan mereka juga.
1: Benar. Nah, tadi kan kita udah banyak banget ngomongin soal si barang-barangnya ini. Nah, tapi aku mau kembali dulu, kita ngomongin soal kayak kompetisi alias lomba-lomba gitu. Nah, jadi dari Aji sama Baskara sendiri, kita beralih dulu Ibu Iya ke Baskara sama Aji. Lomba pertama, masih ingat gak lomba pertama yang pernah kalian ikutin itu apa? Boleh nih dari Aji dulu mungkin.
3: Kalau lomba pertama banget itu, Mbak, di lomba fotografi kampus, porseni kampus sebelum seleksi.
1: Jadi memang kalau Aji sendiri memang punya ketertarikan di dunia fotografi gitu ya berarti?
3: Iya, sekarang kerjanya fotografi sekaligus punya vendor sendiri.
1: Oh iya, soalnya aku ada kepo-kepoin dikit gitu Instagramnya. Jadi kalau kamu harus ngelihat fotografi hasilnya tuh cantik, bukan cantik sih, tapi maksud aku bagus-bagus gitu teman Produa. Oke, kalau misalkan ke Baskara deh, apa nih lomba pertama yang kamu ingat pernah ikutin?
2: Kalau saya sama kayak Bang Aji, Kak. Lomba tingkat porseni nasional.
1: lomba tingkat porseni nasional.
2: Ya, pornas.
1: Sama juga yang
2: cuman
1: di bidang
2: bedanya
1: foto.
2: Beda. Di bidang ini gambar karikatur.
1: Oh, gambar karikatur. Ya.
3: Pentingannya beda-beda, Mbak.
1: Oh, beda-beda. Oke. Tapi aku tuh penasaran nih ya, apa yang bikin kalian buat berani ibaratnya tuh ikut lomba kayak gitu. Kalau misalkan dari Baskara sendiri, apa nih yang bikin Baskara tertarik buat ikut lomba atau berani gitu?
2: Kalau saya itu dari dulu sebenarnya sudah disuruh ikut lomba sama orang tua saya. Seperti tadi yang Ibu Edwin bilang kan, anak sekarang itu harus dipuk dulu. harus dipuk dulu baru mau bergerak gitu. Hmm. Cuman pas saat itu saya masih belum terlalu mendalami gambar-gambar seperti itu, Kak. Hmm. Jadi saya kayak nanti aja. Cuman pas ada pemberitahuan ini lomba yang karikatur itu, jadi saya kayak mau mencobalah, coba untuk ikut.
1: Ya. Yes, mantap tuh. Kalau misalkan ke Aji nih sekarang, apa nih yang bikin kamu jadi kayak berani buat ikut kompetisi atau lomba pas di agenda tersebut?
3: Kalau saya sih jujur Lika, cuma iseng aja sih awalnya.
1: Oh, iseng.
3: Tapi saya kagetnya pertama kali itu ikut nasional tuh baru yang pas ke Malang itu 2024 itu. Saya senengnya itu ya karena saya bisa berkarya melalui foto. Di sini kan saya bisa menyampaikan produk melalui foto juga dan video. Hmm. Nah pas di Malang itu ya lawan saya pun sendiri ya berbagai macam dari politeknik lain itu memiliki banyak karakternya, banyak angle ini atau seperti gimana gitu. Saya gimana ini cara melawan mereka. Walaupun ya memang posisinya ya tetap aja kalah, tetapi dapat pengalaman berbagai dari segala penjuru satu Indonesia.
1: Setuju banget. Nah, karena itu tadi tuh kan lawannya juga teman-teman dari satu Indonesia gitu kan.
3: Politeknik.
1: Dari politeknik juga gitu.
3: Semuanya politeknik.
1: Oke. Nah, ini juga sebenarnya jadi pertanyaan aku. Apakah maksudnya di bagian tersulit nih dalam mempersiapkan karya seperti apa gitu. Tapi untuk pertanyaannya aku hold dulu teman Pro 2, nanti bakal dijawab setelah yang satu ini.
4: Siap. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
2: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
5: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
6: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
7: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
8: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Menyambung pertanyaan yang sebelumnya Tarito buat Aji dan Baskara soal persiapan lomba nih. Ada bagian tersulitnya tuh di bagian mana tuh? Boleh mungkin dari Aji dulu kalau pas lagi kayak nyiapin lomba gitu.
2: Oh, kalau saya di awal sebelum berangkat lomba itu Kak, kalau saya kan di bidang fotografi itu menyiapkan bagaimana saya mencari momen. Soalnya kemarin pertama kali ikut lomba itu kan harus membawa karya dari sini. Nah, itu posisinya itu lagi apa ya? Libur kampus lah, kan enggak ada aktivitas. Nah, bagaimana cara bikin foto ini jadi natural? Jadi susahnya itu di situ.
1: Nggak boleh diedit-edit, misalkan tahu kan kayak pakai filter-filter gitu, berarti nggak boleh.
2: Kalau diedit sih sebenarnya nggak apa-apa, maksudnya lebih kayak settingan, oh orang ini harus melakukan ini, itu nggak boleh, harus natural dari orang siap hari apa yang dilakukan gitu.
1: Oh, berarti memang dibikinnya tuh harus senatural mungkin pokoknya.
2: Nggak boleh disetting.
1: Nggak boleh disetting tuh teman Pro 2. Kayak gitu ya, kayak gitu. Oh, oke, itu menurut aku juga jadi tantangan juga berarti ya.
2: Posisinya libur soalnya.
1: Karena lagi libur dan, oh iya ya.
2: Nggak ada aktivitas.
1: Benar-benar, jadi benar-benar agak susahnya di situ. Iya. Oke, sekarang kalau misalkan ke Baskara sendiri?
3: Kalau saya kemarin juga disuruh cari ini Kak, apa? Aktivitas-aktivitas yang ada di luar, di dalam kampus. Mm-hmm. Jadi saya disuruh foto, nah habis itu saya gambar. Nah itu susahnya juga mungkin di, karena hari libur ya Kak, mm-hmm. jadi aktivitas juga terbatas orang-orang. Terus gambar karikatur itu kan, saya gak terlalu mendalami Kak, jadi pada sebelum lomba itu saya kayak belajar ini seperti apa, gambarnya itu yang bagaimana, konsepnya itu yang seperti apa, gitu Kak.
1: Oke, berarti sebelumnya memang belum ada pengalaman karikatur sendiri kalau misalkan dari Baskara?
3: Iya.
1: Oh, dan itu first time banget dong ikut yang kegiatan itu?
3: Iya, gambar karikatur itu Kak.
1: Nah, karena kan aku sebagai bukan orang yang seni nih, dari penilaian jurinya kayak gitu tuh biasanya apa sih yang kayak dinilai yang dari mereka gitu, mungkin dari fotografinya dulu deh kalau misalkan dari Aji.
2: Kalau kemarin tuh di fotografinya tuh bagaimana kita menangkap momen di sananya, sama di sini tuh dilihat dari angle editing sekaligus kalau sebutannya itu golden spotnya itu, nah bagaimana cara kita menceritakan tanpa kita menjelaskan foto tersebut.
1: Oh, jadi ibaratnya dalam satu foto itu kita bisa mengirimkan pesan. Yang bisa pengen kita sampaikan gitu.
2: Kalau biasanya kan kita harus menjelaskan lewat tulisan, nah bagaimana cara foto itu sudah menyampaikan tanpa dijelaskan.
1: Oh, menarik banget. Kalau misalkan Baskara sendiri nih kan karikatur nih,
3: iya.
1: Itu apa tuh yang biasanya dinilai sama juri?
3: Kesesuaian dengan tema yang sudah ditentukan itu Kak. Jadi misalkan disuruh kegiatan di kampus, jadi saya harus sesuai dengan itu saya gambarnya Kak.
1: Harus sesuai dengan ibaratnya kayak realita gitu Kak atau kayak gimana?
3: Yang ada di kehidupan sehari-hari gitu Kak.
1: Tapi cuman, versi gambar.
3: Iya, saya gambar.
1: Oke, menarik banget. Kalau misalkan dari Baskara sama Aji juga lumayan aktif lah ya. Bukan lumayan lagi, memang kayaknya aku lihat aktif juga ikut kayak lomba dan kegiatan gitu. Dan sekarang kita beralih dulu nih ke Ibu Edwin. Nah, jadi kan kalau misalkan kita lihat emang teman-teman mahasiswa kan emang banyak yang aktif juga ikut lomba. Nah, katanya nih teman Pro 2, dengar-dengar ada juga nih alumni dari program studi desain produk sendiri yang sekarang tuh katanya kerja di luar negeri gitu. Terutama katanya di bidang desain gitu. Boleh nih Bu ceritain gimana tuh proses ceritanya? Iya.
4: Kita punya alumni kalau nggak salah dia angkatan 2014 ya, itu 2014 itu sempat lulus di 2017, kemudian waktu itu di 2018 tuh ada Astra atau kan Astra kan ya Kak, ya Toyota Daihatsu itu kan mobil, kemudian dia workshop di kampus kami sambil memang niatannya untuk meng-hire potensi mahasiswa-mahasiswa yang berpotensi. Itu sebenarnya tesnya gampang, kelihatannya gampang ya, karena kan memang anak TK kan biasanya main plastisin tuh ya. Nah itu sebenarnya sama clay, dia membentuk, cuman memang ya memang kalau kelas industri lain ya, karena sisi penilaiannya lain, itu melihat proporsi, misalnya itu membuat apel kalau nggak salah waktu itu, membuat buah apel itu gimana dia kehalusannya, kemiripannya, kemudian proporsinya itu memang benar-benar hampir reality, dan itu 4 orang kalau nggak salah itu anak kita yang lolos waktu itu. Itu yang ikut sekitar 50 orang, kemudian posisi yang diminta tuh 10. Kita dapat 4.
1: Hampir ya. Bisa dibilang tuh hampir yang 40, separuh, ya. Hampir separuhnya malah ya, Ibu ya.
4: 40% lah kan ya. Nah, itu apa namanya? Kemudian ketika mau berangkat gitu kan ya, mau pelatihan di Kerawang untuk satu semester kalau nggak salah 6 bulanan itu, ternyata satu memang ada masalah keluarga yang namanya perempuan ya mungkin ya gitu kan, jadi nggak bisa berangkat. Akhirnya yang berangkat itu tiga berangkat, kemudian akhirnya sudah, nah mungkin entah ada tes lagi seperti apa, satu berhasil sampai mengikuti pelatihan ke Jepang waktu itu. Namanya Bang Dede, kalau kita sebut itu memang ikon kami Bang Dede gitu. Sempat ke Jepang, dia ngulik namanya Astra ya, produk-produk Jepang kan itu, jadi dia belajar di sana kalau nggak salah sekitar satu semester juga, kemudian balik ke Indonesia posisi langsung jadi pegawai tetap di Astra. Di bagian dia mau model, pemodelan, jadi misalnya kayak membentuk mobil dan lain sebagainya itu. Nah kemudian di 2019 rasanya itu ada lagi 3 anak kami, kalau nggak salah Rian Pratama, Aditya sama siapa saya lupa itu ya. Nah itu dia keterima juga. Nah yang 2 ini di bidang komputer 3D model, yang satunya memang yang mold itu membuat juga sama kayak Bang Dede juga. Yang 2 tadi cewek masih apa bekerja, terus tapi kabarnya sekarang kan satu udah keterima PNS jadi out, yang satunya lagi memang nikah kalau nggak salah juga jadi yang masih bertahan yang cowok-cowok gitu.
1: Yang cowok ya.
4: Dan ini masih, jadi memang kita masih ada relationship sama Astra, jadi setiap Astra butuh gitu. Ya sebelum dikeluarkan gitu ya, alumni-alumni kita yang selalu dipanggil, Bu ada gak ini adik-adik saya ini yang cowok deh, yang cowok, gitu.
1: Jadi ibaratnya itu. Karena udah dapat rekomendasi. Betul. Nih, ini nih dari desain produk Paulnya sama Rinda nih.
4: Ya, alhamdulillah lah.
1: Alhamdulillah.
4: Kan perusahaan Astra siapa sih yang gak kenal gitu kan ya, alhamdulillahnya kita di situ. Jadi kalau ngelihat bahasa desain produk, apalagi memang karena kami D4 memang namanya agak unik ya, desain produk kayu dan serat gitu kan. Tapi sebenarnya yang dipelajarin itu banyak gitu, nggak melulu yang kayu dan serat. Dan memang balik lagi kita, karena kita mau memupuk skill anak-anak nih masing-masing sesuai dengan karakter. Jadi kita tidak memaksakan gitu. Contoh seperti Aji ini kan ya, fotografi it's okay gitu kan. Yang penting jalannya ini sketsanya okay, jalan gitu. Dan akhirnya memang nanti mereka sendiri akan menemukan potensi dirinya ketika di lapangan pekerjaan gitu kan ya. Nah ya contohnya seperti Bang Dede dan teman-teman yang sudah di Astra, mungkin seperti itu sih Kak.
1: Kan menarik banget teman Pro 2, jadi ibaratnya desain produk itu nggak cuma semata-mata kayak buat desain doang nih. Iya, tapi bisa sampai tadi tuh berangkat ke Jepang, terus tuh juga ada yang udah keterima di perusahaan yang bergengsi banget gitu teman Pro 2. Tapi setelah ini masih barengan sama kita berempat dan kita bakal ke poin lebih lanjut lagi soal karya-karya dari teman-teman mahasiswa desain produk Polnya sama Rinda. Jadi pastinya teman Pro 2 keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: FM. Jadi teman Pro 2, kita udah mau memasuki ke segmen terakhir nih. Setelah tadi ngomongin banyak banget soal sampai ada pencapaian beberapa alumni yang bisa aku bilang tuh kayak impresif banget kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari Aji sama Baskara sendiri nih, tertarik gak sih kayak buat mengikuti jejak alumni atau kakak tingkatnya kayak gitu, ngelihat mereka ibaratnya kan udah kayak dapat pekerjaan tetap, sampai ada yang kayak ikut pelatihan ke Jepang. Boleh nih mungkin dari Aji dulu nih.
1: Oke kak, kalau saya pribadi sih jujurly pingin, cuma gak bisa harus langsung mengharap itu dulu. Saya kalau saya dari dikenal di sini dulu, baru kalau bisa merambat ya anggap aja dari luar Kalimantan, kalau memang bisa internasional-internasional, bertahap dulu.
0: Jadi ibaratnya pengen coba fokusin yang ada di Samarinda dulu gitu.
1: Bertahap lah ini.
0: Oke, yang penting ya gak apa-apa, yang penting kan berproses ya. Bener. Kalau misalkan dari Baskara gimana nih?
2: Kalau saya kemarin pas tahu ada cutting yang sampai kerja di luar itu, saya kayak ini ya pak, dalam hati kayak wah kok bisa dia kerja di luar. Jadi saya kayak ada rasa mau juga untuk kerja di luar, cuman tidak sampai yang tertarik gitu kak, cuman sekedar mau aja.
0: Oke. Yeah. Tapi kalau misalkan dari Baskara sendiri nih, setelah lulus berarti kan nih sekarang udah sisa ngurus pengesahan kan?
2: Iya. Yeah.
0: Setelah lulus nih pengen rencananya tuh kemana? Apakah mau coba apply dulu kah ke beberapa perusahaan, atau mungkin mau bikin brand sendiri, atau mungkin kayak ya udah pengen jadi freelancer aja dulu gitu?
2: Kalau saya untuk sekarang mungkin mau coba kerja di perusahaan-perusahaan dulu yang mempunyai divisi seperti desain produk, industrial design yang sejurusan dengan jurusan saya, karena itu bisa saya jadikan pengalaman juga kak, apalagi sekarang ini kan saya masih butuh bimbingan juga kak. Kalau untuk untuk apa tadi kak?
0: Apa tadi tuh maksudnya, kalau misalkan tadi tuh kalau mau cari pengalaman.
2: Oh iya, kalau untuk brand sendiri itu saya belum ada kepikiran kak.
1: Bisa bahas, bisa bahas.
0: Wih, disemangatin tuh sama Bang Aji. Kalau misalkan Aji sendiri gimana nih? Kalau tadi kan aku ada dengar-dengar sedikit emang kayak udah bergelut di bidang fotografer gitu. Tapi ada mungkin kayak rencana lain gitu nggak kedepannya, pengen terus nerusinnya tuh kayak gimana gitu?
1: Kalau saya pribadi, saya ingin meneruskan desain ini juga. Karena saya di vendor saya sendiri tuh ada bagian desain, ada yang bagian 3D dan lain-lain tuh ada kak. Jadi saya menggabungkan fotografi sekaligus desain yang berhubungan sama desain produk. Jadi ada jasanya gitu.
0: Jadi memang pengen ada kaitannya kayak gitu.
1: Biar nyambung.
0: Nah kalau misalkan kita beralih nih ke Ibu Edwin juga. Kalau misalkan dari teman-teman mahasiswa nih yang udah sejak dini alias mulai dari sekarang pengen punya karir di industri kreatif, nah itu apa aja tuh yang perlu dipersiapkan gitu Bu?
3: Ini sebenarnya kalau anak-anak desainer memang harus punya jiwa kreatif ya, dan PD sebenarnya, itu harus PD. Nah, Baskara ini kurang PD kayaknya. Enggak, artinya yakin dengan kemampuan sendiri, karena memang itu yang kita pupuk gitu kan ya, selama 4 tahun. Bahwasanya ini skill kalian masing-masing, sudah kalian udah menentukan arah gitu kan ya, tinggal kalian tambah pupuk biar jadi subur gitu kan tanamannya. Nah, seperti itu. Nah, itu kepedean. Bukan kepedean,
0: artinya percaya diri,
3: percaya diri bahwasanya Anda tuh bisa gitu. Dan jujur loh kak, teman-teman kita itu di di prodi yang masih kuliah itu banyak juga yang sudah ikut freelance dia, yang bahkan sampai ada yang teman-teman juga yang sebelum lulus dia udah punya usaha sendiri. Jadi beberapa alumni kita ya, contohnya
1: Bang Rashid,
3: kemudian satu lagi itu sudah punya memang studio sendiri, dan memang hasilnya sekarang saya selalu ikutin Instagramnya sampai bisa membawa turut serta karyawannya dia tuh sampai umroh bareng gitu kan ya, istilahnya artinya sudah memang sampai sebesar itu gitu. Dia nggak main cuma sama Rinda aja, Tenggarong, Lebontang dan itu. Dari kuliah dia mulai dari ketengan bawa kamera satuan itu dia sudahlah jalan-jalan kemana-mana, dan nggak cuma fotografi ya kak ya. Jadi memang ada nih yang produk, contohnya memang si yang buat mahar, kemudian yang buat studio, buat apa namanya ya pelaminan dan lain sebagainya itu, mereka udah punya brand sendiri masing-masing dan itu banjir lah istilahnya, banjir orderan dan
0: rame
3: itu,
0: banget dong berarti banget,
3: rame. Ya rame. Ada yang cuman sekedar cuman bakat bunga, itu kan memang sekarang lagi tren ya.
0: Iya benar,
3: dan
0: lagi
3: itu kayak nggak berhenti dia tuh sampai pokoknya produksi-produksi terus dan dia kadang-kadang dipanggil untuk ngelatih. Jadi mereka pernah sekali waktu saya minta tolong, kamu ini nih ada yang minta nih dari PU untuk ngajarin ibu-ibu dan wanitanya gitu kan ya. Nah dia berawal dari situ, si mahasiswa ini dia ngajarin, kemudian akhirnya dipanggil kemana, instansi mana, RT mana, bahkan kelurahan mana, itu tuh panggil bagaimana sih cara membuat baket bunga, dan itu udah nggak, artinya jadwalnya dia udah padat banget gitu. Itu sih kelebihan mereka. Mereka tuh bisa entrepreneur walaupun memang ya seperti Baskara mungkin pengen belajar dulu di dunia industrial gitu kan ya. It's okay lah, karena kan ilmu itu bisa didapat dari mana aja. Nanti ketika sudah itu baru mereka bisa entrepreneur sendiri, punya produk sendiri. Ini contohnya
0: ya. Yes. Alhamdulillah. Fotografer handal kita nih, teman Pro 2.
1: Mudah-mudahan udah sampai Malang enggak? Sekarang
0: udah sampai Malang.
1: Dapat klien sampai Malang.
0: Sampai Nair. Malang. Jadi kamu berangkat ke sana tuh?
1: Enggak, kalau misalnya masih di daerah Kalimantan ini mau sampai Balikpapan pun masih saya sendiri. Tapi kalau misalnya sudah di Jawa itu kan saya punya teman dari Porseni kemarin tuh kan ya kita nih mau kerjaan enggak nih, aku ada foto nanti kita hasilnya bagi dua aja gitu aja.
0: Oh.
1: Jadi bisa hybrid kemana-mana, mau relasi, kita sambangi ya. Ke dari Sabang sampai Merauke ya gas aja.
0: Wih keren banget. Bisa tuh ntar ditiru tuh pas sekarang.
3: Semangat ya.
0: Tapi gak apa-apa, yang pentingnya dicoba dulu tadi. Yeah. Udah tahu kan hasilnya, apa maksudnya feels-nya, pengalamannya kayak gimana habis ikut lomba, kompetisi dan semacamnya gitu. Nah ini juga jadi pertanyaan terakhir mungkin dari Ibu Edwin dulu nih. Kalau misalkan pesan dari Ibu sendiri buat teman-teman mahasiswa yang ngerasa dirinya kayak masih belum punya banyak prestasi gitu Ibu, atau belum pede, nah itu gimana tuh Ibu pesannya?
3: Iya, pesannya ya seperti apa ya, apa sih? Memang di dunia desain itu ya harus punya jiwa kreatif gitu kan. Kita harus berani untuk mencoba sesuatu yang baru gitu. Kalau kita nggak mencoba, ya kita nggak tahu kemampuan kita akan sampai seberapa bisanya gitu kan. Walaupun dari kecil itu kita pasti harus coba. Jadi pede aja lagi gitu kan ya. Orang itu nggak akan pintar kalau nggak dari kita belajar gitu kan, dari hal kecil tadi. Jadi buat teman-teman, buat mahasiswa-mahasiswa yang mungkin minder ya, ada, kita nggak menutup kemungkinan pasti akan ada, karena memang karakter orang kan masing-masing ya, beda, ada yang minder, ada yang okay, ada yang ini, semuanya sama pikir saya, pasti ada punya satu sisi lebih dan itu memang harus di push. Ayo kamu harus mencari satu kemampuan kamu itu yang harus di up terus, harus pede. Dan prinsip hidup lah ya, saya harus hidup hari ini, bagaimana caranya kita harus hidup, seperti itu sih. Jadi harus survive, anggap aja nih lagi di hutan gitu kan, kita harus survive, mencari makan seperti apa. Jadi
0: survival harus skillnya ini, harus ya. Dikuatin. Betul. Gitu teman Pro 2. Oke, kalau gitu buat Aji, terus tuh juga Baskara dan Ibu Edwin, makasih banyak
3: ya,
0: udah cerita dan ya pokoknya banyak banget buat kayak menuangkan pengalaman dan karyanya juga di sini, ceritain di siaran kita di Studio Pro 2 gitu. Semoga mungkin nanti untuk next projectnya baik dari Aji dan Baskara dan juga mungkin dari desain produk Polnes Samarinda juga semakin yahut, semakin mantap gitu.
3: Oh iya kak, boleh nggak nih nitip nih kak?
0: Apa
3: ayo
0: tuh?
3: buat teman-teman yang lagi denger nih ya, buat adik-adik yang mungkin masih SMK, SMA yang mau lanjut kuliah, boleh nih join ke kita di D4 Desain Produk Kayu dan Serat Politeknik Negeri Samarinda.
0: Nah itu iya, keren banget teman Pro 2. Seperti yang kamu lihat ini udah ada kayak display produknya juga. Jadi ibaratnya desain produknya itu tuh nggak cuman di bagian kayak misalkan barang-barang tertentu aja, tapi memang banyak banget tuh kayak mengulik hal lain. Dengar-dengar katanya juga ada mau event gitu ya, kayak pameran.
3: Kita akan ada event besar pameran di bulan September, insya Allah ada di X Bandara. X Bandara kalau nggak salah 8, 9, 10, 11 kalau nggak salah September. Itu sekaligus ulang tahun desain produk yang ke-25 loh kak. 25 ya udah tua kan.
0: Kenapa ketok gitu ya Ji?
3: Iya. Okay. 25 tahun, insya Allah nanti kita akan di sana. Ada lomba-lomba juga kan untuk anak SMA, SMK, untuk lomba poster. Kemudian ada kita akan memamerkan barang-barang mahasiswa dan akan mengulik sejarah-sejarah nih anak-anak dari 2001 sampai dengan 2026. Memori-memorinya lagi, ayo kita nostalgia lagi seperti itu.
0: Yeay.
3: Silakan ayo mampir nanti kita di X Bandara.
0: Nah itu teman Pro 2. Karena udah gak berasa banget, padahal seru banget tadi obrolannya. Tapi kita harus kepotong sama waktu nih.
3: Sayang sekali.
0: Karena udah berhubung kita mau merapat ke jam 5 sore teman Pro 2, yang artinya kita berempat mau pamit undur diri. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak yang buat gabungan juga nih di YouTube. Lumayan rame juga nih aku lihat yang gabungan. Makasih banyak. Dan buat kamu yang ketinggalan siaran kita, nanti bisa tonton di siaran ulang kita di YouTube RRI Samarinda. Kalau gitu kita pamit berempat dan bye-bye.
3: Ciao.
0: Kita dadah-dadah dulu depan kamera. Bye-bye.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa kabar deng sana?
3: Kumaha, dama.
4: Piye kabare?
3: Agak kareba.
1: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat sore, teman Pro 2.
1: Sore.
0: Aman ya suaranya ya?
1: Aman.
0: Bareng sama Cindy di sini.
1: Dan sama siapa nih? Sama Selin. Aku Rida dan
2: Selin.
0: Ya, kita bertiga teman Pro 2 bakal nemenin kamu di sore ceria yang kelihatannya ceria banget nih. Bukan ceria sih, tapi lebih kecerah.
2: Iya, cerah banget.
1: Ini
2: iya.
1: Mataharinya memancar sekali.
0: Muka-muka kalian kayak ada golden-golden hour-nya gitu.
2: Iya.
1: Aduh.
0: Kenapa kayak tersanjung gitu ya? By the way, gimana nih kabarnya kalian? Kalau kamu sendiri, Selin, gimana hari ini?
2: Sangat baik. Kalau kakak gimana?
3: Kalau aku baik.
1: Baik.
0: Gak baik sih, dibaik-baikin aja ya. Kamu Rida gimana?
1: Alhamdulillah baik dong. Hari ini memang agak berat ya, tapi namanya kehidupan, jadi ya tetap harus dijalani saja.
0: Asik. What's by Rida, teman-teman. Tapi namanya kalau misalkan kita kayak lagi ngerasa hidup kita berat, itu kan enak banget kalau misalkan dibarengin sama teman gitu gak sih?
1: Betul banget lagi.
0: Tapi kalau misalkan menurut kalian, teman sejati itu yang kayak gimana tuh? Kalau misalkan Selin gimana?
2: Teman sejati menurut Selin yang selalu ada buat kita di saat kita suka maupun duka, terus juga teman yang mendukung kita di saat kita memiliki prestasi.
1: Wah, iya tuh.
0: Ibaratnya kita tuh punya teman yang selalu ada di dalam fase kita.
2: Iya, selalu yang support.
1: Iya,
0: mendukung.
1: Jangan kalau misalnya kita lagi jatuh malah dia menghilang, itu namanya bukan teman, guys.
2: Iya, bener. Itu namanya mencari manfaat.
0: Iya, itu namanya bukan teman tapi timun.
2: Timun.
0: Kalau kamu Selin mulu dan enggak ya.
1: Kalau Rida sama sih kayak Selin, kalau misalnya di usia sekarang juga, apalagi kayak kita udah mau lulus SMA nih ya kak ya, jadi pengen punya teman yang kayak selalu sama-sama berkembang pastinya. Abis itu mau berubah bareng, mau menggapai sesuatu bersama. Abis itu juga selalu ada di setiap posisi apapun, kayak gitu sih.
0: Kamu berarti udah kelas 12 dong ya?
1: Iya betul.
0: Kamu Selin?
2: Hah, kelas 11.
0: Kok kalian cepet banget sih tumbuhnya?
1: Iya,
0: jangan cepet-cepet gitu deh.
1: Tapi tetap imut kan? Tapi tetap imut kan?
2: Ya, tapi pengennya cepet-cepet dewasa kak ini.
0: Pengen cepet dewasa.
2: Iya.
0: Enggak usah lah, cepet-cepet dewasa lebih enakan jadi anak kecil.
1: Aduh.
2: Iya, lebih enak jadi bocil.
0: Iya, lebih enak jadi bocil.
1: Kayaknya kak Cindy lagi curhat.
2: Iya, aduh, lagi curhat masalah hidup. Ada masalah hidup apa nih kak?
0: Enggak gitu. Tapi by the way, kalau menurut kamu nih teman Pro 2, teman sejati itu yang kayak gimana sih? Bisa juga gabungan sama kita di WhatsApp kita, di mana itu Rida?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Atau ke Instagram kita di mana itu, Shalin?
2: Di @rripro2 sama Rinda.
0: Dan juga bisa gabungan di live chat kita di aplikasi RR Digital. Dan kebetulan di Instagram story kita nih, teman Pro 2 lagi ada bikin polling gitu. Jadi kamu lebih milih teman yang selalu ada, atau mungkin teman yang selalu ada tapi pas ada
2: perlu
0: doang.
2: Aduh.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: FM。
1: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek. Tapi dia pura-pura gak lihat.
2: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
1: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
3: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
1: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
4: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: Pernah nggak sih teman pro 2 ada yang manfaatin kalian gitu? Kayak ada teman yang datang terus cuma minta bantuan kita, kayak bisa nggak kerjain tugas ini, atau boleh nggak aku minta jawabannya? Terus nanti pas udah dibantu malah menghilang.
1: Kayaknya banyak sih itu. Banyak banget sih.
2: Jangan bilang kalian pelaku atau korban.
3: Kalian dua-duanya kak, kayaknya kak. Dua-duanya,
2: dua-duanya lagi.
3: Sudah banyak mengalami pahit hidup.
2: Waduh, ngeri.
1: Tapi kayaknya kalau untuk anak-anak sekolah itu kayak banyak sih kak.
0: Iya kak.
1: Karena kayak mereka tuh, misalnya nih, kita gak paham tuh, kita gak paham terus kita minta bantuan mereka, mereka gak bakal ngasih tau kita. Tapi kalau sebaliknya, baru mereka datang ke kita kayak, aduh temanku, kenapa terus, seperti itu.
3: Terus kalau misalnya kita minta bantuan balik, malah gak dibantuin lagi.
2: Parah gak sih? Itu agak rese sih.
3: Iya, dua-duanya itu mah.
2: Iya, ibaratnya nih, kalau misalkan kita, apa, dia lagi butuh bantuan, kita bantuin. Tapi pas kita lagi butuh bantuan, orangnya
3: hilang, tidak tahu terima kasih ya,
2: tidak
3: kak,
2: tahu kemana ini kemana, kemana mereka, kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau ada di posisi yang begitu tuh rese juga. Nah itu tuh mungkin yang kayaknya bisa dibilang cukup ngebentuk aku sekarang gitu. Karena ibaratnya kan kalau dulu, kalau misalkan kita kayak cari teman atau orang pas lagi kesusahan, ternyata udah gak ada yang kayak nemenin kita kayak gitu. Jadi makanya apa-apa tuh sekarang bisa dibilang aku tuh lebih
3: mandiri ya kak,
2: lebih cukup untuk memilih, ya udah aku kerjain duluan.
1: Iya, padahal betul
2: kan sebenarnya bisa kan kita butuh bantuan, tapi kita tuh ngerasa, aduh takutnya nanti kayak ngebebanin orang lain,
1: ngerepotin orang gitu kan.
3: Sekarang udah mikir-mikir gitu ya.
1: Dia juga sekarang kayak gitu sih kak, kayak lebih milih aku bakal nyelesaikan semuanya sendiri dulu. Kalau mentok bener-bener gak bisa, bareng kayak tolong nah, bener-bener kayak maaf ya kalau aku ngerepotin, sumpah maaf banget kayak gitu.
3: Kalau misalnya nanya tugas yang saya gak paham aja gitu, yang bener-bener gak paham ini gimana ini maksudnya. Ya oh, gitu, gitu aja.
2: Nah itu dia masalahnya, kalau misalkan kita tuh udah kayak dapat bantuan, tapi gak tahu kenapa harusnya kan kita bilang makasih ya udah dibantuin.
3: Iya betul.
2: Tapi kayak tadi tuh Rida ada bilang kayak maaf ya ngerepotin, padahal kan dia udah kayak bersedia gitu.
1: Iya.
2: Dari kita tuh kayak ngerasa gak enak
1: iya,
2: aja gitu
1: betul,
2: kan.
1: Gak enak iya banget.
2: Padahal udah dibantuin, maksudnya kan kayak kalau secara harfiahnya nih teman pro 2, kalau misalkan ada yang bantuin ya kita ucapin terima kasih, ya ucapin juga sih. Cuman yang kayak gitu tuh kayak ada sedikitnya tuh perasaan gak enak, jadi
1: iya,
2: kayak
1: betul-betul
2: maaf ya ngerepotin gitu-gitu. Dan itu tuh masih cukup sering terjadi sampai sampai sekarang di aku.
3: Iya, betul. Soalnya kan gitu, kita orangnya gak enakan ya.
1: Apalagi kalau untuk orang yang gak enakan. Tapi ya kak, kalau di sekarang nih ya, kalau sekarang tuh pertemanan orang-orang tuh kayaknya lebih ke circle sih, bukan kayak teman antara 1, 2, atau 3 orang.
3: Betul lagi.
1: Tapi kayak sekelompok isinya bisa sampai 6, 7, 8 orang. Jadi kayak kalau nugas ataupun berkelompok, jadi kayak aku sama teman-temanku aja, aku sama circleku aja, jadi kita gak bakal yang kayak ngumpul sama
3: kayak
1: orang-orang
3: gitu
1: lain.
3: Di sekolah saya juga gitu kak, banyak banget. Saya sendiri juga gitu sih, jujur ya, jujur iya.
1: Jadi kita gak bakal ketemu temen yang bener-bener yang kayak datang cuman butuhnya aja tuh kayak jarang sih sekarang.
3: Karena memang kita kenal kali ya.
1: Karena memang udah di circle kita kan. Jadi udah tahu orangnya tuh kayak gimana, kayak gitu sih.
2: Tapi berarti kalian kalau misalkan kayak ada tugas kelompok gitu, memang kayak disuruhnya itu based on pilihan kalian sendiri gitu ya kelompoknya?
1: Kadang iya, kadang enggak.
3: Enggak bisa sih, kayaknya dipilihin sama gurunya sendiri deh, tergantung gurunya.
1: Kalau Rida kadang dipilihkan, kadang disuruh pilih sendiri. Kadang juga kayak gini, ada udah kelompok yang lalu kan, ya udah pakai itu aja kayak gitu kadang.
3: Tapi ya Selin, kalau dipilihin guru biasanya seringnya itu kak, spin gitu kak, jadi kan gak adil ya, ya.
2: Pakai kayak wheel of name
1: iya
2: gitu.
3: Terus kebanyakan tuh sama cowok melulu. Biasanya sebel sendiri gitu kan, kesel kak.
2: Tapi menurut kalian ya, kalau misalkan punya kerja kelompok yang anggotanya tuh sama cowok, beda gak sih sama cewek?
1: Beda banget.
3: Beda kak,
2: atau
3: beda.
2: Atau cuma perasaan
1: kak, beda banget.
3: Beda, beda banget, beda.
2: Nanti kita
3: beda
2: bakal bahas setelah
3: iya,
2: apa perbedaannya, karena aku juga pengen cerita.
3: Seru nih kak, seru.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: FM。
1: Lolo, kacamataku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
2: Itu yang di atas kepalamu apa?
1: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
2: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
1: Aku loh gak pelupa.
2: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
1: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
2: Itu tuh beda nah.

0: teman perdua, tadi kita udah banyak banget ngobrolin tentang teman sejati atau teman yang datang kalau misal ada perlu aja. Nah tapi hari ini atau saatnya kali ini kita bakal ngedengerin apa tuh? Tebak suara.
1: Seru nih, seru.
0: Iya, apakah kita bakal bisa nebak?
2: Atau bisa, tidak?
0: Bisa. Atau tidak?
2: Kita bakal dengerin dulu yang satu ini. Jadi please bantuin kita bertiga untuk main.
0: Menebak.
1: Stay tune, stay tune.
2: Stay tune teman-teman setelah yang satu ini.

0: Hai teman Pro 2, bersama aku Celine di sini. Hari ini kita bakal main challenge tebak suara nih. Nah, aku sudah bersama dua orang nih yang aku mau ajak challenge tebak suara. Kita sapa dulu yuk. Halo Kak, nama Kak siapa?
1: Hai, nama aku Susi.
2: Nama aku Nia.
0: Oke, Kak Susi dan Kak Nia, hari ini aku bakal puterin suara musik soundtrack ya. Nanti tebak ya, Kak.
1: Oke.

0: Nah, kakak bisa tebak gak itu soundtrack film apa, kak?
1: Film, Taxi Driver ya, Taxi Driver.
0: Oh iya, betul banget. Aktor yang paling kakak suka tuh siapa, kak?
1: Kim Do-gi dong.
0: Wih, terus adegan yang paling ikoniknya menurut kakak itu apa, kak? Di adegan
1: Taxi Driver. Kayaknya adegan yang sama Madame Lim, bukan sih? Yang Madame Lim yang kejar-kejar Kim Do-gi.
0: Wih, itu kayak paling ikonik ya. Terus kalau yang Kim Do-gi pakai kacamata gimana, kak?
1: Ya, itu keren juga sih. Keren juga sih.
0: Oke deh, makasih ya, kak. Makasih kak Susi sama kak Lisa.
1: Sama-sama.
0: Saya Selin, kembali ke studio.

0: Nangka nggak lu?
1: Unik ya kak soundtracknya.
0: Dari soundtrack, aku tuh sebenarnya pernah nonton si Taxi Driver itu.
1: Pecinta
0: tapi
1: nih.
0: Cuma season 1, kan katanya udah masuk season 2 apa season 3?
1: Season 3 deh kayaknya kak. Season 3 nih, season
2: 3. Rida teman pro 2, izin. Sebenarnya Rida tidak tahu apa-apa.
1: Gak apa-apa.
0: Jadi Taxi Driver tuh jelaskan Selin apa itu.
1: Jelaskan. Ya, Taxi Driver. Taxi Driver itu tentang itu kak, action film nyelamatin orang-orang yang apa ya, kayak mengalami tidak keadilan terus mereka bantu.
0: Dia tuh drama Korea gitu dia.
1: Okay. Asli ini kan pecinta drakor kan.
2: Yes. Sebenarnya aku pecinta drakor, tapi aku lebih ke ini yang
0: romance
2: apa?
0: Romance enggak sih?
2: Iya, romance.
1: Oh ya ampun, pantas.
0: Kalau Taxi Driver kan dia emang kayak lebih ke agen-agen.
1: Iya, gitu. Lebih ke action.
0: Action. Detektif. Oh, pantas. Nah, terus tuh dia tuh di tiap episode punya case-nya tuh beda-beda gitu saya.
1: Ya ampun, kan masih kebalik ya.
0: Iya, sampai sekarang pun aku tuh tadi juga ada narsum juga hampir kebalik, cuman enggak kelihatan aja sih teman pro 2 udah mulai bisa menutup-nutupin. Anyways, teman pro 2, kamu tadi bisa nebak enggak itu tadi Taxi Driver atau bukan? Jujur aku karena udah lama banget enggak pernah. Kayak maksudnya enggak tahu, oh ternyata itu dari soundtrack openingnya enggak sih?
1: Iya. Kenapa kakak nggak nonton season 2 sama season 3 kak? Kayak kurang menarik kak?
0: Aku bisa jelaskan kepada
1: kalian. Jelaskan.
0: Terakhir tuh, karena kan dia tuh beda episode tuh beda case kan, beda cerita. Nah, aku tuh kayak masih cukup tertaut di episode sebelumnya gitu.
1: Oh, sama Madam Lim itu. Ayo jujur.
0: Pokoknya ada tuh Madam, dia tuh pokoknya nonton aja lah.
1: Nonton aja.
0: Bagus gitu.
2: Temen Prodo nanti nontonin sama aku juga ya. Aku belum nonton juga nih.
0: Sama Rida kalau bisa.
1: Ngajak Rida ya, teman Prodo. Jangan dilupain Ridanya.
0: Sama Cindy juga.
1: Iya.

Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mitos atau fakta?
3: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
4: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
2: Mitos atau fakta?

0: By the way, teman Pro 2, aku tuh mau ngelanjutin tadi itu kan kita kalau misalkan kebagian teman kelompok, tapi kalau misalkan yang anggotanya lebih banyak laki-laki, enggak tahu kenapa vibes-nya beda aja.
1: Iya, kayak gimana gitu ya.
0: Kalian ngerasa juga enggak sih?
2: Langsung itu, Kak.
0: Apa-apa?
2: Dibebankan agak banyak ke kita.
0: Iya. Kamu gimana, Rida?
1: Kalau aku alhamdulillah, teman di kelas aku tuh agak timpang antara perempuan dan laki-laki.
0: Wah,
1: jadi banyak perempuannya itu laki-lakinya jadi yang dihitung, laki-lakinya hanya 4 orang.
0: 4 orang dari
1: dari 36 siswa, 35.
2: Ih, tapi mirip kayak Selin gitu, Kak. Kayak ceweknya lebih banyak memang.
1: Dan
2: iya.
1: Terus tuh tapi alhamdulillahnya juga mereka tuh tipe anak-anak yang rajin.
2: Oh, ih, tapi enak dia rajin.
0: Kamu gimana, Cel?
2: Di kelas Selin apa?
0: Kalau kamu kenapa tadi kepotong Lori Rida?
1: Kalau misalnya di kelas Rida itu kayak dicap izin ya, izin agak pamer sedikit.
2: Silakan,
1: kayak dicap sama guru tuh kelas yang paling rajin, paling good. Jadi kita tuh kayak punya pendirian bareng-bareng tuh, Kak. Makanya setiap ada tugas ataupun kerja kelompok bareng, diusahakan semua harus kerja. Jadi Nono yang tidak kerja itu tidak boleh ya, guys. Nanti kita blacklist. Iya,
0: alias dipantau nih.
1: Iya.
2: Sedih.
0: Kamu enggak kerja out gitu.
1: Iya, out.
2: Iya, out.
0: Kalau kamu Selin, yang laki-lakinya berapa di satu kelas?
2: Satu kelas? Seinget Selin ya, Kak? Sorry, Kak. Sorry.
0: Jadi selama ini kamu melupakan mereka. Jadi buat teman-temannya Selin. Kenapa, Sel? Jadi berapa?
2: Kayaknya antara 6 gitu kali ya. 6 atau 5 gitu. Segitu aja.
0: Dari berapa tuh? Berapa orang? 20?
2: Dari...
1: Kayaknya kalau ya, di sekolah Celine dikit aja deh.
2: Iya, dikit aja. Soalnya kan dibagi 2 kelas nih kan gitu.
0: Real.
2: Jadi tambah dikit.
0: 2 kelas.
2: Iya, 2 kelas.
0: Jadi begitu aku tahu kalau ternyata Budi Bakti semi, bukan seminim itu ya, maksudnya sekecil itu.
2: Iya,
0: satu angkatan.
1: Iya.
0: Jadi kayak wow, tapi berarti otomatis walaupun sedikit orangnya kan berarti kalian kenal-kenal gitu dong.
2: Oh, udah pasti
1: kayak
2: dong.
1: Semua kenal gitu kan.
2: Gak mungkin gak kenal ya. Udah satu kelas nih, Kak.
0: Kalau kamu Selin kayak banyak gitu enggak sih satu angkatan?
2: Hah? Rida. Rida.
1: Kalau Rida satu angkatan isinya 350 sekitaran ya.
2: Oh, banyaknya.
1: Karena satu kelas tuh ada yang 35, ada yang 36, ada yang 37.
2: Wow.
1: Gitu.
2: Sekolah favorit
1: tapi
2: kali ya.
1: Tapi karena ini juga ya di jadi kalau misalnya kelas 12 di kelas Rida itu di kelas Rida, di sekolah Rida itu peminatan. Peminatannya bukan B Indo, B Indo, B Inggris dan lain sebagainya.
0: Apa
1: tapi pekelompokan MAPEL.
0: Oh,
1: kayak gitu.
2: Sama, Kak.
1: Nah,
2: sama. Iya. Kayak terus gitu itu, juga.
1: Kayaknya memang kurikulum kami sekarang begitu tuh.
2: Iya, kurikulum
1: jadi
2: merdeka.
1: Udah
2: iya,
1: kita udah merdeka.
2: Merdeka nih, merdeka.
1: Sudah merdeka.
0: Merdeka. Ya.
2: Tapi nyatanya belum.
0: Oh my god.
1: Aduh, curhat. Nah, tapi itu terus itu di kelas Rida peminatannya itu lebih ke soshum. Nah, terus jadi yang milih itu kayaknya untuk yang laki-laki tuh minim gitu loh. Karena laki-laki kan sukanya ke teknik yang kayak gitu-gitu. Jadi ngambilnya kelasnya ke teknik di kelas
2: hitung-hitungan gitu.
1: Ya, IPA-IPA. Jadi makanya minim.
2: Gak suka. Selin mah yang gak ada hitungan aja yang aman-aman.
0: Kalau aku apa ya, jujur
2: apakah?
0: Dulu tuh aku tuh sebenarnya kayak jurusan peminatan IPA. Kalau dulu kan IPA, IPS gitu kan.
2: Betul. Oh my god.
0: Tapi setelah aku pikir-pikir lagi kayaknya aku tuh agak maksa gitu kalau IPA.
2: Sulit gak sih, Kak?
0: Karena kan ya, you know, hitung-hitungan.
2: Iya, fisika kan fisika, satu rumus kimia. Tidak untuk semua, Kak.
0: Iya gitu.
2: Ya begitu ya, Kak. Pelajari ini lainnya yang lain.
0: Iya, jadi gitu. Aku tuh bisa dibilang cukup termakan omongan orang karena kan katanya kalau IPA tuh kita diiming-imingin bakal kayak banyak banget.
2: Iya, soalnya Kakak gak ikut-ikutan orang lain ini.
0: Itu
2: salah
0: dia,
2: ini.
0: Namanya waktu SMA aku banyak main ya.
2: Iya, aduh Kakak ini gimana sih?
0: Nah, jadi waktu pas aku udah kayak sekarang kan, kenapa dulu aku gak pilih kayak sosum aja gitu kan?
2: Yang aman-aman aja.
0: Yang ekonomi gitu-gitu. Padahal ya itu tadi teman Pro 2, sedikit penyesalan aku tapi gak apa-apa. Kita namanya juga hidup.
1: Iya, kita jalani aja teman Pro 2.
0: Dijalanin aja. Tapi by the way, nanti kita bakal balik lagi nanti malam.
1: Nanti malam.
0: Nah, setelah azan maghrib pastinya teman Pro 2. Jadi pokoknya keep stay tune.
1: Iya betul teman Pro 2.
0: Barengan sama kita bertiga. Kenapa suaranya begini? Agak geli ya.
2: Makin sakit.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
2: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan, tetapi bukan untuk kepentingan pribadi. Ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzalimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir dari

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: 15 detik berharga.
3: Jangan buru-buru sedih dan berburuk sangka. Sakit yang datang mengajarkan bagaimana cara mengobati.

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal, kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.
3: Cari cara untuk menghargaimu.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Anyway, Istimewa Pro 2, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Jadi. Kamu udah makan es krim belum?
1: Lezat. Tapi tadi saya makan es krim sih.
0: Apa? Es krim apa kamu rasa apa?
1: Makan es krim rasa apa ya tadi ya?
0: Yogurt kan denger-denger.
1: Ya, safari terbarunya si Aice sih sama itu.
0: Pokoknya yang kayak mochi enggak? Beda?
1: Enggak beda, yang ada crunchy-crunchy-nya.
0: Oh, agak crunchy, yeah. Oke. By the way, teman Pro 2 di Sore Ceria balik lagi bareng aku Cindy.
2: Aku Rida.
1: Dan aku Celine.
0: Yay.
1: Yay.
2: Kita tadi, kembali lagi.
0: Kita kembali ke laptop enggak dong? Kali ini kita bertiga bakal ngomongin soal ciri-ciri teman sejati itu yang seperti apa sih?
1: Seperti apa?
2: Sebenarnya teman Pro 2 tuh bisa membedakan atau tidak bisa membedakan? Ayo kita bedah di sini.
1: Atau iya, ada kita berdua.
0: Iya, atau sudah tahu tapi kayaknya aku denial.
1: Iya, udah tahu tapi mungkin masih merasa ya tidak mau kehilangan teman kita.
0: Nah,
1: ya
0: enggak sih? Gitu. Gimana kalau misalkan menurut kamu, Celine?
1: Ah, menurut saya ciri-cirinya.
0: Yes.
1: Menurut saya ciri-cirinya itu seperti yang awal tadi, tidak meninggalkan kita, terus mau mendengarkan kita, bukan cuma mau bercerita, juga bisa menjaga rahasia dan kepercayaan kita, tidak bakal menusuk kita dari belakang.
2: Kalau aku itu tipe orang kalau misalnya teman tuh aku anggap yang kayak sekedar aku kenal. Nah, kalau misalnya aku sudah deket banget, aku akan anggap dia sebagai sahabat. Tapi aku tuh ada trauma gitu teman Pro 2. Jadi
1: kenapa?
2: Aku punya
1: trauma apa?
2: Jadi aku tuh punya teman dulu lah, pokoknya di masa lalu. Aku tuh benar-benar nganggap dia sebagai bestie aku banget, sahabat aku banget. Nah, waktu udah pisah sekolah, aku udah SMA dan kepisah juga kan sama dia. Dia tuh kayak ngelupain aku gitu.
1: Selin udah duga sih dia bakal ngelupain tiba-tiba.
2: Terus
1: gitu.
2: Tuh dia tuh kayak buat circle dalam circle. Jadi kayak kan kid hurt hati ya. Jadi sakit.
1: Jadi udah lupa, enggak ngobrol gitu sama Kak Rida.
2: Iya, betul. Habis itu dia datang ke aku tuh cuman buat nanyain yang menurut aku itu enggak penting, kayak apa-apa. Kamu enggak juga harus nanyain hal ini ke aku.
0: Basa-basi.
1: Wow.
0: Iya, terlalu basi gitu.
2: Basa-basi, terlalu basi teman Pro 2.
1: Sakit banget ya, Kak.
0: Sakit banget.
2: Nah, makanya aku tuh jarang nganggep orang yang kayak sekedar kenal sebagai teman dekat atau sahabat. Jadi aku cuma nganggep yang kayak teman. Kayak kan ada tingkatannya, teman
1: ada batas
2: sahabat,
1: ya.
2: Bestie. Kalau udah bestie itu kayak udah yang sahabat plus saudara gitu.
0: Iya. Aja kita tuh selalu barengan sama dia.
2: Iya, betul.
1: All the time.
0: Iya, all the time. Nah, kalau aku teman sejati itu yang kayak gimana ya? Sampai
1: mengingat hal-hal kecil kah?
0: Kalau iya itu juga termasuk. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan menurut aku teman sejati itu, karena aku tuh bisa dibilang tipe yang low maintenance friendship gitu.
1: Apa itu,
0: jadi,
1: Kak?
0: Jadi ibaratnya kita tuh kayak jarang ngobrol, tapi sekali ngobrol tuh
1: kerasa aja, deket banget kah?
0: Apa aja bakal diceritain.
1: Oh, gitu.
0: Iya, apalagi kan di umurku yang sekarang teman Pro 2, di umur yang 28 tahun kita tuh udah kayak
1: iya
0: lagi. Udah kayak jarang ngobrol, jarang ketemu gitu. Karena emang kita udah punya kesibukan
2: masing-masing. Betul.
0: Ada yang udah punya keluarga, punya terus tuh juga mungkin sibuk sama kerjaan dan semacamnya. Nah, jadi cara kita buat ketemu itu ya langsung ngobrol apa aja. Dan emang kita tuh jarang ngobrol, maksudnya jarang chattingan gitu. Nah, jadi makanya menurut aku teman sejati itu gak yang harus kita available 24/7, gak juga sih.
1: Betul-betul.
0: Tapi seenggaknya sampai sekarang pun kayaknya aku tuh berteman itu sama teman SMA aku. Teman SMA aku berarti aku tuh tahun
1: masih 2000, in touch ya.
0: Masih in touch 2014, 2015 dan sekarang udah 2016.
2: Ini kembali lagi.
0: Iya, jadi kayak tapi, mungkin lebih lama udah
1: kakak
0: lama
1: tuh mirip
0: gitu.
1: Kayak saya siapa apa? Aja dibicarain.
0: Nah, itu dia mungkin karena aku agak rembeng.
1: Iya.
0: Nah, tapi sebenarnya fun fact, aku kalau misalkan di luar siaran jujur aku tuh anaknya cukup pendiam, cukup kalem kayak gitu.
1: Oh, kenapa, Kak?
0: Ya biasa. I'm a cool girl.
1: I'm a cool girl.
2: Oh my god.
0: So you guys will.
1: Iya.
0: Kenapa ya? Mungkin kalau misalkan aku udah ngerasa nyaman sama orang, cenderung orang-orang tuh kan maksudnya kalau nyaman sama orang lain cenderung kayak lebih banyak ngobrol.
1: Iya. Ya, betul.
0: Apa aja diceritain. Pasti. Nah, kalau aku ciri-ciri aku udah nyaman sama orang itu kalau misalkan aku bisa diam sama dia. Nah,
2: betul.
0: Karena aku tuh enggak suka kayak keheningan gitu loh. Ngerti enggak sih? Jadi, kalau misalkan kita kayak lagi berdua, aku tuh kalau misalkan diam tuh kayak agak canggung, awkward gimana.
1: Iya, betul.
0: Jadi, aku tuh kayak berusaha buat gini ngobrolin apa lagi ya kayak gitu loh. Aku tuh kayak selalu berpikir, kita ngobrol mulu kayak gitu. Nah, kalau misalkan aku udah sampai di titik dimana kalau misalkan kayak kita tuh
1: udah
0: ngerasa tenang walaupun diam-diaman doang, main HP doang. Nah itu baru aku ngerasa this is my friend.
2: Karena kayak udah nggak ada rasa nggak enak, kayak ya udah. Karena memang ya ada saatnya kita ngobrol, ada saatnya kita berhenti ngobrol.
1: Iya kan, gitu kan. Kalau terus-menerus ngomong capek lah ya. Iya. Capek kak. Energi ya, habis nih, energi habis.
0: Itu yang aku cukup sering rasakan kalau misalkan mungkin kan memang orang-orang tuh taunya aku yang kayak lebih banyak kayak encourage gitu kan, ngobrol kayak gitu. Nah jadi makanya itu adalah titik di mana aku tuh ngerasa oh aku udah nyaman nih sama orang ini karena kayak gitu aku tuh lebih banyak diemnya.
1: Tapi saya juga gitu kak, kalau di sekolah misalnya udah banyak bicara gitu kan, istirahat, pas istirahat makan tuh Selin ya diem dulu karena udah capek nih.
0: Iya.
1: Tapi sama Selin tuh sama teman Selin yang dulu tuh Selin tuh sampai istirahat tuh masih bicara sama dia gitu, terpaksa gitu ya.
0: Oh, terpaksa. Temannya Selin tolong
1: pandangin. Kasian gitu dia sendirian kan kak. Jadi tapi sekarang saya udah mulai istirahat dulu pokoknya kalau udah sampai gitu. Gak bisa dia
2: sendiri
1: terus
2: dulu ya Celi.
0: Iya. Benar, alias me time teman.
1: Butuh me time betul.
0: Nah kalau kamu, menurut kamu nih teman Pro 2, ciri-ciri teman sejati itu yang kayak gimana sih? Bisa banget gabungan sama kita di WhatsAppnya Pro 2 di mana itu Celi?
1: Di 0812 5848 7885
2: atau di @RRI Samarinda, RRI Pro 2 Samarinda. Lebih tepatnya
0: Instagramnya teman Pro 2.
2: Iya betul.
0: Sama ke live chat kita tuh bisa di aplikasi RRI Digital. Jadi aku tungguin, alias kita bertiga tungguin sampai nanti kita merapat di jam 7.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini enggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Terbaik kamu. Pro 2 FM. Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Teman Pro 2 kadang-kadang kita terlalu sibuk mencari banyak teman sampai seharusnya kita mencari teman yang tulus dengan kita.
1: Betul, karena di usia sekarang kalau misalnya kita sibuk selalu mencari teman yang tulus tuh bakal apa? Bakal ngabisin waktu.
0: Betul.
2: Benar. Namanya juga manusia gitu. Kalau tulus kan penyanyi ya teman Pro 2.
0: Ya ampun.
2: Enggak gitu.
0: Melenceng ya.
1: Namanya manusia teman Pro 2 enggak ada yang sempurna. Pasti ada kurangnya. Makanya kita tuh harus apa? Saling melengkapi. Kalau misalnya kita terlalu apa? Terlalu berharap yang berlebih sama teman kita tuh juga enggak bisa, guys. Karena ya namanya ya, namanya betul. Orang tuh pasti juga punya kesibukan masing-masing. Terus kita kayak berharap kayak kenapa sih dia tuh enggak ada waktu terus buat aku, ya enggak bisa teman Pro 2.
0: Kita tidak selalu harus berharap terus ya. Kita juga harus baik ke orang lain kalau kita mau dapetin teman yang baik.
2: Nah, ibaratnya kan kalau misalkan menurut aku kalau sekali dua kali nih misalkan mereka kayak lagi nggak bisa, ya udah nggak apa-apa.
1: Iya, apa-apa.
2: Mungkin emang mereka kayak tiba-tiba punya kesibukan yang lain.
0: Tapi kalau terus menerus itu ada something kali ya.
2: Itu yang perlu kita garis bawahi. Kalau misalkan kayak terus menerus kok kita minta tolong mulu tapi dia nggak datang-datang ya atau susah disuruh
1: nyari alasan gitu ya.
2: Nyari alasan mulu. Nah, itu mending kata aku ya sudah cabut aja lah.
1: Kita juga harus ada ganti teman Pro 2.
2: Ganti teman. Udah kayak tau gak sih kayak ganti-ganti motor gitu.
0: Iya, iya.
2: Motor enggak. Kenapa Dida?
1: Kalau misalnya udah di kayak gitu kan kita juga harus sadar diri deh kayaknya kayak teman kita tuh enggak cuma satu, guys.
0: Iya, ada banyak
1: teman baru lagi kok.
0: Ada banyak.
1: Jangan menjadikan semua itu beban.
0: Jangan menjadikan acuan untuk mendapatkan banyak teman.
1: Betul.
2: Iya, benar. Ibaratnya ya sudahlah kita berteman tuh have fun aja gitu. Kalau misalkan mungkin kita enggak work sama satu orang, bisalah sama yang lain juga kayak
1: betul,
2: gitu.
1: Betul.
2: Namanya juga kita kan berteman, kita tuh pasti ada yang cocok, ada yang enggak cocok gitu. Kalau misalkan dirasa udah enggak cocok, ya udah enggak apa-apa, ditinggalin aja.
0: Iya.
2: Dan jangan
1: tinggalin aja.
0: Iya, enggak usah dipaksakan.
2: Iya, benar, enggak usah yang kayak terlalu digimanain gitulah pokoknya teman Pro 2. Tapi anyways, karena berhubung sebentar lagi kita mau merapat ke jam 7, artinya apa?
0: Oke, artinya selin dulu.
1: Artinya kita bakal pamit. Tapi sebelum kita pamit, kita bakal ada apa, Cel? Ada pesan dan kesan.
0: Oh
1: iya,
0: ada pesan dan kesan
1: untuk selin dulu.
2: Tiba-tiba.
0: Iya, tiba-tiba.
2: Tiba-tiba apa gimana?
0: Jadi gak terasa teman Pro 2 kita sudah mencapai penghujung acara. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah menemani kita dari awal hingga akhir.
2: Salam olahraga.
0: Belum. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan menjadi pengingat untuk menjaga pertemanan yang sehat, saya menghargai dan saya mendukung.
1: Betul. Terus teman Pro 2, seberapa lama kita berteman itu sebenarnya tidak bisa memandang dan menjadi patokan. Tapi pokoknya seberapa banyak teman kita, seberapa banyak waktu kita untuk ketemu dan jarangnya tuh jangan dijadikan bahan permasalahan. Pokoknya berteman itu dibawa have fun. Pokoknya,
0: lebih baik sedikit teman tapi tulus daripada banyak teman tapi memanfaatkan kita.
1: Itulah
0: intinya.
2: Kalau aku sih sebenarnya sama kurang lebih kayak kalian tadi. Mau itu punya banyak teman atau misalkan sedikit temannya, yang penting adalah kita tuh punya teman yang emang bisa kita andalkan.
0: Iya.
2: Bisa kita andalkan dan diandalkan dan mengandalkan.
0: Terus take juga, and give.
2: Benar. Terus tuh juga masalah frekuensi kalian sering ketemu atau jarang ketemu, menurut aku itu ya masih fine-fine aja selama pas kita ngobrol tuh juga kayak oh masih nyambung nih,
0: masih nyambung
2: obrolan dan semacamnya gitu. Tapi biar lebih nyambung lagi, teman Pro 2 nanti masih bareng sama aku sih. Mereka yang di depan aku udah pada mau gone gitu.
0: Aduh, sedih.
1: Fake ya.
2: Dasar. Ya udah deh kalau gitu, Cindy mau pamit undur diri terus dengan
0: dengan Selin di sini
1: dan Rida juga di sini.
0: Iya.
2: Ya udah, kita bertiga mau pamit undur diri, teman Pro 2. Sampai jumpa di sore ceria edisi berikutnya. Tapi kamu jangan pergi dulu, teman Pro 2.
0: Jangan pergi.
1: Tetap stay temenin Kak Cindy di sini ya.
0: Iya, temenin Kak Cindy sampai ending ya.
2: Temenin ya, teman Pro 2.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia.
1: Bagi bangsa Indonesia, burung Garuda dikenal sebagai salah satu hewan penting dan bersejarah. Sebab burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Dari banyaknya gambar yang tersebar, burung Garuda selalu digambarkan memiliki tubuh berwarna emas, paruh serta sayap yang mirip burung elang, dan ukuran tubuh yang besar sampai bisa menghalangi sinar matahari. Jika membaca sejarah, kamu pasti sudah memahami kalau burung Garuda ini diceritakan memiliki beberapa simbol yang mencerminkan bangsa Indonesia. Jumlah bulu pada masing-masing sayapnya adalah 17, kemudian ada 8 bulu ekor dan 19 bulu di pangkal ekor, serta 45 bulu pada leher. Semuanya melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 1945. Meski dianggap sebagai salah satu sosok legendaris, ternyata masih ada sebagian orang yang belum mengetahui apakah burung Garuda ini benar-benar nyata atau hanya sekedar hewan mitologi saja. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa terus bermunculan karena pada dasarnya belum pernah ada orang yang melihat burung Garuda terbang di alam liar. Jadi, burung Garuda nyata atau rekayasa? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Garuda diartikan sebagai burung besar pemakan daging, menyerupai elang, dan memiliki kekuatan terbang yang luar biasa. Mengutip dari Culture Trip, burung Garuda sebenarnya bukanlah hewan asli, melainkan hanya mitologi dari zaman kuno.

0: tepatnya ada dalam epos Mahabharata yang menyebutkan bahwa Garuda adalah makhluk setengah burung dan setengah manusia. Dalam epos tersebut, burung Garuda digambarkan memiliki sayap berwarna merah, berwajah putih, dan terlahir menjadi anak seorang pendeta bernama Resi Kasyapa. Dengan menjadi anak seorang Resi, Garuda diberikan kekuatan khusus oleh para dewa sejak ia pertama kali menetas. Kisah dalam epos inilah yang menjadi salah satu acuan pembuatan patung Garuda Wisnu Kencana di Pulau Bali. Meski begitu, burung Garuda yang dijadikan sebagai lambang negara Indonesia tidak benar-benar mirip dengan cerita yang ada pada mitologi. Bahkan cenderung lebih menyerupai elang Jawa. Jadi dapat disimpulkan kalau burung Garuda memang pernah hidup di zaman kuno atau zaman di mana belum ada peradaban modern. Sebelum akhirnya punah, dan kini kita hanya bisa membacanya dalam dongeng.
1: Indonesia.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Iya, teman Pro 2 di Tunai Corner kali ini barengan sama Cindy. Kalau tadi sebelumnya sama teman-teman dari Broadcasting School, sekarang kita kedatangan dokter gigi. Tapi jujur cantik banget, oh my god. By the way, halo Kak Emi, dokter Emi. Gimana
2: halo,
1: kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah. Hari ini diberikan kesehatan.
1: Alhamdulillah. By the way, malam ini kita bakal ngebahas, menurut aku sih ini relate banget di banyak orang juga. Apalagi ini juga sering terjadi di beberapa teman aku juga. Dia tuh suka tiba-tiba muncul gitu, dokter. Nah, kita bakal ngebahas soal sebenarnya gigi bungsu itu harus dipertahanin atau dibuang sih. Tapi sebelum kita ngobrolin soal itu, kita mungkin kenalan dulu kali ya sama si gigi bungsu itu. Jadi sebenarnya siapa sih si gigi bungsu ini, dokter?
2: Oke, baik-baik. Mungkin saya sedikit perkenalan ya. Dari nama, saya nama panjangnya Dr. Gigi Jumiatul Adawiyah, spesialis radiologi kedokteran gigi. Kebetulan saya bertugas di Rumah Sakit Hermina Samarinda. Untuk lebih akrabnya mungkin saya lebih enak dipanggil Dr. Emi aja, karena maksudnya dimanapun saya berada, saya dikenal dengan nama panggilan Dr. Emi. Baik, tadi kan kakak bertanya terkait dengan gigi bungsu ya kak ya. Mungkin di sini saya sedikit menjelaskan siapa sih gigi bungsu itu gitu. Gigi bungsu itu kalau kita ibaratkan manusia, mungkin dia adik paling bungsu, saudara paling bungsu gitu ya. Kenapa saya sebut saudara paling bungsu? Karena kalau kita punya adik paling bungsu, mungkin kita sebagai kakak mungkin harus memperhatikan lebih, kasih perhatian lebih buat si adik kita tadi. Nah, begitu juga dengan si gigi bungsu ini. Jadi kita sebagai manusia punya gigi bungsu itu mungkin harus lebih diperhatikan dibanding gigi-gigi yang lain.
1: Oh, kenapa tuh kak?
2: Kenapa nih kita harus perhatiin, maksudnya perhatian khusus kita kepada gigi bungsu gitu kan? Karena kebanyakan kita sebagai manusia itu kadang gigi bungsu itu tumbuhnya biasa abnormal. Abnormal itu apa itu abnormal? Itu biasanya dia tumbuhnya bisa miring ke kiri, bisa miring ke kanan. Itu disebabkan oleh karena ukuran lengkung rahang kita yang mungkin udah penuh oleh gigi-gigi sebelumnya, untuk gigi-gigi yang lain. Jadi untuk gigi bungsu bisa muncul ke permukaan secara normal itu agak sulit karena dipengaruhi oleh lengkung rahang yang penuh. Jadi kebanyakan gigi bungsu itu tumbuhnya miring. Jadi sebelum dia muncul ke permukaan gigi seperti gigi-gigi yang lain, mungkin kita di sini perlu perhatian khusus. Mungkin kita harus merasakan apakah ada keluhan nih sebelum gigi tersebut muncul, atau ada rasa sakit yang kita rasakan seperti itu.
1: Nah tapi sebenarnya ngomongin soal si gigi bungsu ini, berarti kita semua nih punya gigi bungsu dong berarti, atau enggak? Maksudnya kan ada tuh yang kayak tadi tuh tumbuhnya bisa dibilang mereng condong ke kanan, ke kiri dan semacamnya. Nah tadi ngomongin soal kalau misalkan udah kayak kerasa seperti apa tuh, maksudnya kalau misalkan giginya tuh enggak normal, tumbuhnya tuh kerasanya kayak gimana sih dok di gigi atau gusi kita gitu?
2: Tadi pertanyaannya apakah semua orang punya? Enggak mutlak semua orang punya. Biasa ada juga dari 10 orang mungkin hanya 2 orang yang mungkin enggak punya gigi bungsu. Itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Biasanya kalau dia enggak tumbuh sama sekali, itu biasa disebut dengan agenesis. Itu memang dia tidak punya benih. Itu biasa yang pengaruhi, yang faktor utamanya adalah dari genetik atau keturunan seperti itu. Tapi kebanyakan manusia, seseorang itu rata-rata punya gigi bungsu. Punya, maksudnya punya dalam arti ada yang tumbuh normal dan ada yang tumbuh dengan abnormal atau tidak normal seperti itu. Terus makanya tadi saya bilang mungkin kalau tumbuhnya tidak normal, itulah yang kita butuh perhatian khusus dari kita.
1: Kalau misalkan, kalau ini kan kadang tuh kita nggak tahu nih apakah gigi kita tuh tumbuhnya yang gigi bungsu ya, tumbuhnya normal atau abnormal. Itu mungkin kayak ada tanda-tanda sebelum kita yang ronsen dulu, atau mungkin kayak gimana tuh rasanya tuh?
2: Kadang kan gigi bungsu biasa waktu munculnya antara di rentang usia 17 tahun sampai 25 tahun. Ya berarti dia usia dewasa muda ya, kurang lebih. Nah, sebelum usia itu kadang kita enggak ngeh nih, maksudnya enggak ada rasa enggak ada terasa apapun, maksudnya enggak ada apapun yang kita rasakan. Biasa di usia 17 sampai seterusnya sampai di usia 25 itu kita akan ngerasakan mungkin adanya rasa nyeri. Rasa nyeri bahkan kadang sampai kita agak susah pada saat membuka mulut. Seperti itu.
1: Sampai susah buka ya, mulut.
2: Iya. Jadi, keterbatasan membuka mulut itu kayaknya kita enggak bisa buka mulut terlalu lebar gitu. Terus adanya pembengkakan. Misalnya pembengkakan pada sisi karena kan gigi bungsu itu normalnya 2 atas kiri kanan dan 2 bawah kiri kanan. Berarti ada 4 ya. Nah, berarti keluhannya itu kebanyakan biasanya di bawah. Gigi bawah, mau itu kanan, mau itu kiri sebenarnya sama. Kadang orang ngerasa, kenapa ya datang ke dokter gigi, dok kenapa ya saya rasa sakit di telinga. Kadang sampai di telinga, sampai di kepala, kadang sampai untuk yang bawah itu sampai di leher, seperti itu keluhannya. Kadang orang gak bisa ngerasain, ih ini nih yang sakit bagian mana sih dok. Kalau saya bercermin gak kelihatan ini ada lubang apa enggak. Nah, saya gak tahu dok gitu kan. Saya pergi ke dokter mungkin bisa dilihatkan ini faktor apa yang menyebabkan rasa sakit tersebut gitu. Nah, dari dokter giginya nanti mungkin akan memberikan arahan untuk dilakukan foto ronsen seperti itu.
1: Karena mungkin kayak kalau kita lihat di cermin kayak biasa aja.
2: Iya, betul.
1: Tapi kok sakitnya tuh sampai telinga gitu. Sampai bahkan tadi tuh ada yang susah buat buka mulut yang kayak lebar kayak
2: betul.
1: Gitu. Nah, jadi ini Dokter Remy menyambung soal pertanyaan yang tadi. Apa nih tanda-tanda kalau misalkan gigi bungsu kita nih harus dicabut? Tapi mungkin kita hold dulu pertanyaannya, bakal kita jawab setelah yang satu ini tuh, teman.
2: Siap.
1: Pro 2.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
4: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari.
5: Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Yuhu, teman Pro 2 balik lagi barengan sama Cindy dan juga Dok.

0: Dokter Emmy. Kalau sebelumnya tadi aku tuh kan sempat nanya nih, sebenarnya apa sih ciri-ciri atau tanda seseorang yang punya gigi bungsu yang emang kayak udah harus dicabut? Nah itu seperti apa Dokter Emmy? Dokter Emmy boleh silakan.
1: Siap, kita coba lagi menjawab beberapa pertanyaan. Kenapa sih kita punya gigi bungsu dan kapan kira-kira waktunya gigi tersebut harus dicabut gitu ya? Oke, mungkin alasan yang pertama, apabila gigi tersebut terasa nyeri berarti dia ada infeksi. Nah, berarti kalau udah ada nyeri, ada infeksi, apalagi infeksinya sudah sering berulang, biasa kita sebut dalam bahasa medisnya itu adalah perikoronitis, berarti itu tanda-tanda kalau gigi tersebut harus dilakukan ekstraksi atau pencabutan, begitu. Terus alasan yang kedua, kalau misalnya gigi tersebut ada lubangnya, maksudnya gigi tersebut berlubang. Kenapa dia biasa gigi tersebut berlubang? Karena kadang kita kalau menggosok gigi itu kan kadang gak sampai ke belakang banget ya, gitu. Karena posisi gigi bungsu itu kan gigi paling terakhir tuh. Kadang pada saat kita menyikat gigi, cuman gigi sampai di molar kedua aja yang kena sikat giginya gitu. Makanya kebanyakan gigi bungsu itu dia berlubang karena faktor tersebut. Karena kita kurang memperhatikan, mungkin pada saat menyikat gigi kita gak nyampe ke gigi yang belakang. Makanya sisa-sisa makanan itu lebih banyak numpuk di area gigi yang paling belakang tadi, yang biasa disebut dengan gigi bungsu itu.
0: Izin dokter mau tanya sebentar, molar kedua tuh yang bagian mana sih dok?
1: Molar kedua itu gigi geraham 2.
0: Gigi geraham 2.
1: Gigi geraham itu kan kita punya ada geraham 1, ada geraham 2. Berarti gigi geraham 2 itu yang kedua dari belakang,
0: paling belakang.
1: Oke. Gitu. Itu biasa kita sebut dengan molar 2. Biasa kita pakai mengunyah kan. Maksudnya kan ukurannya gede, jadi emang gigi geraham 1, gigi geraham 2 itu memang fungsinya untuk pengunyahan. Gitu.
0: Boleh lanjut lagi nih, Dokter. Boleh. Tadi kan tanda-tandanya tuh seperti apa lagi tuh?
1: Boleh. Tanda-tandanya misalnya adanya penyakit periodontal. Penyakit periodontal itu mungkin ada kelainan pada tulang alveolarnya atau gusinya. Jadi gusinya itu kadang sering mengalami pembengkakan. Itu karena proses dari gigi bungsu tadi mau naik atau maksudnya mau muncul ke permukaan tapi nggak bisa karena dipengaruhi oleh ruang yang sempit tadi. Jadi si gigi itu kayak mau muncul ke atas tapi dia nggak bisa. Jadi dia kayak jaringan periodontal atau si gusinya itu kayak bengkak gitu. Karena dia nggak bisa muncul ke atas, jadi dia kayak terasa sakit nyut-nyut seperti itu. Jadi itu salah satu faktornya juga mungkin mengharuskan si gigi bungsu ini harus diambil gitu.
0: Sampai ada yang kayak berdarah gitu juga?
1: Ada yang berdarah, ada yang bernanah malah. Gitu.
0: Sakit banget.
1: Terus faktor berikutnya biasa juga posisinya. Karena kan tadi yang saya bilang ada miring ke kanan, ada miring ke kiri. Kadang kan kita menyebutnya dengan bahasa medis itu ada yang miring ke mesoangular, ada yang ke distoangular, ada yang vertikal, ada horizontal. Kalau horizontal itu benar-benar si gigi bungsu itu tidur posisinya. Jadi dia
0: baring dia.
1: Iya, baring. Nah, rebahan. Jadi dia mau muncul normal tidak bisa. Jadi dia posisinya ya tetap aja dengan posisi yang tidur tadi. Bayangin aja gigi yang harusnya muncul secara normal naik ke atas, dia justru posisinya tidur. Berarti kan sangat-sangat sakit.
0: Oh
1: gitu.
0: Justru yang posisi
1: itu
0: begitu sakit banget.
1: Sakit
0: dok.
1: Banget. Jadi itu salah satu penyebabnya juga gak bisa buka mulut tadi. Jadi buka mulutnya itu kayak terbatas gitu. Yang biasanya bisa lebar banget itu gak bisa karena faktor itu tadi. Seperti itu. Terus mengganggu perawatan atau tindakan tertentu. Misalnya kita mau gigi molar, gigi apa tadi, gigi geraham 1 atau geraham 2. Misalnya kita mau melakukan perawatan, misalnya ada gigi yang bolong nih sedikit, tapi kita gak bisa melakukan perawatan tersebut karena dihalangi oleh gigi molar 3 tadi. Nah berarti molar 3 nya harus diambil gitu.
0: Gara-gara itu. Oke.
1: Karena dia juga kan si bungsu ini karena dia mau muncul ke permukaan tapi dihalangi oleh gigi sebelahnya atau si ruangannya yang kecil, kadang dia kayak ngedorong-ngedorong gigi yang si molar 2 tadi. Kadang molar 2 nya malah lubang gitu. Karena sisa-sisa makanan kan sering nyempilnya di antara molar 2 dan si gigi bungsu tadi gitu. Jadi dia sering bikin lubang lah, intinya seperti itu.
0: Ibaratnya dia itu walaupun tenggelam tapi dampaknya gede.
1: Dia mempengaruhi gigi yang di sebelahnya gitu. Jadi kadang gigi sebelahnya juga rusak.
0: Sampai rusak. Berarti di gigi bungsu tuh walaupun di dalam tetap tumbuh dia, Dok.
1: Tetap tumbuh, tapi kadang tumbuhnya hanya di dalam. Kalau misalnya si ruangannya enggak muat. Maksudnya dia mau naik ke permukaan tapi enggak muat, jadi dia posisinya di dalam aja. Okay. Nah itu yang selalu membuat rasa nyeri dan rasa sakit tadi.
0: Iya. Gitu. Dengerinnya aja tuh udah kayak ngilu banget teman produser.
1: Takut banget ya?
0: Agak iya. Takut sih, karena nih jujur ya dok, aku tuh punya teman dekat kita tuh ada 7 orang. 3 diantara kita tuh udah operasi gigi bungsu.
1: Iya.
0: Nah tapi masalahnya salah satu diantara kita nih yang operasi tuh dia tuh pakai behel gitu.
1: Oh iya.
0: Jadi untuk kayak perawatannya sendiri atau mungkin kayak operasinya lebih susah yang pakai behel atau yang kayak gigi normal biasa tuh dok?
1: Tanpa behel.
0: Tanpa behel ya. Karena kalau misalkan pakai behel kenapa tuh dok? Tapi mungkin kita hold dulu pertanyaannya.
1: Oke, okay, siap.
0: Dijawab setelah yang satu ini. Mungkin buat kamu teman prodo yang pakai behel terus kayak ha agak overthinking nih, apakah ada gigi bungsu? Langsung nanti kita bakal jawab langsung sama dokter Emmy.
2: Oke. Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Jadi teman Pro 2 menyambung pertanyaanku yang tadi, kalau misalkan kan tadi itu ada tanda-tanda nih kalau misalkan gigi bungsu kita harus dicabut. Nah, tapi pertanyaannya kalau misalkan kayak pakai behel tuh. Jadi untuk operasinya sendiri atau mungkin kayak penanganannya kalau misalkan gigi yang pakai behel sama yang enggak pakai behel gimana tuh, Dok? Kalau dalam kasusnya nih si gigi bungsu ini.
3: Ya, oke, kita lanjutkan ya, teman-teman. Hubungannya gigi bungsu dengan pemasangan behel. Kebanyakan orang yang akan melakukan pemasangan behel itu kan pasti pemeriksaan disuruh foto ronsen terlebih dahulu ya. Kenapa harus difoto ronsen terlebih dahulu? Karena salah satu alasannya adalah untuk melihat ada tidaknya si gigi bungsu tadi. Maksudnya benihnya ini ada nggak sih gitu ya. Kira-kira kalau misalnya benihnya ada ini nanti munculnya normal nggak sih? Atau miring kiri atau miring kanan nggak sih? Seperti itu ya. Jadi kita untuk mengetahui hal tersebut mungkin sebaiknya dilakukan foto. Nah, sebagian besar gigi bungsu yang tumbuhnya abnormal atau tumbuhnya miring itu biasanya sebelum pemasangan behel itu biasanya disarankan untuk dilakukan pencabutan atau ekstraksi terlebih dahulu.
2: Ekstraksi itu kayak gimana maksudnya itu, Dok?
3: Ekstraksi itu pencabutan gigi. Oh, jadi si gigi yang tumbuhnya nggak normal tadi dicabut dulu sebelum si pasiennya dipasangkan behel. Dan karena kan dikhawatirkan nanti akan ada keluhan nih. Karena kan kalau misalnya giginya nggak normal terus pemasangan behel terus giginya akan muncul ke permukaan pasti nyeri seperti yang saya bilang tadi kan. Jadi untuk menghindari hal tersebut alangkah baiknya dilakukan pencabutan terlebih dahulu gitu. Karena untuk menghindari hal-hal yang saya sebutkan tadi, entah itu sakit kepala atau nyeri atau susah membuka mulut, itu kan salah satu faktornya dari si gigi bungsu tadi. Maksudnya si gigi bungsu ini berpengaruh terhadap pada saat kita mau makan juga membuka mulutnya susah seperti itu. Nyeri juga, nyerinya juga kadang hilang terus nanti muncul lagi. Maksudnya dia nggak bisa hilang selamanya, tapi hilang tapi nanti beberapa bulan kemudian atau beberapa waktu kemudian dia akan muncul lagi gitu. Okay. Supaya dia tidak berulang, makanya disarankan untuk dilakukan pencabutan seperti itu.
2: Okay.
3: Supaya pada saat pemasangan behelnya itu aman tanpa ada keluhan apapun seperti itu.
2: Tapi ngomongin soal si gigi bungsu ini, emang kasusnya tuh sering terjadi, Dok, atau kayak gimana tuh?
3: Kebanyakan di usia 17 itu biasanya udah muncul tanda-tanda gigi bungsu akan muncul ke permukaan gitu. Karena rata-rata usia 17 sampai 20 atau 20 sampai 25 itu waktunya gigi akan muncul ke permukaan. Jadi rata-rata kalau si gigi tersebut dia miring, tuh rata-rata keluhannya adalah sakit gitu. Sakit, nyeri, kadang sampai demam, kemudian pembengkakan, kemudian ada infeksi. Kadang kalau kita biarkan terlalu lama ya akan berpengaruh, kayak pembengkakannya sampai ke leher, sampai ke sakit sampai kepala, nyerinya sampai ke telinga, seperti itu. Itu tuh sangat-sangat berpengaruh sekali dengan organ lainnya. Maksudnya dia kalau gigi lain kan kalau misalnya sakit mungkin kita hanya taunya ya di gigi tersebut aja sakitnya gitu. Tapi kalau gigi bungsu itu sangat berpengaruh sampai ke kepala, leher, telinga gitu. Itu akan terasa nyeri gitu. Nyeri banget malah.
2: Iya, karena ngebayanginnya aja tuh udah kayak ngilu gitu teman-teman.
3: Ngilu banget.
2: Tapi memang untuk penanganannya tuh memang harus dicabut atau mungkin kayak ada kondisi-kondisi tertentu kayaknya masih bisa nih kayak dipertahanin aja dulu gitu dokter si gigi bungsunya.
3: Kalau giginya ada keluhan itu harus dicabut sih gitu kan. Maksudnya saran dari dokter biasanya memeriksa daripada nanti sakitnya berulang terus gitu kan. Daripada pasiennya mengeluhkan rasa nyeri yang berulang, mending dicabut aja. Tapi selama gigi bungsu tersebut gak ada keluhan sakit, tumbuhnya normal, terus hubungannya dengan gigi-gigi yang lain baik, maksudnya dia gak mempengaruhi gigi di sebelahnya, terus dengan gigi atasnya, dengan antagonisnya juga bagus, tekanan kunyahnya normal seperti biasa, itu gak perlu dilakukan pencabutan. Berarti dia bisa berfungsi secara normal seperti gigi yang lain. Tapi ketika dia sudah mempunyai keluhan, rasa sakit, kemudian seperti yang saya bilang tadi, susah buka mulut, terus nyeri nyut-nyutan terus menerus dan berulang, berarti itu indikasinya biar mungkin dia harus dilakukan pencabutan.
2: Oke. Gitu. Nah, jadi ini ngomongin soal kebiasaan kali ini, Dokter Emi. Nah, jadi sebenarnya kebiasaan apa aja sih yang kayak justru malah memperparah untuk masalah gigi bungsu gitu, Dok?
3: Yang pertama, kurangnya kesadaran untuk membersihkan gigi. Misalnya mau tidur malam nih, ngemil dulu, tapi habis itu ngantuk dan lupa untuk sikat gigi. Itu
2: ya,
3: kan berpengaruh. Biasanya dia namanya sisa makanan yang numpuk di gigi, kemudian dia diam di situ sampai semalaman kita tanpa sikat gigi, dia akan terbentuk namanya karies atau lubang gigi. Nah, lubang gigi yang ada di sela-sela gigi, terutama nyangkut di gigi bungsu, itu akan lebih gampang membuat dia lubang kan?
2: Iya.
3: Karena kan misalnya kita makan coklat nih atau makan permen kan manis, sangat gampang terbentuk lubang gigi. Jadi di sela-sela itu ya antara gigi bungsu tadi kalau ada sisa-sisa coklat itu gampang banget lubang gitu. Kemudian gusinya, misalnya nih gusinya yang hanya sebagian, maksudnya giginya hanya sebagian muncul tapi masih ketutup gusi sebagiannya, berarti dia belum tumbuh secara normal. Nah, itu gampang juga bikin bengkak, gampang juga bikin sakit, karena pada saat ada tekanan kunyah dengan gigi atas dan bawah, si gusinya akan kayak tergigit terus gitu, ya kan?
2: Justru nggak enak banget.
3: Jadi si gusi yang berada di gigi antara gigi atas atau mau gigi bawah itu akan tergigit terus kan, dia bikin sakit,
2: ya,
3: sakit yang terus menerus. Terus sisa makanan yang terselip, misalnya nih gigi belakangnya posisinya tidur atau giginya miring ke arah gigi molar 2, itu namanya mesioangular. Itu biasanya gampang banget si sisa makanan, mau makan ayam atau makan sisa makan ikan atau apa, dia kan gampang banget nyangkut di situ. Karena kan kita sikat gigi juga, saya bilang tadi nggak nyampe ke belakang kan gitu. Jadi sisa makanan gampang numpuk di situ, itu yang bikin sakit juga gitu.
2: Walaupun pakai ada kan kayak flush yang kayak benang-benang kayak gitu, ngaruh nggak sih, Dok? Atau mungkin dikit aja ngaruhnya kayak gitu tuh?
3: Ngaruh sebenarnya, asal kita aware dengan itu gitu. Maksudnya kita sadar diri, kita maksudnya rajin nih membersihkan, tapi kan kadang kita habis makan karena malas, udah tidur-tiduran jadi udah ngantuk, kadang kan lupa kan dengan hal-hal tersebut. Maksudnya, oh saya harus sikat gigi. Jadi faktor tersebut yang memperparah si gigi tadi. Maksudnya dia akan lama-kelamaan dibiarin sisa makanan numpuk di situ, ya akan terasa nyeri gitu. Terus faktor berikutnya juga kondisi tulangnya. Maksudnya tulang rahangnya, tulang alveolarnya itu juga berpengaruh. Maksudnya ini kondisinya ada pembengkakan gak, pengaruh dari si gigi bungsu tadi gitu.
2: Oh, ngaruh juga.
3: Ngaruh juga di kondisi rahangnya. Seperti itu.
2: Nah, jadi itu bisa dicatat teman Pro 2 soal si gigi bungsu alias si The Last Child tuh. Tapi by the way teman Pro 2, setelah ini Cindy sama Dr. Emi bakal ngebahas seputar mitos atau fakta tentang gigi bungsu. Jadi pastinya teman Pro 2 keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Di Tonight Corner, teman Produa barengan sama Cindy dan juga Dr. Emmy. Kalau sebelumnya tadi aku udah ada mention sedikit, kita bakal ngomongin soal mitos atau fakta seputar gigi bungsu. Nah, kali ini waktunya kita ngebahas lebih lanjut soal si mitos atau fakta ini. Jadi, mungkin yang pertama nih, dokter. Katanya kan namanya juga operasi nih ya. Terutama untuk si gigi bungsu ini sebenarnya serem gak sih, dok? Menyeramkan kah?
1: Menyeramkan,
0: atau
1: menakutkan gitu ya.
0: Iya, kayak menakutkan.
1: Kalau kayak
0: harus dibuka gitu.
1: Iya, kebanyakan kan orang kalau ih, saya mau pergi operasi gigi bungsu, ini kok kayak serem banget gitu ya. Kayak menakutkan banget ya si gigi ini gitu. Sebenarnya gigi bungsu itu kenapa dibilang menyeramkan? Mungkin karena faktor si tumbuhnya yang kurang normal tadi gitu ya. Jadi tumbuhnya yang miring tadi menyebabkan si yang punya gigi akan selalu merasakan rasa nyeri, merasakan rasa sakit, terus adanya infeksi sampai pembengkakan, sampai susah buka mulut, sampai mengganggu ruang gerak terutama pada saat buka dan menutup mulut. Itu mungkin bagi sebagian orang mungkin sangat seram ya punya gigi seperti itu gitu. Tapi enggak menyeramkan seperti itu juga kalau misalnya si gigi bungsu ini dia tumbuhnya normal. Kenapa saya bilang tumbuhnya normal? Tumbuhnya dikatakan normal kalau misalnya rahangnya cukup ruang untuk menampung si gigi tersebut bisa tumbuh dengan normal seperti gigi-gigi yang lain. Misalnya nih gigi molar 1, molar 2 dia normal. Jadi molar 3-nya juga posisinya sama seperti molar-molar yang lain. Maksudnya gigi-gigi bungsu yang lain, molar 1, molar 2 dan molar 3. Kita kan biasa menyebutnya molar 1, molar 2, molar 3 gitu. Nah, yang 3 ini yang kita sebut sebagai gigi bungsu gitu. Kalau dia tumbuhnya sama seperti gigi-gigi yang lain dan letaknya juga sama seperti gigi yang lain, berarti dia berfungsi, bisa berfungsi dengan baik. Misalnya kita mengunyahnya bisa mengunyah sampai ke gigi bungsu tadi, maksudnya bisa dipakai mengunyah dengan enak seperti itu. Terus hubungannya dengan gigi molar 2-nya aman, terus tekanan dengan gigi yang atas bawahnya juga enggak ada keluhan lagi, maksudnya enggak ada keluhan, enggak ada muncul rasa sakit. Berarti dia enggak sangat-sangat enggak mengganggu. Berarti dia memang harus dipertahankan, jangan harus enggak semuanya harus dicabut gitu. Karena orang berpikiran mungkin sebelum dia sakit oh harus dicabut, enggak seperti itu juga gitu. Maksudnya selama dia tumbuh normal dan tidak mengganggu gigi yang lain, enggak mempengaruhi gigi yang lain, enggak memunculkan rasa sakit atau infeksi apapun, itu enggak perlu dicabut. Jadi dia enggak seseram itu juga gitu. Okay. Kita harus mempertahankannya, dia kasihan kan dia kalau harus dicabut semua sementara dia tumbuhnya bagus sih gitu.
0: Iya, aduh sayang.
1: Iya sayang banget gitu.
0: Tapi kalau untuk operasinya sendiri, dok, mungkin ada enggak sih apa yang perlu kita persiapkan dulu gitu, misalkan sebelum operasi si gigi bungsu ini pengangkatannya gitu, ada nggak, dok, persiapannya?
1: Kalau persiapan sih mungkin enggak ya, maksudnya tergantung yang punya gigi aja kita. Maksudnya kita ini udah siap nggak? Maksudnya pada saat dia dilakukan pencabutan, kalau kasusnya berat, mungkin kasusnya maksudnya yang saya bilang tadi posisi giginya itu dalam keadaan apa tidur, nah itu mungkin dia masuk operasinya operasi besar ya. Jadi kita mungkin di biusnya, di anestesinya mungkin kita nggak ngerasa apa-apa, jadi kayak orang operasi besar seperti itu, jadi kita nggak ngerasa apa-apa. Mungkin kesiapan diri aja sih, oh saya sudah siap nih gitu, oh saya masih takut deh kayaknya mau masuk ruang operasi kok serem banget gitu kan. Tapi kalau kita sadar karena gigi ini selalu membuat kita merasa sakit dan gak nyaman, mungkin semakin cepat ditangani ya memang harus itu semakin lebih baik gitu kan. Karena semakin dipertahankan lama, kalau dia sakit terus-menerus takutnya nanti berpengaruh ke organ lainnya. Seperti tadi saya bilang,
0: gak cuma gigi, hubungan pun teman pro dua kalau misalkan dipertahanin udah tahu sakit,
1: betul,
0: ya mending kita go aja.
1: Iya,
0: gitu kan,
1: dilepas aja, ngapain dipertahankan kalau udah bikin sakit kan.
0: Quotes gitu of the day by Dr. Emmy.
1: Betul.
0: By the way, kita lanjut ke mitos atau fakta berikutnya nih, Dr. Emmy.
1: Siap.
0: Ini sebenarnya cukup sering juga sih kita temukan. Katanya nih, dok, kalau misalkan kita makan es krim entah itu vanila, coklat atau apapun setelah operasi gigi bungsu itu wajib, itu benar atau enggak, dok?
1: Wajib enggak sih ya, maksudnya enggak wajib. Justru makan es krim, terutama es krim coklat ya, takutnya nanti nyangkut di gigi ya. Nah itu takutnya nanti mempengaruhi, maksudnya karena dia ada kandungan gula, rasa manis ya. mungkin takutnya mempengaruhi gigi yang lain, bikin gigi gampang lubang. Tapi selama kita bisa menjaga, tadi yang saya bilang, selama kita masih bisa menjaga dengan kita rajin sikat gigi, ngecek keadaan kondisi gigi kita, kalau misalnya ada yang nyangkut mungkin kita bersihkan sedikit-sedikit, tapi dengan tekanan yang tidak terlalu keras seperti itu, dengan tusuk gigi atau kita congkel-congkel sedikit, itu gak masalah. Tapi kalau misalnya habis makan es krim terus kita bawa tidur, terus rasa manisnya nyangkut di gigi-gigi, nah itu akan, tunggu aja, maksudnya sebulan dua bulan gigi itu akan semakin mulai terasa kayak ada lubangnya. Nah, lubang gigi itu kan berarti sebelumnya ada kuman di situ yang nyangkut. Berarti kuman kok dibiarkan lama kelamaan ya mempengaruhi dia tambah masuk ke dalam gigi. Nah, lama-lama akan terasa sakit.
0: Oh, gitu. Tapi berarti kayak boleh dong dikompres, misalkan kayak pakai es batu atau apa gitu dok, kalau misalkan mungkin
1: habis penjabutan.
0: Kayak aftercare-nya ya, habis operasi gitu boleh dok?
1: Boleh, enggak apa-apa.
0: Justru emang kayak disaranin ya?
1: Iya. Kadang malah sebagian dokter gigi kadang nyaranin habis pencabutan gigi kumur-kumur deh pakai air es gitu.
0: Oh, tapi air garam boleh dok?
1: Boleh juga, nggak apa-apa, nggak pengaruh juga. Maksudnya asal jangan terlalu berlebihan, secukupnya saja. Gitu.
0: Itu mata-mata sakit langsung kayak banyak dok?
1: Enggak
0: gitu teman-teman.
1: Secukupnya saja.
0: Nah ini berhubung kita udah hampir di penghujung acara nih dokter Emmy. Sebagai ibaratnya nih pertanyaan tertutup, maksudnya pertanyaan penutup teman Pro 2, sekaligus juga closing statement. Apa nih pesan Dr. Emmy mungkin ke pendengar Pro 2 alias teman Pro 2, ngomongin soal si gigi bungsu ini tuh kayak gimana, mungkin kayak cara ngerawatnya kah, atau mungkin ada nih tips and trick kalau misalkan nanti udah mulai ada tanda-tanda kita mesti ngapain gitu dok?
1: Gigi bungsu bukan sesuatu hal yang sangat menakutkan gitu ya. Gigi bungsu juga bisa berpengaruh terhadap kita kalau kita juga abai terhadapnya. Makanya saya bilang gigi bungsu ini seperti saudara kandung kita yang paling kecil gitu. Jadi dia memang harus butuh perhatian khusus gitu ya. Jadi jangan juga pada saat gigi bungsu muncul, oh saya takut nih nanti ujung-ujungnya saya dioperasi. Enggak seperti itu juga. Jadi kita hanya, mungkin kita sebagai ini harus sering-sering memperhatikan, ngecek kebersihan mulutnya dijaga gitu kan. Dengan kita rajin sikat gigi, kalau si gigi bungsunya tumbuhnya normal, berarti dia harus dipertahankan aja, karena berarti dia bisa berfungsi seperti gigi-gigi yang lain. Kecuali dia tumbuhnya abnormal, misalnya miring, tadi mungkin kita bisa diindikasikan untuk pencabutan supaya tidak mengganggu gigi-gigi yang lain, seperti itu. Untuk anak muda zaman sekarang, jangan tunggu sampai sakit baru datang ke dokter gigi. Jadi maksudnya gigi itu memang kita harus punya aware ya, maksudnya aware terhadap kesehatan gigi kita, karena maksudnya sebelum kita punya keluhan tentang gigi, mungkin 6 bulan sekali datang deh ke dokter gigi sekali-sekali, entah untuk ngecek doang atau kita membersihkan karang gigi. Karena kan maksudnya dengan kita ngecek sendiri di depan cermin, karena kita gak sadar nih, oh ini loh yang ada yang berlubang, ini loh yang memang harus dilakukan penambalan, seperti itu. Kadang kalau misalnya kita sendiri yang ngeceknya, karena gak ngerti ya, maksudnya gak tahu, bilang oh ini loh ternyata lubang, pas cek ke dokter gigi nyaranin, oh ini yang harus di tambal, ini yang harus dirawat giginya, seperti itu.
0: Oke, baik.
1: Menjaga gigi juga bukan maksudnya kita hanya patokannya supaya senyum kita sehat, enggak seperti itu. Menjaga gigi ya memang tentang mempertahankan gigi agar gigi kita tetap sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Terus yang terakhir, untuk anak muda masa kini, jangan menunggu gigi bermasalah untuk mulai peduli, tapi karena gigi sehat hari ini adalah investasi untuk kesehatan dan kualitas kita hidup di masa depan nanti.
0: Tuh, cakep teman Pro 2. Intinya kalau misalkan datang ke atau periksa ke dokter, itu tuh jangan pas nunggu sakit dulu gitu.
1: Enggak
0: harus. Tadi tuh juga ada kayak kontrol mungkin 6 bulan sekali.
1: Iya. Makanya kadang kita berpikir ngapain sih ke dokter gigi, kan gak punya keluhan gitu ya. Padahal memang rutinnya itu 6 bulan sekali memang kita harus cek ke dokter gigi, mau ada keluhan mau ada enggak. Karena untuk kita tahu, oh ini gigi yang harus ditambal, ini yang harus dicabut, ini yang harus dirawat, dengan kita rajin kontrol tadi biar gak ada keluhan.
0: Nah,
1: Kenapa, supaya dokter? Gigi kita sehat.
0: Iya, biar gitu. Gigi kita sehat juga gitu. By the way dokter, terima kasih banyak udah sharing-sharing juga. Banyak banget tadi soal gigi bungsu dan semacamnya. Tapi sayang banget kita, walaupun pembahasannya seru banget, tapi udah kepotong sama waktu nih.
1: Udah ya, waktunya
0: semoga
1: habis.
0: Nanti kita ada kesempatan lagi buat ngobrol.
1: Baik.
0: Lagi. Kalau gitu, kita boleh nih dadah-dadah lu buat menyapa teman Pro 2. Bye-bye, see you guys.
1: See you, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Teman terbaik kamu.

Waktunya info Pro 2 update pukul 20 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halija. Kita awal informasi pertama teman Pro 2. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan pemerintah menyiapkan 3 skema untuk mendukung pemerintah daerah dalam memenuhi pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tetap terpenuhi dan tidak ada pegawai yang dirumahkan. Hal itu disampaikan Mendagri usai rapat koordinasi membahas lanjutan status P3K dan ASN guru di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Senin 10 Agustus. Tito menjelaskan skema pertama yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan efisiensi anggaran melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat yang tidak diperlukan serta belanja makan dan minuman. Informasi lainnya teman Pro 2, aktor Korea Selatan Kim Soo Hyun dikabarkan akan kembali melakukan penampilan publik usai kontroversi yang sempat menghentikan karirnya di industri hiburan. Kim Soo Hyun secara bertahap kembali beraktivitas di industri hiburan dengan penampilannya membintangi iklan untuk sebuah merek fashion Bench dan telah tampil dalam sejumlah video kampanye jenama asal Filipina tersebut. Dilaporkan bahwa Gold Medalist selaku agensi yang menaungi Kim Soo Hyun menyatakan bahwa aktor tersebut juga akan tampil dalam sebuah program di salah satu stasiun televisi swasta Indonesia pada akhir Agustus ini. Informasi terakhir teman Pro 2 eFootball jadi nomor pertandingan e-sport dengan jumlah peserta negara terbanyak pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya setelah diikuti 24 komite Olimpiade Nasional NOC. Berdasarkan pengumuman Dewan Olimpiade Asia dalam laman resmi Selasa, jumlah peserta e-football menjadi yang terbanyak di antara 11 nomor e-sport yang akan memperebutkan medali pada pesta olahraga terbesar Asia tersebut. Gran Turismo 7 menempati urutan kedua dengan diikuti 16 NOC, sedangkan Fighting Games berada di posisi berikutnya dengan melibatkan 14 NOC. Demikian info Pro 2 update kali ini, selanjutnya kita bakal dengerin musik live chat dari Pro 2 Jakarta.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tamon, namanya lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian, karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo,
0: what's up bro?
1: What's up,
0: kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayaknya 2 bulan lalu.
0: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya,
0: gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin, studio dingin. Jujur iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Iya. Waduh. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama, betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue gak ada, mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya, kayak lebih kayak ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah bukan kebaca ya, maksudnya kayak udah bisa paham ke track ya. Gitu kayak, oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini, cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja, cuman lebih pedenya karena mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi itu kayak lebih kayak, aduh bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya, gitu. Ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan single
1: pertama. Berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu. Tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue. Dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Oh iya?
1: Iya. Tapi, malah ini yang jadi single kedua.
0: Single kedua? Malah dua pertama ya?
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Beda banget. Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh... kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gitu. Gak apa-apa, ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh, jadi tuh yang kurasiin itu mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya gitu. Sih benar-benar karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu, betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih hardcore.
0: Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih. Memang
0: beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro, maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih, lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya.
0: Iya
1: kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti ngonten terus tiap hari, apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session. Terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, okay, media visit gitu ya. Benar-benar. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah, secara promosi gitu. Yeah, tapi yeah, berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session di sini, baru bikin live session. Okay. Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Gitu. Jadi kayak okay, kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya,
0: orang kan ada. Kayaknya kurang secara presentasi kurang ini ya.
1: Iya, jadi kayak reguleran aja. Gitu. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini yeah, berbeda banget gitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Betul. Ada. Ini jujur menarik sih karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
1: Yeah,
0: cuman yeah, lagunya kok kayak timpang banget yeah, gitu yeah, ya.
1: Yeah. Itu sebenarnya tricky-nya sih di situ, Mas.
0: Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan yeah, buat kamu teman produser yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produser FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau nge-play lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya, Iqbal Arya nih. Gue play dulu nih. Ada Home alright, yang bakal nge-play di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: kalau misalkan gue sih sebenarnya dengarnya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Ya ini jauh lebih ini sih lebih ngehook gitu. Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
1: ya?
0: Lebih pesat sih.
1: Benar-benar.
0: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang iya nih lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
1: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan? Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah nggak di single kedua ini?
0: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
1: Oke, secara promosinya berarti.
0: Promosinya
1: ya?
0: Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
1: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
0: Beda banget, iya betul.
1: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop,
0: ya, retro. 80s pop, ya retro iya, bisa, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue gak mau kayak, kan sekarang banyak banget ya mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
1: Yes, bener.
0: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
1: Iya, benar. Ya, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
0: Sebenarnya gue tuh juga suka lafsong-lafsong zaman dulu ya kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Earth, Wind and Fire gitu.
1: Okay.
0: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
1: Okay.
0: Terus ternyata di approve
1: gitu. Dan malah jadi single kedua ya kan?
0: Single kedua.
1: Malah jadi single kedua. Betul. Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
0: Oke.
1: Okay. Gue dari musiknya dulu
0: menarik,
1: lagi.
0: Menarik.
1: Baru dengerin liriknya gitu.
0: Iya, iya.
1: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gimbal gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan secara visual dulu kan.
0: Iya, betul.
1: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
0: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lu kayak aduh gue jadi males dengerin liriknya.
1: Yes,
0: gitu.
1: Bener.
0: Iya.
1: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue gak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak. Kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue gak tahu sih jujurnya.
0: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lu tergantung tapi ini kebutuhan atau genre. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu. Dan intronya tuh harus sekeci mungkin biar orang tuh tetap stay. Lagu apa nih, lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu, cuman ya beda genre ya, beda treatment
1: betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya. Gak wajib dia
0: dilakukan, diikutin ya.
1: Bener. Oke, ngomongin Takkan Ada nih. Karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup upbeat kan. Tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
0: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersih keras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin loh sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa
1: ya menggantikan
0: gitu.
1: Ternyata
0: gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue inget sama lu gitu.
1: Iya sih, bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, malah jadinya malah kita
0: malah gitu, iya makin in your face gitu.
1: Iya. Malah kayak jadi wah agak susah ya bener-bener buat melupakan. Oh gitu, berarti berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
0: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
1: Iya.

0: ini kayaknya dia, oh ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia ternyata. Dia kayaknya gak dengerin dari awal, jadi kayak, oh ini lagu bahagia.
1: Iya. Mungkin orang lain nangkepnya kayak, oh musiknya bahagia. Mungkin kayak, oh takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
0: Iya gitu kan. itu loh.
1: Jadi, malah jadi kayak lagu romantis ya.
0: Nah itu dia. Iya kan. Betul, jadi gue tuh jadi ngerasa, ini jadi bisa di dua ini lagi.
1: Interpretasi ya. Benar kan, benar-benar. Tapi ketika lo bikin lagu ini, berarti kayak lo ada gak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
0: Kalau
1: bisa jadi dua itu kan?
0: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka nggak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman oh ini lagu tentang perselingkuhan ya.
1: Iya, bener.
0: Iya, jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih, as long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih maksudnya.
1: Okay.
0: Itu udah milik masyarakat, jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
1: Benar. Menarik. Okay, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada, jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya agak, sebenarnya agak timpang, cuma enak aja gitu loh, enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan takkan ada.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-hmm. Sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh meng sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih, ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi tuh gak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti ini produsernya adalah Petra Sihombing juga. Betul, ya. Sama lu juga berarti ya. Di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major, kayaknya secara bagan dan progresi tuh enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ. Ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu. Si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Okay.
1: Dia tuh kayak udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya, Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun.
0: Iya. Gitu.
1: Gue kayak ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih, alien tuh orang. Dia bikin lagu keren gitu, nge-produce.
1: Ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce. Ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Iya. Office hour ya?
1: Office hour. Jadi kayak, apakah aku harus mengikuti ini? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin. Iya.
1: Justru kan kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu. Nah, gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak. Dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Ngerti, jadi kayak nggak terlalu buru-buruin ya.
1: Tapi jelas nih, oke, kita begini ya, kita begini daripada instead of lu udah ini harus selesai tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Iya, semuanya
1: tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 break, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin
0: ya?
1: Sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak ya namanya ya enggak tahu ya stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya kayak ya suka kadang-kadang gitu suka ada. Aduh, ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu deh gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way.
0: Oke.
1: Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia nggak bisa. Jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom call gitu, Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak. Coba ya, lu cek ya data. Buset, jam 9.
0: Udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila.
0: Gitu. Wow, Wow, gua itu cukup maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya betul. Gitu itu kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9 sampai ke 4. Iya. Ini bener-bener jam kerja banget sih.
1: Asli, gila. Bener-bener office hour.
0: Bener. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan?
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Ini gue punya lagu kayak gini, kira-kira okay. Anaknya diapain ya gitu.
0: Oh.
1: Jadi tuh emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen dia bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya, tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusmannya juga, gitu-gitunya.
0: Iya, yeah, iya, yeah, yeah.
1: Gitu. Jadi tuh kayak ada Indonesianya, tapi di bridge-nya juga ada Syakakannya, ada Through the Fire-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
0: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
1: gitaran dulu?
0: Gitaran dulu
1: pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Gak tau ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa.
0: Okay.
1: Kalau gue kayak sejam sampai dua tiga jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin ke orang gitu.
0: Iya, oh berarti apa ya bahasanya kayak standar lo tuh kayak gitu berarti. Ya?
1: Kalau gue bikin tuh kayak gitu. Kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup, catchy gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu kayak. Itu kayak. Itu gue terus aja keinget, terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
0: Okay,
1: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Oh, iya. Iya sih, iya. Seringnya kayak gitu kan?
1: Seringnya kayak
0: ya.
1: Gitu.
0: Sering musisi seperti itu ya, benar. Okay, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: Alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi kerjain Perunggu.
0: Nah itu dia.
1: Albumnya Perunggu.
0: Itu dia ya,
1: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Bener.
1: Iya, jadi mungkin sebulan dua bulanan kayaknya. Ya secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Oke.
1: Okay, take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tuker-tukeran data.
0: Iya. Yeah,
1: mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya sebenarnya.
1: Iya, karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun. Kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih tetap juga.
1: Tetap karena kita nggak di kota yang sama.
0: Betul, nggak stay di kota yang sama ya. Betul. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo akan ada, ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Kalau misalkan warna ya, takkan ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh,
1: tau gak lu kalau hari minggu sore
0: spesifik minggu ya.
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu nggak tahu nih teman-teman di sini yang denger hari minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue. Nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Nggak tahu mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari ini.
0: Meresapi ya gitu pak. Iya juga ya gitu.
1: Hari minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya? Hal yang paling kayak, aduh besok kerja, aduh
0: besok ini.
1: Gitu. Benar. Cuman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning sore. Benar. Tapi kalau ngomongin soal minggu benar juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya katanya kalau hari minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
1: Bener. Sumpah. Lewat situ tuh kayak.
0: Iya. Udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya. Rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih, ayo olahraga, kita makan bubur, makan
0: pulang.
1: Itu kayak
0: Senin.
1: Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kalau main minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh. Atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya juga seru.
1: Iya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya ya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga ya, bisa juga. Olahraga ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: Kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama, by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya?
1: Iya,
0: wow.
1: Ahnaf. Iya, namanya Ahnaf.
0: Oh wow, oke.
1: Terus kayak gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di-capture gitu.
0: See. Wow.
1: Itu bagus banget
0: sih. Itu cakep sih, cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director, ya? bener. Dapat banget shot-shot itu. Padahal gue gak ngomong gak apa, gitu-gitu.
0: Oke. Berarti dia cuma based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul, bener.
0: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di
1: YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya. Iya benar. Sekarang YouTube bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus YouTube.
1: Mantap kamu YouTube.
0: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja deh?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright. Gitu. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa
1: diulang
0: lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di-request di Pro 2 FM juga bisa tentunya.
1: Bisa juga.
0: Request yang banyak tentunya ya. Betul. Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan?
1: Betul.
0: Kapan itu bakal?
1: deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
0: Oke.
1: Duanya itu akan ada Takanada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi tuh satu key, satu keyboard, gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Oke, apa aja tunggu nanti lah ya. Gitu. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa semoga di minggu ini.
0: Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
1: Iqbal Arya __.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be... apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed. Ya. Pokoknya bisa, semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul.
0: Kalau dari single next ya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya nextnya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik
1: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru.
1: Dan bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
0: Oke.
1: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung. Terima kasih. Ya tadi ya.
1: Ya.
0: Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang nanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca. Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
1: Hehehe, iya deh, iya.

0: Oke, 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro2 di Jaga Malam.
1: Hai Kak Liza.
0: Halo, jangan galau malam-malam. Yes. Kita di barusan udah kita ikutin musik live chat dari Pro2 Jakarta ya. Malam ini di malam apa nih?
1: Malam Rabu.
0: Iya kak.
1: Iya, hari Selasa.
0: Oh ya, aku lupa hari ya itu.
1: Ya Allah.
0: Oke, malam ini aku barengan siapa ini kok nyaring banget?
1: Hi guys, ya. Aku Nabila.
0: Halo.
1: Dari Announcer Academy Gen 3.
0: Nama Nabila gak cuma satu lagi di Gen 3.
1: Iya benar.
0: Ini Nabila yang mana lagi?
1: Ini Nabila yang Nabila H, Nabila Handayani.
0: Kenapa sih nama kalian pasaran banget?
1: Gak tahu tuh kenapa, tanya mama saya tuh.
0: Oke, panggilannya Bile gitu ya.
1: Betul.
0: Itu sih Sabila aku panggil Bila juga lagi.
1: Gak apa kan, saya pakai aku pakai E kak.
0: Oh, Bile gitu.
1: Bile.
0: Oke, okay. Bile apa kabar?
1: Baik kak, alhamdulillah, masya Allah.
0: Ini udah pada mulai masuk kuliah belum sih? Kayaknya ada berapa yang libur gitu ya?
1: Udah kak, aku ini udah hari kedua masuk kuliah dari kemarin.
0: Oh, udah aktif lagi ternyata.
1: Betul.
0: Ya.
1: Okay. Tapi masih ada juga sih yang masih libur gitu kak, biasanya.
0: Ini malah turun duluan dia.
1: Iya, tapi kan emang udah masuk karena habis ospek kan, kayak zaman-zaman ospek kemarin tuh.
0: Oke. Ya malam ini jaga malam, jangan galau malam-malam. Kita mau ngomongin apa nih Bil?
1: Kita mau ngomongin tentang sebenarnya ini kayak ada teman kita yang nyuruh kita tuh putus sama pasangan kita.
0: Waduh.
1: Itu lebih baik diiyain aja atau mikir dulu kah? Atau kayak nanti dulu deh gitu. Tapi sebenarnya ya kak, kalau misalnya kita disuruh putus sama teman tuh pasti kan kita awalnya cerita tentang masalah kita dong.
0: Oke. Okay.
1: Nggak mungkin kayak tiba-tiba teman kita nih nyuruh putus langsung gitu aja kan. Pasti kayak kita cerita dulu tentang masalah apa, baru teman kita nih ini.
0: Dari cara dia bercerita ini based on real story-nya.
1: Aduh, ketahuan ya. Aduh. Jadi malu.
0: Aduh, tapi, jadi kamu pernah kayak disuruh sama temenmu buat putus sama pasangannya kamu?
1: Lebih bukan sebenarnya kalau disuruh tuh enggak, tapi lebih kayak Yaudahlah putus aja lah Bil gitu. Bukan yang kayak kamu mending putus, enggak kayak gitu. Tapi lebih kayak yaudah daripada kamu kayak gitu terus mending kamu putus karena mungkin kayak ngelihat aku yang sering kayak sedih atau kayak kok kayak berantem terus gitu. Mungkin teman aku kayak iba kali ya, kayak daripada kamu sedih terus mending kamu putus aja gitu. Tapi ya, kalau dari cerita aku ya kak, karena aku tuh sebenarnya baru pacaran sekali dan pertama kali juga, dan kayak nggak tahu gitu loh waktu itu harus ngapain. Jadi kan mau nggak mau kan kita harus tanya sama teman ya kan kalau ada masalah. Sama orang tua tuh juga masih agak canggung kan kalau ngomongin tentang percintaan, jadi ceritanya sama teman lah. Tapi kalau sama teman tuh karena mereka pertama kali dengar, dan kayak aku tuh dulu sempet waktu awal-awal sering kayak kelai gitu kan kak, karena aku masih nggak ngerti kayak batasan-batasan apa aja gitu kan. Jadi teman aku tuh kebanyakan menyuruhnya kayak putus aja, mending kamu putus aja daripada kamu sedih-sedih terus. Gitu.
0: Solusi paling afdol adalah putus.
1: Iya, kebanyakan ngomong kayak gitu kan kak.
0: Oke, semua masalah bisa diselesaikan dengan cara putus.
1: Iya, kalau dari teman aku sih
0: iya,
1: gitu.
0: Sarannya gitu ya Bredi. Oke, mungkin banyak juga nih teman Bredi yang relate sama ceritanya Bila. Kayak pernah ada di situasi dimana disuruh putus sama temennya kamu. Kalau kamu bener. Itu kamu yain apa enggak tuh teman Bredi? Boleh kita ajak gabungan ya teman Pro2 yang mau cerita juga boleh banget. Di mana nih Bila?
1: Di WA Pro2 FM di 0812-5848-7885 atau di
0: Instagramnya kita boleh ya teman Pro2 di Atarari Pro2 Samarinda, atau juga kita punya fitur live chat di aplikasi RRI Digital ya. Kita tunggu kamu yang mau cerita boleh banget sampai nanti di jam 11 malam.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Tapi aku penasaran banget nih. Aku pengen tanya sama Kak Liza. Kakak sering gak sih curhat sama teman kakak ini? Sering gak?
1: Maksudnya kalau lagi ada di satu hubungan?
0: Iya, atau apapun deh.
1: Oh, curhat ke teman kalau lagi ada problem atau masalah gitu. Ada jarang lagi.
0: Iya, Kakak.
1: Kakak kebanyakan kalau punya masalah mendem sendiri, atau kalau lagi punya pacar justru karena
0: pacar.
1: Kakak nganggapnya pasangan itu adalah sahabat juga kan. Jadi kebanyakan curhatnya ke pasangan gitu. Dan kalau lagi ada masalah sama pasangan juga kelahinya ke pasangan juga, langsung ke orangnya gitu.
0: Oh, berarti gitu. Kalau ke teman di bisa dibilang jarang lah ya.
1: Jarang, tapi kadang ya orang-orang tahu aja.
0: Oke.
1: Ya, sometimes kan kadang-kadang kita kalau mana mencurahkan isi hati kadang di mana aja gitu kan, orang
0: benar-benar
1: suka kecampur aja juga.
0: Benar. Tapi kalau misalnya curhat mengenai pasangan ke teman itu kan sebenarnya beda-beda ya responnya, tergantung teman. Tapi menurut kakak

0: kalau begini, tapi
1: oh, iya,
0: sisi positifnya kamu bakal begini-begini gitu.
1: Iya,
0: jadi kayak cuman kasihin perspektif, baik buruknya apa, ya kemungkinannya gimana, yang memutuskan dia putus atau enggak ya dia sendiri gitu.
1: Iya, benar-benar itu jauh lebih baik ya daripada langsung menghakimi.
0: Soalnya gimana gitu, kalau kita ngasihin semacam apa ya, langsung vonis, ih kayaknya cowok kamu tuh gini banget deh. Iya. Nanti mereka putus, kita yang disalahin.
1: Iya, benar lagi. Aduh.
0: Aku enggak mau. Jadi aku selalu kasih, kalau temanku curhat aku selalu kasih sudut pandang aja.
1: Ya,
0: misalkan dia curhat, aku anu deh, ternyata pasangan aku tuh gini-gini. Pernah teman kakak curhat ke kakak, pasangan aku ternyata gini loh, Kak. Aku tuh takut kayaknya aku kamu bisa enggak terima itu sisi buruknya, gitu
1: iya,
0: aja. Aku gitu kan. Aku tanya, aku malah tanya balik ke dia, kamu bisa enggak sisi buruknya itu kamu terima ke depan? Kalau kamu enggak bisa terima ya jangan dilanjut, tapi kalau kamu bisa terima ya lanjut aja, karena kalau menurut aku sih begini-begini. Nah, akhirnya yang memutuskan dia, tetap dia bukan kita gitu.
1: Karena pun yang ngejalanin kan dia ya.
0: Betul.
1: Bukan kita. Tapi kalau aku sama teman aku biasanya Kak, biasanya mereka itu disclaimer dulu, atau aku yang cerita tuh aku disclaimer dulu kayak aku cuman pengen didengerin, gak mau denger pendapat, cuman pengen didengerin. Tapi ada juga kadang kayak aku butuh pendapat. Tapi waktu awal-awal pacaran sih mereka sering banget tuh ngasih solusi kayak kayak langsung putus aja gitu. Tapi makin lama tuh aku bilang kan kayak, kayaknya lebih oke kamu ngasih pendapat kamu, baiknya gimana, enggak ya gimana, nanti entah aku putus atau enggak tuh terserah aku gitu kan. Menurut aku tuh lebih enak kayak gitu daripada langsung bilang kayak kamu putus aja deh gitu kan. Karena kan kita enggak tahu ya sebenarnya hal apa yang kayak kita bakal ambil selanjutnya setelah kita dibilangin sama teman kita kayak, oh putus aja. Kita pasti kepikiran kan, kok teman aku nyuruh aku putus ya.
0: Karena kan sebenarnya teman itu salah satu yang bisa bilang sebagai support system.
1: Benar,
0: jadi
1: benar,
0: apalagi kalau misalkan temennya udah deket banget, sahabat, pasti apa yang dia katakan, advice apa yang dia beriin ke kita itu bakal mempengaruhi banget pola pikir kita atau cara pandang kita, bahkan memandang pasangan kita sendiri gitu kan.
1: Iya, benar banget.
0: Dari situ.
1: Terus kalau misalnya curhat kan kita juga jadi mikir kan, kalau teman kita nih ngasih langsung ngasih apa kayak suruh buat kita putus tuh, kita jadi mikir kayak sebenarnya dia nih peduli enggak sih atau cuman ikut campur aja ya masalah aku. Jadi kayak mikir kayak gitu.
0: Nah, kadang-kadang tuh gini sih, kalau Kakak ngelihat ya kita yang lagi ada problem itu kan lagi sensitif. Sensitif butuh teman curhat nih.
1: Iya,
0: butuh udah curhat, ngeluh-ngeluh-ngeluh, emosinya tidak divalidasi. Tidak divalidasi nih, teman ngasih ya udah putus aja. Kok kamu malah nyuruh aku putus sih? Lah, kan kamu nanya gitu. Nanti kita gitu tuh, karena kita sebenarnya kita tuh sebenarnya ya cuma mau mendengar apa yang pengen kita dengar kadang-kadang.
1: Iya,
0: kalau hati
1: bener-bener
0: kita tuh sebenarnya masih mau hubungannya lanjut, ketika teman kita bilang gitu kita bakal marah.
1: Iya,
0: benar. Kalau mereka mendukung, ah kayaknya dia tuh gini-gini. Iya ya, kayaknya ya gitu ya. Itu yang mau kamu dengar gitu.
1: Iya, benar banget.
0: Tergantung lagi sih kalau menurutku.
1: Penting banget kayak juga kayak dari temen nih kita harus tahu ngasih harus ngasih pendapat apa, dan kita juga harus tahu gimana kita menerimanya.
0: Iya. Makanya kadang ada beberapa orang yang memang sudah sering banget ya langganan jadi tempat curhat, itu selalu kalau misalkan teman cerita ke dia itu dia pasti sebelum menjawab atau ngasihin suatu advice gitu kan, dia pasti ngomong dulu, dia tanya dulu, ini kamu mau aku dengerin aja atau kamu mau aku kasih nasihat gitu.
1: Tuh.
0: Gitu kan, kalau ternyata teman kita butuh nasihat ya udah kita kasih nasihat, kalau ternyata dia cuma butuh denger ya udah oke, it's okay, aku bakal dengerin kamu aja untuk sementara karena aku lagi available buat dengerin gitu.
1: Tuh.
0: Kan, tapi kalau kadang-kadang kita capek juga ya dengerin orang curhat ya. Lagi nggak available buat dengerin cerita ya ya udah gitu sih. Lagi kayaknya aku lagi nggak bisa dengerin curhat deh, soalnya aku juga lagi banyak masalah gitu. Malah adu nasib nanti takutnya gitu ya teman Prado. Kalau saranku sebagai teman yang baik, mending kalau kakak sih tipenya selalu ngasih nasihat, kakak nggak tahan untuk
1: paham,
0: karena
1: paham.
0: Orang datang ngasih masalah ke aku.
1: Bener.
0: Gitu, dan kalau itu kita yang kadang dengar masalah itu bakal kepikiran kan, padahal masalah orang
1: gitu
0: kan.
1: Ngeganjel gitu.
0: Iya, ngeganjel, jadi kayak selalu pengen mecahin problem orang gitu akhirnya ya. Jadi jangan cerita ke aku kalau nggak mau dikasih, kenapa loopnya dinyalain diputar sama dia. Ntar kita lanjut ya teman Pradua.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Mm-mm. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Oke, itu ready ya. Sebelum kita lanjut lagi nih, ngobrolin seputar tadi, kalau misalkan teman kamu nyuruh kamu putus, kamu yakin atau enggak gitu ya, teman radio. Ini ada yang mau mencurahkan suara hatinya dulu. Kita dengerin kali ya.
1: Boleh.

teman-teman berdua. Perkenalkan, nama aku Rangga. Di sini aku ingin menjawab pertanyaan tentang jika di suatu hubungan ada masalah dan teman kamu nyuruh kamu putus sama pasangan kamu, kamu langsung iyain atau mikir dulu nih? Jujur, untuk aku pribadi, aku lebih ke mikir dulu sih orangnya. Ya, aku pengen menyelesaikan masalahnya dulu lah. Selagi masih bisa diselesaikan masalahnya, kenapa harus menyelesaikan hubungannya, gitu. Ya kan? Apalagi disuruh orang lain. Ya, walaupun itu teman, gitu. Jadi, aku bakal mikirin gimana caranya tetap stay berdua, gimana caranya menyelesaikan masalahnya, gimana caranya kita tetap menjalin hubungan sampai akhir, gitu. Dan juga, selagi masalahnya masih bisa diselesaikan ya, masih ada kesempatan untuk diselesaikan, masih ada bisa didiskusikan, kenapa harus diselesaikan. Dan juga itu masalah kita berdua, ngapain ada orang lain ikut campur tangan. Kita yang ngejalanin hubungan berdua, otomatis kita juga yang menyelesaikan masalah berdua. Jadi jangan sampai ada orang lain terlibat lah dalam hubungan kita, walaupun teman kita sendiri. Ya, curhat mungkin boleh, tapi untuk soal masalah, itu urusan kita. Oke? Okay? Bye, see you teman pro 2, dah.

0: Okay, aku kirain dia curhat tadi, ternyata dia ngasihin ini.
1: Masih solusi, solusi tips.
0: Dia ngasihin tips ya tahun kedua. Kalau dari siapa tadi namanya?
1: Rangga.
0: Ngomong yang keras dong.
1: Tapi menurut aku okay sih sebenarnya tipsnya. Kayak dia lebih milih buat menyelesaikan masalahnya daripada dengerin temannya yang nyuruh putus.
0: Benar.
1: Karena kalau misal masih bisa diselesaikan, ya diselesaikan. Masalahnya bukan selesaikan hubungannya.
0: Kalau katanya kan yang menjalani hubungan adalah dua orang.
1: Betul.
0: Apapun yang di luaran sana itu adalah orang ketiga atau pihak ketiga. Pihak ketiga di sana enggak cuma orang lain atau wanita lain atau pria lain aja.
1: Benar.
0: Orang tua, teman, sahabat, kerjaan, bahkan tuh pernah enggak kamu diduakan sama kerjaan?
1: Karena saya
0: atau
1: masih
0: diduakan sama tugas. Sorry, aku break dulu ya, soalnya aku mau ngerjain skripsi. Itu juga pihak ketiga.
1: Iya, Kakak. Gitu. Belum terlalu jauh ke sana sih sebenarnya pengalamannya. Cuman sejauh ini enggak pernah kalau misalnya kayak ada tugas kayak ditinggalin karena tugas tuh enggak pernah. Okay. Alhamdulillahnya.
0: Kalau jadi kalau misalkan ada problem atau masalah memang harusnya diselesaikan berdua aja. Aku setuju sama dia.
1: Benar.
0: Aku setuju banget sama dia, kecuali satu problem atau masalahnya enggak bisa diselesaikan berdua aja, itu baru butuh namanya mediator atau orang yang memediasi antara dua belah pihak.
1: Dan orang yang jadi mediator pun bukan dari pihak yang
0: harus orang yang netral.
1: Iya, harus orang yang netral, enggak boleh yang kayak berpihak ke kita. Karena kan kebanyakan teman, misalnya kita cerita ke teman kita ya otomatis dia berbelainnya. Iya, belainnya kita.
0: Agak nyaring banget kenapa ini?
1: Yeah. Jadi kayak better cari orang yang benar-benar netral, yang kayak mungkin masih nggak tahu tentang permasalahan kita, jadi kayak dia bisa ngasih pendapat yang lebih oke lah daripada teman kita sendiri yang berpihak ke kita.
0: Jadi kalau selama masalahnya masih bisa diselesaikan berdua, itu dulu berdua dulu. Tapi kalau sudah ternyata nggak bisa, baru deh cari yang bisa memediasi di antara dua belah pihak seperti apa begitu.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
0: Apa kabar di sana?
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
4: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
6: Produa FM.
1: Makan apa ya?
7: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
1: Hah?
7: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelamkan.

0: Tapi bagi seseorang seperti aku yang sering curhat ke teman, apalagi terkait masalah pasangan ya, itu tuh aku jadi belajar gitu loh kak. Kayak sebenarnya aku nih pengen curhat tuh pengennya tuh apa? Cuman pengen ngeluapin emosi aja kak? Pengen ngeluarin apa yang aku pendem kak? Atau kayak pengen didengerin aja kah gitu. Jadi aku harus tahu dulu nih kak, tujuan curhatku tuh apa. Karena aku pernah ada di posisi yang dimana sebenarnya tuh pasangan aku tuh bilang aku tuh salah. Tapi aku ada di posisi yang aku gak bisa nerima itu. Masih kayak enggak kok menurut aku gak salah. Jadi aku tuh datang ke teman aku itu tuh dengan pengen dengar mereka tuh ngasih validasi ke aku kalau misalnya aku tuh gak salah. Kayak biar mereka itu ngasih saran yang sesuai dengan mauku.
1: Ya itu kan tadi kakek kak bilang kadang-kadang kita tuh cuma mau mendengar apa yang mau kita dengar.
0: Iya.
1: Gitu. Makanya ketika ada yang bilang bahwa ada yang setuju misalnya sama pasangannya Bila bahwa kamu itu salah gitu, kita enggak terima karena itu bukan yang mau kita
0: Bener.
1: Dengar. Yang itu yang dicari apa sih kalau sudah di situasi seperti itu, berarti tujuan curhatnya adalah untuk ngasih makan ego.
0: Benar, dan ya. Itu tuh bahaya banget kak.
1: Betul.
0: Karena kita tuh jadi makin susah buat nerima kesalahan kita ke depannya. Kita jadi makin kayak kalau ada orang yang bilang salah kita tuh kita jadi kayak enggak,
1: dia enggak dukung aku.
0: Iya, enggak aku enggak salah, kata teman aku benar kok. Kita tuh jadi ada alasan teman buat kita tuh kayak ngerasa benar terus.
1: Ya.
0: Dan itu enggak, menurut aku juga bahaya banget kan, apalagi
1: Betul.
0: Dalam sebuah pertemanan. Harusnya sih menurut aku teman itu kayak lebih ke kayak ngasih dukungan tapi dalam hal yang lebih positif, bukan yang kayak menghakimi dan segala macam.
1: Ini tergantung lagi sih, memang kadang-kadang tetap butuh juga sih teman yang buat kayak dia ngasihin kamu mungkin satu perspektif yang tidak sesuai dengan ego yang kamu mau gitu ya, tapi dia tetap mendukung, kan bisa tuh. Misalkan kamu sebenarnya salah, tapi
0: betul.
1: Itu sebenarnya masih bisa diperbaiki, kan bisa kayak gitu. Karena memang seharusnya enggak tuh ya, kayak paling benar aja seharusnya. akan lebih baik itu memang teman-teman yang selalu membawa kita ke arah yang lebih baik gitu kan. Jadi walaupun itu tajam, walaupun itu kayaknya tuh agak kesentil hati kita
0: hati.
1: Bahwa oh ternyata aku mau berbuat salah ya. Kadang kita tuh enggak mau terima kalau kita tuh salah gitu kan.
0: Yeah.
1: Nah, di situ butuh teman yang itu bisa untuk kayak ngasih tahu titik salah kamu itu di mana ya, supaya kamu perbaiki diri. Tujuannya apa ya? Untuk membawa kamu ke arah yang lebih baik begitu kan?
0: Benar. Karena kayak teman yang kayak mau kita berubah ke depannya, lepas dari salah kita yang sebelumnya, itu justru itu loh yang ngedukung kita, bukan malah teman yang kayak ngevalidasi mau kita. Itu tuh teman yang ngedukung, enggak semuanya tuh kayak gitu.
1: Dan sebenarnya enggak bisa nyalain teman juga, mungkin kan mereka enggak melihat cerita secara keseluruhan.
0: Bener.
1: Mereka enggak memahami konteks cerita secara keseluruhan karena siapa tahu di antara kita menceritakan yang ini aja mendukung narasi cerita kita sendiri.
0: Bener,
1: gitu
0: bener.
1: Ya kan, ada yang dipelintir lah, ada yang dihilangkan lah ceritanya
0: betul.
1: Gitu. Ada titik-titik buta yang orang enggak lihat gitu ya kan, yang kita mungkin enggak sadar kalau ternyata itu titik yang salahnya gitu.
0: Kita sebagai orang yang curhat pun harus tahu gitu loh, kayak yang kita ceritakan ini ngarahnya kemana?
1: Yeah.
0: Ngarahnya ke pembelaan ke diri kita kah? Atau sebenarnya kita cuma pengen didengarkan kah atau kemana? Karena aku pernah kan kak, karena aku kan sebenarnya satu circle sama pasangan aku.
1: Betul.
0: Nah jadi tuh aku setelah belajar ya, gak terlalu mendengarkan teman banget. Itu tuh aku juga tanyain ke teman dia juga, yang kayak otomatis temannya dia nih berpihak kepada dia dong, lebih berpihak kepada dia. Aku pengen tahu aja perspektif dari temannya pacar aku ini. Jadi aku punya perspektif yang berbeda, karena dari teman-teman aku tuh kebanyakan ya pasti ngebela aku kan, kayak ngasih dukungan dan ngasih validasi ke aku. Sedangkan perspektif dari temannya pacar aku nih pastinya berbeda sama teman aku. Jadi aku waktu itu solusinya nanyain ke temannya pacar aku, biar aku tuh punya perspektif yang berbeda gitu.
1: Iya, makanya perlu buat, kalau menurut kakak sebenarnya kenal diri sendiri itu loh. Soalnya kan kalau kita bicara benar salah itu gak ada habisnya gitu. Pasti akan selalu ada sudut pandang lain yang akhirnya mungkin suatu kesalahan jadi pembenaran, paham nggak?
0: Benar-benar.
1: Iya, yang seharusnya yang kebenaran jadi hilang, jadinya yang benar adalah pembenaran gitu kan. Itu yang agak rumit tuh di situ. Jadi harus tahu untuk stand on your ground aja gitu. Maksudnya kayak kalau kamu anggap itu suatu hal yang salah, ya udah itu salah gitu. Kalau ini benar, ini benar gitu.
0: Benar.
1: Ya,
0: udah, balik harus tahu ke diri kita sendiri lah ya.
1: Karena kan kita paling tahu mana sih ini suatu situasi yang memang itu salah banget dan mana yang ini sebenarnya benar gitu, gitu aja sih. Jadi akhirnya kalau ketika kamu mau ngambil keputusan, kamu gak bingung.
0: Betul, karena kan yang tahu diri kita tuh sebenarnya kita sendiri lah ya, nggak, bukan orang lain.
1: Nah itu, dan kalau nih dalam hubungan berpasangan pun akhirnya ya agak keliru sebenarnya kalau nanya ke pihak lain kan, sedangkan mungkin kamu sudah
0: bener-bener
1: jadi ngejudge ini ya,
0: it's okay.
1: Gila ya, sorry ya, maksudnya agak keliru kalau nanya ke orang luar, sedangkan mungkin sudah dalam sudah ada situasi di mana berdiskusi nih sama pasangannya betul, dan udah dikasihin perspektif bahwa itu adalah hal yang salah tapi kita tidak terima, ya udah berarti kan di situ ada ketidakcocokan, ada perbedaan mungkin nilai visi atau perbedaan cara pandang. Di situ ada ketidakcocokan. Kalau ketidakcocokan jangan salah loh ya teman berdua, perusak hubungan tidak kebanyakan tuh bukan cuma adalah perselingkuhan aja gitu ya. Tapi perbedaan pemahaman juga bisa jadi perusak hubungan gitu, karena kita kan akan selalu tidak sepaham sama pasangan gitu. Ya kalau dirasa ya ternyata ketidaksepahaman ini enggak bisa dilanjutkan, ya udah gak usah dilanjutkan gitu, daripada kita harus entah menurunkan standar kita menurunkan standarnya kan lama lambat laun itu kayaknya aku rasa sih ada dalam ini dalam hati itu kan yang kayak ngerasa ini bukan aku. Betul. Ini sesuatu yang salah kalau menurut aku, kalau kita terus menoleransi yang kita anggap salah kan bakal dari kitanya sendiri bakal memberontak gitu, karena hati sama pikiran gak selaras.
0: Iya, nggak bisa menerima
1: makin
0: kayak
1: ibaratnya kamu ngelihat orang pakai narkoba, kamu ngelihat orang pakai narkoba, terus kamu membenarkan perilakunya. Lama-lama kalau hati nuranimu masih ada, kamu bakal protes gitu kan? Gitu kan? Itu kan suatu yang salah dan tidak bisa dibenarkan, gitu. Okay. Jadi itu yang harus kita pegang sebenarnya. Ya, itu yang harus tahu ya sebenarnya. Jadi kita tidak mencari pembenaran, tapi kebenaran.
0: Ini dulu.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Katanya sih, dia dipecat. Katanya lagi, dia lagi terjerat pinjol. Tapi, katanya siapa?
2: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi, pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
3: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
0: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Okay. Tapi ngomong-ngomongin tentang emosi ya kak.
1: Emosi
0: setelah kita dapat masalah. Masalah dengan siapapun ya maksudnya.
1: Eh ada Wahyu nelpon. Nanti aja deh lanjut boleh, ya ceritanya boleh. Kita ini ada yang mau cerita dulu kayaknya. Halo. Selamat malam.
2: Halo.
1: Good.
2: Iya.
1: Mau aku bilang good morning tadi.
0: Good night.
2: Good morning.
1: Gak. Oke, yuk.
2: Belum ada matahari di sini.
1: Adanya bulan. Nah, iya. Ini gimana yuk? Kalau misalkan kamu ada enggak pernah ada di situasi di mana teman kamu nyuruh kamu putus sama pacarnya kamu?
2: Waduh. Kayak gimana ya? Ya pikir-pikir lagi sih enggak bakal ku.
1: Tapi pernah enggak?
2: Kalau pernah sih. Pernah sih waktu itu. Iya. Jadi waktu di 2000 berapa ya? 2013an lah. Itu pernah punya ya pacar lah waktu itu. Dan aku tuh ya salah aku sendiri juga sih, sering curhat juga sama dia gitu loh. Sama temen aku itu atas pacarku ini yang ya ada problem juga sih waktu itu. Dia orangnya sentimen juga, dia orangnya terlalu kasar lah untuk seorang perempuan itu, terlalu kasar gitu lah.
1: Wow. Ada aku tertampar.
2: Kata-katanya ya gak bisa dijaga gitu, toxic banget gitu lah. Nah itu jadi ya gak pantas, kalau menurut aku gak pantas aja seorang perempuannya terlalu toxic gitu.
1: Kayaknya gak super itu sih. Gimana,
2: ya laki-laki kan? Aja nggak enak didengar lah gitu.
1: Apa sih bahasa kebun binatang?
2: Ya begitulah. Semua hewan-hewan di semua.
1: Iya sih, ya rada ilfil ya kalau misalnya cewek ngomong kasar gitu ya.
2: Iya, kalau kayak kucing nggak apa-apa sih. Iya, kucing kan lucu ya.
0: Iya sih kalau kucing ya. Tapi kayak itu gimana?
1: Atau gini yang katanya soft spoken tapi kasar gitu.
0: Kelinci.
1: Soft spoken nadanya tapi ini bahasanya kasar.
0: Nadanya soft spoken.
2: Tapi kalau ayam orang kaget ya.
0: Ayam.
2: Iya, jadi pas aku curhat sama dia ya dia menyarankan untuk ya udah putus aja katanya. Kalau aku sih dia mengibaratkan dia gitu. Kalau aku sih ya putus aja katanya. Kalau kamu sih terserah kamu. Dia menyerahkan ke aku juga sih.
1: Oh iya betul.
2: Iya yang jelas dia memperingatkan aja gitu loh. Dan itu ya akan jadi bahan pikiran aku juga.
0: Dan jadi dipikir-pikir dulu ya kak.
2: Iya dipikir-pikir aja dulu.
1: Terus kamu pernah ngomong gak ke pasangan kamu kalau jangan dong ngomong kata-kata kotor gitu?
2: Udah.
1: Terus diturutin gak?
2: Tau gak jawaban dia apa?
1: Apa?
2: Aku emang kayak gini orangnya, gak bisa dirubah.
0: Ya sudah, alasan aja ya, itu.
2: Kalau gak bisa dirubah ya udah kataku.
0: Bisa dirubah, tapi bukan
2: berarti kamu bukan tipe aku. Aku bukan orang yang pantas buat kamu berarti.
0: Karena tipe kakak cewek yang ini ya, gak ngomong kasar, soft spoken gitu ya.
2: Iya gitu, ya kalau bisa humoris lah.
1: Okay. Loh kok kemarin jadian tuh gimana ceritanya? Apa baru ketahuan sifatnya pas jadian nih?
2: Ya iseng-iseng berhadiah sih.
1: Bukan hadiah jongnya.
2: Iya, dia juga yang awal-awalnya nyenggol-nyenggol juga. Iya, dan aku juga gak terlalu suka juga sih sama dia. Cuma karena dia kayaknya serius di awal-awal kan. Ya orang-orang itu kan ya, seriusnya di awal-awal ya.
1: Kamu tipe yang dikejar cewek ya yuk ternyata ya.
2: Waduh.
1: Iya kan?
0: Iya dideketin duluan ya.
2: Iya kurang lebih seperti itu. Kayaknya itu satu-satunya perempuan yang berani ngelakuin kayak gitu deh.
0: Emang sebelumnya gak pernah ya kak?
2: Ya sebelumnya yang gak pernah lah. Biasanya ya lari biasanya kalau udah ngeliat aku.
1: Oke, berarti ini akhirnya kamu mutusin buat ya udah beneran putus karena ternyata nggak bisa ngehandle pasangan kamu yang seperti itu ya?
2: Iya betul.
1: Mm-hmm. Betul aja. Terus jadi kamu marah nggak sama itu sama salah ya lo HP orang kok? Kamu ada sempat marah gitu nggak sih ke temen yang misalkan nyaranin buat putus sama pasangan?
2: Kalau marah sih enggak ya. Mm-mm. Cuma ya kesel dan dongkol aja.
1: Karena, kenapa tuh?
2: Ya karena ya enggak seharusnya untuk ikut campur gitu loh untuk masalah hubungan orang lain karena perasaan kita itu.
1: Tapi kan biasanya, kamu yang curhat yuk, ya Allah. Salah lagi temennya.
2: Iya, biasanya akan merubah pemikiran orang itu. Oh, jadi iya, paham, yang tadinya paham. Pemikirannya orangnya gak mau bertahan, jadi goyah nantinya. Oh, iya, nah, itu yang bahaya.
0: Karena dan, ngaruh banget ya respon teman itu.
1: Tapi kok aku malah setuju sama temennya ya. Maksudnya kayak kalau aku sih dapet cewek kayak gitu aku pasti enggak kuat sih. Tapi serah kamu sih kalau aku sih putus gitu. Yeah. Kayak gitu kan cara menyampaikan mungkin ya.
2: Iya.
1: Yeah, kan dia, dia kayak dia ngasih sudut pandang kalau dari POV-nya dia, kalau di kondisi gitu. Dia ada di posisi Wahyu, mungkin dia enggak bakal kuat gitu. Atau ya udah dia enggak bisa handle cewek yang seperti itu maka dia nyuruh Wahyu putus. Enggak, masuk malah ngasihin
0: terserah.
1: Iya, kan, udah terserah kalau tapi kalau kamu ya serah kamu sih.
2: Aku menurut aku dia tidak menghak kimi gitu.
1: Betul. Temennya enggak salah sih.
2: Betul, itulah.
1: Ya cuman kadang kita emang agak-agak kesel aja sih kalau misalkan
0: disuruh putus sama teman.
1: Apalagi kalau masih sayang gitu. Soalnya kadang cinta bisa membuat kita buta gitu. Merah-merahnya enggak kelihatan gitu.
2: Waduh.
1: Iya enggak sih?
0: Terlalu deep ini. Aduh.
2: Iya, ini penutupnya boleh ada puisi?
1: Boleh.
2: Oke.
0: Ayo,
2: kita
0: nungguin.
2: Adalah dua rahasia. Bentar. Kita adalah dua rahasia yang karam terlalu dalam untuk dijamah cahaya pagi yang lancang. Ada peta yang kita gambar sendiri di telapak tangan. Tanpa perlu kompas dari mulut orang-orang yang sok tahu arah jalan. Biarlah mereka berdiri di tebing curam, menatap ombak yang menghantam karang di kepala kita. Mereka cuma bisa menebak asinnya air mata atau buih tawa, tapi tak akan pernah menyelam sampai ke dasar palung tempat kita berdua menjaga nyala. Kunci pintu rapat-rapat, biar bising dunia bertahan di daun telinga. Di ruangan ini, cuma kita yang berhak jadi hakim sekaligus jadi terdakwa. Itu aja.
0: Wih, wow.
1: Keren loh, sumpah. Waduh.
0: Sangat-sangat menyentuh sangat, hati banget.
1: Sangat worth bintang 5.
0: Betul.
1: Iya, 10.
2: Bintang 5 kayak restoran aja.
1: Oke, thank you Wahyu.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat kembali. Iya. Tadi paham gak puisinya apa?
0: Paham, karena kayak mengajarkan kita untuk tidak apa ya, kayak tidak sembarangan menerima apa yang orang berikan ke kita. Harus difilter dulu.
1: Okay.
0: Inti puisinya seperti itu sih kak yang aku pahamin.
1: Kamu jurusan apa sih?
0: Ilkom kak.
1: Oh pantas, ada lah nyambung-nyambungnya dikit ya.
0: Apa tuh nyambungnya?
1: Ya itulah, ilmu komputer, bukan.
0: Oh ya ini, ngomong-ngomong, komunikasi.
1: Ntar kita lanjut ya teman berdua. Kamu juga boleh banget masih buat yang mau kayak Wahyu mungkin cerita ya. Wow. Atau ya kasihin opini kamu, ini seputar obrolan kita malam ini. Di WhatsApp, di Instagram, atau boleh juga di aplikasi RR Digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
2: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
1: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan

0: Tapi kalau misalnya nih kak, kita lagi punya masalah sama orang siapapun lah ya, itu pasti kan ada emosi yang kita rasakan. Entah itu kita lagi marah kah, sedih kah. Terus juga menurut aku ya, di posisi-posisi yang kita lagi kena masalah seperti itu tuh lebih baik kita tenangin diri kita sendiri daripada kita langsung curhat ke teman. Karena pun kalau misalnya kita lagi emosi nih, misalnya marah karena sesuatu, lagi ada masalah, terus kita cerita ke teman kita, kita tuh lagi
1: kena emosi
0: marah. Iya, otomatis teman kita nih pasti kena juga emosinya.
1: Bisa kena semprotan sih.
0: Iya. Jadi keikut marah atau mungkin kayak jadi kesel juga gitu loh sama apa yang kita lagi keselin.
1: Vibes negatifnya kesebar.
0: Betul, karena kalau misalnya mereka kebawa emosi sama yang kita rasain pun, itu ngaruh gitu loh ke respon yang mereka berikan ke kita. Kalau misalnya kita lagi marah, lagi kesel sama sesuatu, mereka pun ikut kesel dan otomatis jadinya ngasih responnya juga yang sama-sama kesel. Maksud aku kan kayak misalnya curhat ya pengennya di apa ya, di kayak ditenangin sama teman kita, tapi ini malah kayak ikut emosi juga, tuh gimana gitu kadang.
1: Iya, memang lebih bagus seperti itu, tapi kayaknya agak ruwet ya teman berdua, karena kita kan nggak bisa mengatur teman kita juga.
0: Maksudnya iya sih, benar.
1: Ya kita berarti kita bisa ngatur diri kita sendiri lah.

0: apa ya udah aku lagi emosi nih, aku nggak mau curhat ke temanku ya. Mungkin bisa ya kalau
1: dari kitanya sendiri dulu.
0: Betul,
1: karena
0: betul.
1: kan tadi juga sempat ini belajar kalau misalnya ya lebih baik tenangin diri aja sendiri dulu daripada langsung curhat, karena kita nggak bisa ngatur.
0: Kenapa langsung diledakin aja?
1: Waduh, kalau itu bahaya nih, nggak cuma teman yang ikut emosi, warga pun ikut emosi. Terus juga ini sih kak, aku banyak belajar bukan hanya kayak mengatur emosi ya kak, tapi lebih ke kayak ada batasan-batasan yang emang nggak perlu kita ceritakan ke orang lain tentang masalah yang kita hadapin. Entah itu masalah tentang pasangan kah atau tentang keluarga kah, itu kan kita pasti ada batasan-batasannya. Karena kalau kita udah terlalu apa ya, oversharing lah bahasanya, itu kan juga nggak baik. Karena kalau misalnya di pengalamanku pribadi pun, kalau misalnya aku cerita tentang masalah aku yang seharusnya tuh pas aku cerita nih, aku dapat respon yang kurang baik dari teman aku malah nyesel gitu loh, kenapa ya aku cerita ini tadi, harusnya aku mungkin nggak aku ceritain, karena itu bakal menimbulin teman aku nih mandang pasangan aku tuh lebih buruk gitu. Jadi kayak selain mengatur emosi pun kita juga harus tahu gitu loh batasan apa aja yang harus kita ceritakan ke teman kita kah atau ke orang lain kah sebelum kita tuh kecewa sama respon yang mereka berikan.
0: Ya itu benar. Udah gitu dong. Iya, semacam kematangan emosional kalau bahasanya ya. Memang harus kasih jeda dulu kalau lagi ngerasain emosi apapun tuh, ya udah kasih jeda dulu. Makanya pernah dengar enggak sih kata kayak kata-kata netizen? Ya, udah dari kata-kata dulu lah. Jangan ambil keputusan ketika kamu emosi, marah, bahagia gitu kan, karena nanti akan disesali. Karena itu kayak cuman hormon aja sesaat gitu.
1: Betul,
0: nanti
1: betul.
0: Pas kita udah ngambil keputusan di kala emosi, misalnya lagi marah ngambil keputusan ini, ntar bisa jadi nyesel bisa, karena ada sifat impulsif di situ gitu kan. Lagi bahagia pun jangan ngambil
1: over
0: keputusan atau jangan janji. Iya, bahkan betul, lagi bahagia ya teman berdua, karena ya apa sih janji palsu ya. Gitu. Pas lagi bahagia mah semua juga dijanjiin gitu kan.
1: Iya, pas lagi bahagia semua diiyain, semua makanya, juga diterima.
0: Makanya momen paling pas untuk mengambil satu keputusan itu pas lagi netral,
1: iya, lagi tenang,
0: lagi bisa berpikir dengan baik atau memandang segala melihat segala sisi gitu kan. Jadi kita enggak salah untuk akhirnya nanti mau ngambil keputusan apa ke pasangan kamu atau ke mana kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Untuk menangani problemnya kamu lagi alamin sekarang gitu. Dan itu butuh ya itu tadi
1: waktu
0: kedewasaan untuk, emosional iya, sih sebenarnya kan.
1: Benar. Dan itu pun berasalnya pun dari diri kita gitu loh, karena kita enggak bisa berharap dari orang lain ini responnya apa ke kita, karena tiap orang pun beda-beda dan itu tuh tergantung apa yang kita sampaikan ke mereka juga. Terus juga benar sih tadi kata kakak yang kayak tentang emosi harus stabil. Terus juga selain itu kan yang tadi harus memfilter apa yang kita mau omongkan ke orang lain. Karena itu penting banget sih kak, kayak gak terlalu oversharing tuh juga apa ya, jadi alasan
0: karena oversharing.
1: Iya, kayak harusnya aku gak cerita deh ini, jadinya kayak teman aku jadi benci sama pasangan aku gitu. Jadi kayak terlalu over reaksi mereka ke pasangan aku, padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir enggak separah itu sih gitu.
0: Ya karena lagi emosional memang kadang gitu enggak sih?
1: Iya, benar.
0: Akhirnya yang terpendam itu keluar semua gitu.
1: Iya, apalagi
0: emosinya.
1: Kalau aku waktu itu langsung kata-kata pertama aku ya Kak, kalau misalnya lagi emosi terus cerita ke teman aku tuh, kata-kata pertama aku tuh langsung kayak gini. Aku gak suka banget sama dia nih, aku pengen putus. Kayak gitu. Jadi pas aku curhat pertama kali ke teman aku tuh, kata-kata pertama yang aku lontarin tuh ya emosi aku, bukan hal yang sebenarnya terjadi di hubungan kita. Jadi kan otomatis temen tuh kan ngikut apa yang aku omongin di awal tadi kan. Kayak, duh aku lagi gak suka nih sama dia nih, aku pengen putus gitu. Jadi teman-teman aku tuh kebanyakan pada memvalidasi gitu.
0: Ya udah putus aja.
1: Aduh, kalau misalnya
0: ya udah benar.
1: Iya sih. Kebanyakan
0: putus,
1: gitu.
0: Akhirnya putus beneran ya.
1: Aduh.
0: Gitu. Yang percintaan bocah-bocah ini ya. Kayak sering enggak sih kalian kalau lagi klien minta putus?
1: Kalau
0: malah kita putus aja adalah kita putus aja.
1: Nah, dulu aku kayak gitu aja. Kak.
0: Ih, sama lagi aku
1: dulu pas kayak gitu,
0: itu
1: kak.
0: Pas aku umur masih 17 apa 18.
1: Lah, iya di umur-umur kayak gitu tuh sering banget labil kan. Jadi kayak
0: semua solusi masalah dan putus.
1: Iya benar.
0: Sekali putus nyesel.
1: Aduh, bahaya banget tuh kalau kayak gitu. Harusnya kan benar-benar dipikirin dulu lah, jangan langsung ngambil keputusan di saat
0: nikmatin
1: lagi emosi.
0: Nikmatin ajalah prosesnya, namanya masih bocah kan ya. Nanti aduh, juga dalam masa-masanya juga bakal apa ya? Kalau nggak dilaluin nggak bakal tahu gitu.
1: Betul. Jadi kalau misalnya kalau lagi emosi lebih baik ditenangin dulu aja dirinya. Itu teman Pro 2, jangan langsung ambil keputusan.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita mendarat di Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
7: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Like a Flower Baby dari Irene. Hahaha. Wah, enggak ngerasa nih udah mau malam banget ya. Tapi ini dari tadi kita sebenarnya belum terjawab dari kan sebenarnya tema kita malam ini itu adalah sebuah pertanyaan. Kalau semisal temanmu nyuruh kamu foto sama pacarmu, kamu enggak?
1: Kalau aku pribadi, Kak, dengan posisi aku yang udah belajar banyak hal lah dari hubungan aku yang udah hampir 4 tahun
0: patah
1: itu.
0: Hati yang kemarin berat banget ya, Neng.
1: Jangan dibahas di sini dong. aduh.
0: Nah, bisa sebijak ini sekecil itu?
1: Enggak, sebijak itu juga sih. Cuman kan pasti banyak hal yang kita pelajari lah dari hubungan pastinya. Kalau ditanya sekarang, pas ada teman nyuruh kita putus, pastinya mikir lagi dan lihat dulu apa yang jadi permasalahan di antara aku sama pasanganku. Tapi pun kalau misalnya teman aku tuh ada kayak satu circle tuh kayak 5 orang kan, Kak?
0: Iya.
1: Termasuk sama aku. Nah, mereka tuh responnya tuh beda-beda semua. Ada teman aku yang ngasih pendapat kayak enggak usah, jangan dulu, coba perbaiki dulu, coba komunikasiin dulu. Tapi ada juga teman aku yang bilang kayak, udahlah Bill, putus aja, ngapain sih dipertahanin gitu. Nah, banyak banget tipe-tipe teman yang kayak gitu kan, Kak, sebenarnya. Nah, kalau kayak misalnya teman aku yang ngasih respon untuk suruh putus itu, biasanya aku cuman kayak sekedar iyain, tapi dalam chat aja ya, maksudnya iyain iya, tapi nggak aku langsung kayak, oh ya habis ini aku putus, enggak. Cuman kayak at least aku menghargai dia karena dia udah merespon aku dengan baik kan. Terus untuk teman-teman aku yang ngasih saran kayak komunikasiin dulu, jangan ini, itu tuh aku bakal bakal apa ya, kayak oh iya aku pasti bakal komunikasiin kok masalah aku gitu.
0: Kak, aku jadi ingat meme ini, kalau pernah enggak? Kan ada konten gitu ya tuh Radua, dia curhat ke temennya, pokoknya jelek banget lah lakinya gitu ya. Jelek banget lakinya. Terus temennya nyaranin buat ya udah kamu putus aja. Besok paginya dia bikin status foto bareng cowoknya, dia bilang tidak ada satu setan pun yang bisa.
1: Aduh, itu mah
0: padahal dia minta saran
1: itu. Nah, kalau kayak gitu kan jatuhnya temannya ini jadi kayak, aduh salah gak ya aku ngomong kayak gini, aduh
0: jadi setannya.
1: Iya, jadi temannya kayak, aduh males deh kalau dia curhat aku gak mau respon deh kalau dia temennya
0: gitu kan.
1: Iya sih, sampai dikatain setan sih, parah sih.
0: Enggak, di kontennya tidak ada satu iya, pun yang bisa memisahkan kami berdua.
1: Ya Allah,
0: aku salah ketawa ngakak bacanya gitu.
1: Nah, itu benar sih, beda banget kan ya responnya teman satu teman dengan teman yang lain. Jadi aku hargain semua respon teman yang aku beri, yang mereka berikan kepada aku. Tapi ya itu kembali lagi ke diri aku masing, ke diri aku sendiri,
0: betul.
1: Yang aku tanyain pada terakhir kalinya ya pasti diri aku sendiri, bukan teman aku gitu loh. Jadi ya udah aku terima sarannya, tapi belum aku laksanain putusnya. Kayak nanti dulu deh gitu, dipikir dulu. Kalau aku sih gitu sih, Kak. Kalau Kakak gimana?
0: Pernah dengar katanya si Pak Haju enggak? Kalau misal kamu lagi ada di hubungan toksik, ya udah jalanin aja sampai capek gitu kan. Karena kita karena menurut aku benar gitu, benar kalau kata-katanya gitu, kita harus tahu apa yang kita mau. Kalau kita tahu apa yang kita mau itu maka ya udah gitu. Kalau Kakak sendiri sebenarnya orangnya agak ndablek ya. Ndablek agak susah dibilangin gitu. Yeah. Makanya kalau udah bucin mata bucin, orang bendera merah segimana pun enggak enak.
1: Kayak yang di meme itu ya, tadi ya, Kak.
0: Enggak juga sih, enggak sampai kayak gitu kayaknya ya. Cuman kayak ini kalau misalkan teman-teman udah nyaranin putus, tapi kalau kakaknya sendiri belum mau gitu kan, belum mau tuh biasanya enggak bakal, pengen kuyain aja habis itu 3-2 hari interaksi lagi gitu.
1: Benar.
0: Pasti bakal kayak gitu kan. Tapi kalau semisal udah kakak yang mau putus gitu, ya kakak udah yang mau putus, mau orang di sekitar bilang kakak kamu jangan putus ini, pacaran kayak gimana udah lama, aku akan tetap putus gitu. Ya karena aku tahu yang aku mau.
1: Betul,
0: gitu
1: kan. Karena yang ngerti kan kita sendiri ya, betul, bukan orang lain. Jadi kayak penting banget buat tahu apa yang kita mau dibanding kita langsung terima apa yang orang lain beri ke kita.
0: Ya, karena tuh kayak ganjel enggak sih, maksudnya kamu ngelakuin yang sebenarnya hati kamu enggak mau.
1: Bener.
0: Gitu kan, itu hati sama logika enggak sinkron. ya otak kamu bilang aku mau putus tapi hati kamu belum mau putus, ya udah itu bakal ada konflik batin terus tuh, mau bakal kepikiran bakalnya, karena ya itu belum selaras gitu loh, dua sel tubuh kamu itu tuh belum selaras untuk kamu mau beneran putus. Tapi kalau udah dua-duanya oke, ini ya udah putus.
1: Iya, sama kayak statementnya si Fahaju ya sebenarnya, kalau emang udah capek ya udah langsung putus aja. Tapi kalau belum capek ya berusaha buat jalanin aja sampai kamu nemu di titik kamu tuh udah kayak oh ini udah cukup nih sampai sini aja, ya udah gitu. Karena pun kalau misalnya kita kayak misalnya kita belum ada di tahap nggak mau, ya pasti susah juga buat ngelepasinnya.
0: Bakal denial terus tuh. Enggak, kemarin dia cuman bosan.
1: Iya. Dan pada akhirnya pun balik lagi biasanya.
0: Iya, tapi kalau sudah memang final keputusannya ya udah nggak ada gitu.
1: Tapi aku kan sebenarnya kak selama hampir 4 tahun pacaran ini sebenarnya aku juga sempat ada putus nyambungnya. Jadi teman aku waktu awal nyaranin putus, aku tuh dulu nerima kak, kayak oh ya udah aku putus. Nah waktu aku ambil keputusan putus itu gara-gara teman aku nyaranin aku putus, dan ternyata sebenarnya aku nggak mau itu, dan akhirnya aku tuh balik lagi sama dia, dan malah itu tuh jadi kayak bias lagi ke aku loh, gara-gara sehabis kejadian aku balikan lagi sama teman aku tuh jadi pada ngolokin gitu loh, kayak ya nggak bisa banget dibilangin, akhirnya juga balik terus gitu. Jadi kayak sebenarnya kan hati aku nggak mau ya, cuman karena teman aku di awal bilang putus jadi aku ikutin dulu. Aku kayak gitu kak, ini based on true story teman-teman. Teman Pro 2
0: Masih ngikutin ini, masih mudah dipengaruhi.
1: Betul.
0: Atau belum tahu aja sih yang dibawa apa ya.
1: Benar.
0: Kalau udah tahu ya udah enggak bakal bertanya-tanya gitu ya. Oke, so ini ada lagi enggak yang mau kamu sampaikan mungkin ke teman Pro 2?
1: Ini aja sih teman Pro 2, yang penting kita harus tahu batasan apa aja yang harus kita kasih tahu ke teman kita, apa yang kita bilang ke teman kita, dan juga perlu untuk mengendalikan emosi kita saat kita tuh dapat masalah. Jadi gak gampang untuk menceritakan semua hal atau semua masalah yang kita alami nih ke orang lain. Jadi harus difilter dulu, dikendalikan dulu emosinya, baru kita untuk curhat ke teman. Dan dari posisi teman pun harus lebih bijak lagi memberikan saran kepada temannya yang lagi mengalami masalah. Tidak boleh menghakimi langsung. Kalau dari aku sih gitu aja sih kak.
0: Benar, udahlah kamu aja. Udah benar. Makanya intinya yang punya hubungan kamu, yang jalanin hubungan kamu, ya usahin selesain masalahnya berdua dulu. Nanti kalau memang ternyata sudah sangat susah untuk berdua saja, baru libatkan mungkin orang yang bisa memang kamu percaya atau yang untuk
1: untuk
0: diajak ngobrol bareng, diskusi bareng gitu ya. Kan kadang kita butuh support systemnya.
1: Iya.
0: Ya gitulah teman Pro 2. Oke, mungkin sampai sini aja untuk jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Selamat istirahat. Habisnya jangan kemana-mana. Ada lagu-lagu buat nemenin istirahat malam kamu. Sampai jumpa lagi. Aku Lija pamit.
1: Dan aku Nabila juga pamit.
0: Ada Rido pamit juga. Bye.
1: Bye-bye. Your this one right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

0: Rádio FM.
1: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
2: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: FM.
1: Aduh, macet, bosan. Playlist laguku itu semua.
2: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Manusia dan Badainya, karya Sapardi Djoko Damono, adalah puisi yang memperlihatkan kepekaan dan kedalaman pikiran penyair terkemuka Indonesia ini. Dalam esensinya, buku ini mengeksplorasi berbagai aspek kemanusiaan dan kompleksitas kehidupan melalui perangainya, pertanyaan, dan refleksinya. Buku ini menggali konsep manusia dalam berbagai dimensi. Penyair mencermati kehidupan manusia sebagai perjalanan yang penuh warna, penuh dengan kejadian yang tak terduga, serta kebahagiaan dan kesedihan yang mendalam. Puisi-puisi dalam buku ini mencoba merangkum pengalaman manusia dengan cara yang indah dan puitis. Penyair menyoroti bahwa manusia sebagai individu adalah makhluk yang unik dan kompleks. Buku ini memperlihatkan keragaman karakter manusia, dari kegembiraan hingga kesedihan, dari kebijaksanaan hingga kebingungan. Setiap puisi membawa kita untuk merenung tentang keunikan dan keragaman manusia sebagai makhluk sosial yang terus berkembang. Konsep identitas dan eksistensi juga menjadi inti dari buku ini. Penyair mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang siapa kita, mengapa kita ada di dunia ini, dan apa arti keberadaan kita. Puisi-puisi ini menciptakan landscape pemikiran dan memotivasi kita untuk mengeksplorasi makna hidup kita sendiri. Buku ini juga mencermati hubungan manusia dengan alam, sebuah tema yang konsisten dalam karya-karya Sapardi. Melalui gambaran alam, penyair menunjukkan bahwa manusia tidak hanya dipisahkan dari lingkungannya. Alam bukan hanya latar belakang, tetapi juga bagian integral dari kehidupan manusia. Pesan ekologis di dalam buku ini mengajak kita untuk merenungkan tanggung jawab kita terhadap bumi tempat kita tinggal. Kritik sosial dan politik menjadi bagian lain yang terasa dalam buku ini. Penyair menggunakan kata-kata yang tajam untuk menggambarkan keadaan masyarakat dan kebijakan politik. Puisi-puisi ini berfungsi sebagai bentuk protes dan refleksi, mengingatkan pembaca akan realitas yang mungkin terlupakan dan diabaikan. Gaya bahasa yang khas dan puitis adalah salah satu daya tarik utama buku ini. Sapardi mampu menggambarkan perasaan dan pemikiran dengan kata-kata yang indah dan mendalam. Setiap puisi seperti lukisan kata-kata yang membangkitkan berbagai sensasi dan juga emosi, memberikan pengalaman membaca yang mendalam dan memuaskan. Selain itu, menyoroti pentingnya waktu sebagai elemen yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia. Penyair merenungkan kecepatan perubahan, kenangan yang datang dan pergi, serta bagaimana waktu menjadi saksi dari perjalanan hidup setiap individu. Ini bisa menciptakan nuansa nostalgia dan penghargaan terhadap setiap momen yang kita miliki, yang juga menciptakan ruang bagi spiritualitas. Puisi-puisi dalam buku ini mencerminkan pencarian makna dan koneksi dalam dimensi yang lebih tinggi. Dengan halus, penyair membawa kita untuk merenungkan tentang eksistensi spiritual dalam perjalanan pencarian makna hidup. Manusia dan Badainya bukan hanya buku dengan kumpulan puisi atau koleksi, tetapi juga merupakan refleksi yang mendalam tentang manusia dan kehidupan. Melalui karyanya, Sapardi Djoko Damono membuka pintu ke dalam jiwa kita, mengajak kita untuk merenung tentang makna hidup, cinta, keberagaman, dan perjalanan pribadi masing-masing. Dengan kata-kata yang indah dan beragam, juga penuh makna, buku ini menjadi cermin untuk melihat diri sendiri dan dunia sekitar dengan mata dan hati yang lebih dalam. Demikian esensi buku berjudul Manusia dan Badainya, karya Sapardi Djoko Damono. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Bicarakanlah, jangan sampai keinginan satu orang jadi masalah untuk orang lain.
2: Udah Yanto, kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
3: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
4: Udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh.

kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Bicarakanlah, jangan sampai keinginan satu orang jadi masalah untuk orang lain.

0: Itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: Kadang aku mikir, kenapa ya aku masih bertahan temenan sama dia? Apa karena aku takut kesepian? Atau karena aku belum berani bilang cukup?
1: Pasti kamu lagi kan? Pasti kamu lagi yang disuruh. Ya udah, kamu kerjain aja sana. Kamu kan biasa. Yakin kamu mau pacaran sama orang kayak gitu? Nggak cocok deh kayaknya. Lihat dong pacar aku, kelasnya beda banget. Kamu bisa bantuin aku ngerjain tugas dari atasan nggak? Aku sibuk banget, nggak sempet. Please banget ya, tinggal kamu doang nih yang bisa.
0: Pikir aku udah bisa ngelupain semua perlakuan jahat yang dilakuin ke aku. Ternyata enggak. Ternyata semuanya masih sakit.

0: Kamu kenapa?
1: Aku bingung. Aku pengen jauhin dia, tapi aku takut. Takut gak punya teman.
0: Lah, buat apa kamu dekat sama orang yang toksik? Teman itu bukan cuma soal siapa yang selalu ada, tapi siapa yang bikin kamu tumbuh. Kalau tiap deket dia, kamu ngerasa kecil, salah terus, capek terus, itu mah bukan teman. Itu pelan-pelan ngurangin versi terbaik dari dirimu sendiri.
1: Tapi aku kan udah temenan lama banget sama dia. Kayak udah terlalu jauh gitu loh buat ninggalin.
0: Gak ada kata terlalu lama buat mulai sadar. Kamu berhak ngerasa tenang. Kamu berhak punya lingkungan yang sehat, yang ngedukung kamu tanpa bikin kamu ngerasa bodoh, tanpa bikin kamu ngerasa kurang, yang sayang bukan karena manfaat, tapi karena kamu, sebagai kamu.
1: Iya ya, aku udah mikir terlalu banyak kompromi, mikir perasaan dia, tapi lupa mikirin perasaan aku sendiri.
0: Nah, itu dia. Jangan nunggu rusak total baru sadar. Kadang kita harus punya keberanian buat bilang cukup. Bukan karena benci, tapi karena kita sayang sama diri kita sendiri.
2: Menjauh bukan berarti kamu jahat. Kadang itu cara paling baik buat melindungi dirimu dari racun yang tak terlihat. Toxic friend itu nyata, dan kamu gak harus bertahan. Kamu berhak punya teman yang gak bikin kamu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Belajar pilih sehat, pilih tenang, pilih sembuh.

Teman Pradua, inilah 88,5 FM Pradua RRI Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, menutup kebersamaan kita di lembaran Selasa 11 Agustus 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Rabu 12 Agustus 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Pro 2, 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Di jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Pastinya jangan lupa teman Pro 2, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Dan siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Sulistiyoti yang bertugas, inilah Pro 2, 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
2: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan, tetapi bukan untuk kepentingan pribadi. Ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir dari kebohongan.
3: Teman terbaik kamu.

akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

0: Tanya Ustaz.
1: Berkatakah pada orang tua apakah dosa, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkata apakah dosa? Itu dalam ayat Al-Quran, wala takul lahuma uffin. Janganlah kamu berkata uff, yaitu atau membentak ataupun kata-kata yang sangat menyakitkan orang-orang tua. Karena itu merupakan kata-kata kasar yang dilontarkan seorang anak yang tidak layak untuk didengar oleh orang tua, yang mana itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala takul lahuma uffin. Janganlah kalian anak-anak itu membentak dengan kata A atau kata-kata kasar yang ketika seseorang itu disuruh oleh orang tua, maka dia membentak ataupun mengatakan A.
3: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan pilihan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tujuh menit di pagi hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kita ingin mengetahui bagaimana seorang hamba Allah itu dikatakan sebagai hamba yang baik, hamba yang taat, maka bisa kita lihat bagaimana kemudian dari dirinya itu sendiri. Salah satu hal yang bisa mencirikan orang itu adalah orang yang baik adalah ia senantiasa menjaga kebersihan dan juga keindahan daripada dirinya. Sejatinya, kebersihan di dalam Islam merupakan bagian daripada iman itu sendiri. Sebagaimana di dalam hadis At-tahuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu adalah bagian atau setengah daripada keimanan seorang muslim. Apabila kita sering menemukan orang-orang yang dia tidak menjaga kebersihan dirinya, maka dia pun juga pastinya tidak menjaga kebersihan hatinya. Sebab salah satu ciri seorang muslim itu menjaga kebersihannya, kebersihan hatinya, adalah dia senantiasa menjaga kebersihan lingkungannya. Dia senantiasa menjaga kebersihan dirinya. Kalau dia adalah hamba yang beriman, maka ketika dia melihat ada satu sampah atau ada hal-hal yang ketika dipandang itu tidaklah baik, maka dia pasti akan menyingkirkannya. Bahkan salah satu bentuk keimanan dari seorang muslim itu adalah menyingkirkan halangan atau menyingkirkan rintangan yang ada di jalan. Maka ketika ada seorang muslim yang ia biasa melihat hal-hal yang kurang bersih dan dia terbiasa dengannya, maka bisa dipastikan keimanannya belumlah tentu baik. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang dia menyukai keindahan, dan Allah adalah maha indah. Bahkan ketika kita hendak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, kita diminta untuk menjaga kebersihan diri kita, baik kebersihan secara fisik kita maupun juga secara ruhaniah kita. Dan lalu kita juga diminta untuk menggunakan pakaian-pakaian terindah kita.

0: pakaian-pakaian terbaik kita. Maka apabila di dalam kehidupan kita, kita senantiasa menjaga kebersihan, kita senantiasa menjaga keindahan kita, maka ini merupakan ciri daripada keimanan seorang muslim. Bahkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun Islam di atas dasar kebersihan, dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 7 menit di pagi hari.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.
4: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
5: Iya, Pak.
4: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
5: Iya, Pak.
4: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
5: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
4: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Hah? Tuh, kan?

0: Tau lah ikam.
1: Aduh. Ah, lega.
2: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
0: Tau lah ikam.
3: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
4: Mak, mati lampu kah?
3: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: Teman Pradio, waktunya kamu untuk mendengarkan Pradio Update tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pradio, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri teman Pradio, di mana Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan juga M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marcel Sekar Damayanti, Leika Alhumaira Lubis, dan juga Cok Istri Sanistiarani di bagian putri. Christopher bertarung pada kata putra, Daniel di kumite 4 plus 84 kg putra, sedangkan Januar mengikuti kumite 55 kg putra. Keenam karateka tersebut juga diharapkan berjuang maksimal pada Asian Games 2026 sehingga Indonesia diperhitungkan di kancah internasional. Beralih ke informasi selanjutnya datang dari dunia teknologi teman Pradua, Nintendo akan segera menghadirkan konsol game populer mereka Switch dan juga Switch 2 secara resmi di Indonesia di akhir tahun 2026 mendatang. Hal tersebut diumumkan langsung oleh eksekutif Office Nintendo Juro Takeuchi dalam acara Nintendo Business Conference di Indonesia pada hari Selasa, di mana pihaknya juga ingin membagikan kesenangan bermain game di konsol genggam tersebut ke masyarakat Indonesia. Informasi terakhir datang dari dunia hiburan teman Pradua. Kung Fu Soccer dan juga Spider-Man Brand New Day menjadi judul yang mendominasi bioskop Cina pada musim panas ini, sekaligus mendongkrak total pendapatan box office di sana hingga tembus 8,7 miliar yuan atau 22,94 triliun rupiah. Berdasarkan data platform tiket Maoyan hingga awal Agustus seperti diberitakan Global Times pada hari Senin, Kung Fu Soccer memimpin puncak film terlaris musim panas 2026 dengan pendapatan 2,26 miliar yuan atau setara dengan 5,96 triliun rupiah. Angka fantastis tersebut juga menempatkan bioskop komedi laga ala Stephen Chow ini di posisi teratas, mengungguli film animasi lokal All Wishes Come True yang berada di urutan kedua lewat raihan 1,44 miliar yuan setara dengan 3,79 triliun rupiah. Teman Prodo, demikian Prodo update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Prodo update.
2: Teman terbaik kamu.

Merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis teman Fredua. It's been a while ya, aku gak temenin kamu dari terakhir tuh hari Jumat kemarin. Jujur, Sabtu Minggu, Senin Selasa aku di rumah aja. Terus kayak ya agak ngerasa kangen ya sama teman Fredua. Aelah, peres amat ya teman Fredua. Anyway, selamat pagi. Gimana, udah ada agenda apa kamu hari ini teman Fredua? Jujur ini di sekitaran M. Yamin aku masih belum bisa ngebaca cuacanya apakah nanti bakalan mendung atau cerah ya teman Fredua, karena matahari juga masih malu-malu tapi kayaknya juga bakal cerah gitu loh. Dan hari ini juga aku bakal temenin kamu sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Pastinya kita bakal seru-seruan ngebahas soal hal-hal yang gak kalah seru teman Fredua. Ini ada spoiler dikit, satu kebijakan di Korea Selatan yang juga ini lagi dikampanyekan atau dijadikan campaign sama masyarakat. Terus habis gitu ini mau ngajakin kamu throwback ke masa-masa SD juga teman Fredua. Dan ada yang lintas generasi dari dunia, bukan dunia, dari universe 1 ke universe Konoha gitu kan ya. Dan terakhir ini teman Fredua ada yang ikut meramaikan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nanti kita bakal bahas. So make sure kamu stay tune barengan sama aku. Ketemuan dulu barengan sama yang satu ini ya.

0: Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Apa kabar deng sana?
2: Kumaha, damang.
3: Piye kabare?
2: Agak kareba.
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

satu. Informasi pertama, teman peraduan ini dibuka barengan sama Korea Selatan yang hampir nyelesain transisi menuju larangan penuh industri daging anjing untuk dikonsumsi ya. Dari 1.537 peternakan yang sebelumnya terdaftar, sekarang itu cuma tersisa 272, atau ya kalau dihitung secara persen, ini cuma tinggal 18% yang masih beroperasi menjelang aturan ini berlaku penuh di Februari 2027, teman peraduan. Dan ngelansir dari The Straits Times, sampai bulan Mei kemarin sih sebenarnya udah ada 1.265 peternakan atau 82% dari jumlah awal ini juga berhenti beroperasi. Dan penurunan ini juga terjadi setelah undang-undangnya disahkan di Januari 2024 dan pemerintah ini ngasih masa transisi selama 3 tahun kepada para peternak, pedagang dan juga restoran, teman berdua. Dan selama masa ini sih pemerintah juga nawarin kompensasi bahkan sampai 600 ribu won untuk setiap anjing, pinjaman berbunga rendah dan juga bantuan pindah profesi. Nah, nantinya kegiatan membiakan terus juga menyembelih, ngedistribusiin sampai ngejual anjing untuk dikonsumsi ini akan resmi dilarang. Ini tepatnya di Februari 2027, teman peradua. Masih ada informasi-informasi lainnya nih. Ini quick update sekitaran Miami masih sepi-sepi aja. Kayaknya kalau misalkan kamu mau berangkat sekolah atau kayak ya mau moving ke tempat kamu aktivitas hari ini, yuk sekarang aja deh mumpung belum macet gitu kan ya.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
5: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
4: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini

Sepada selamat pagi teman Predo, kita geser ke informasi lainnya. Mau ngajakin kamu throwback dikit, coba ngaku dulu deh dulu yang waktu SD suka ngolokin teman kita atau kayak ya manggil teman-teman kamu pakai nama bapaknya. Ngaku, coba sini. Tos dulu, soalnya aku juga dulu gitu teman. Tapi jujur dulu waktu aku SD sih, aku akan membalas orang-orang yang manggil nama bapakku gitu loh. Jadi kayak aku gak mulai duluan. Cuman teman Predo ini ada yang lebih bikin kayak, aduh salut, kayak hats off lah ya teman Predo. Ini untuk anak-anak atau adik-adik kita yang lagi ada di SDN Pondok Labu 2 teman Predo. Ini dari mereka yang kelas 1 sampai kelas 5 SD, itu nyampein pesan sederhana tentang pentingnya stop atau menghentikan kebiasaan ngejek nama orang tua di lingkungan sekolah gitu loh. Dan kayak pesan ini juga nyorotin praktek ejekan yang sering banget dianggap sebagai ya candaan gitu loh ya teman Predo. Tapi kalau kita pikir-pikir kan emang itu ya gak sopan gitu loh. Dan mereka tuh kayak bikin kampanye udah stop normalisasi ngejek nama orang tua di sekolah kayak gitu-gitu. Terus dibilang kayak saat kamu pakai nama itu buat tertawa, ini hatiku sakit, kayak gitu-gitulah. Nama orang tuaku adalah kehormatan yang aku jaga. Tapi semoga dari hal-hal ini ya teman Predo, satu campaign atau ya satu hal yang ini kelihatan mungkin simple dan semua orang bisa ngelakuin, tapi kalau gak punya kemauan kayaknya gak bakalan bisa bergerak gitu ya teman Predo. Mudah-mudahan juga adik-adik kita di SD, TK, SD, di SMP, SMA, SMK, MAN, semualah setingkat itu teman Predo. Pokoknya bisa lebih aware lagi dan stop normalize atau menormalisasi manggil nama teman kita pakai nama ayahnya.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

bertahun-tahun dikembangin teman Pradua, ini akhirnya film live action Naruto ini bakalan bergerak ya. Dimana kali ini proyek yang digarap sama Lionsgate ini juga bakal disutradarain sama Destin Daniel Cretton. Dan kalau misalkan kamu belum tahu siapa sebenarnya dia ini, jadi Destin Daniel Cretton ini adalah sutradara Spider-Man Brand New Day dan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, teman Pradua. Casting untuk Naruto, Sasuke dan juga Sakura juga udah mulai dibuka, dimana tinggal nunggu satu hal, which is ini juga masih belum ada konfirmasi kira-kira satu hal ini apa gitu loh teman Pradua. Tapi menurut kamu kira-kira apakah Konoha versi live action ini bakalan memenuhi ekspektasi atau malah bikin kamu para fansnya tuh kecewa teman Pradua? Karena jujur ya teman Pradua, ini kan jadinya lintas multiverse lah ya. Kemarin abis ngurusin Spider-Man, abis itu ngurusin Naruto gitu. Apa jangan-jangan ntar di Naruto ada multiverse look juga gitu kan. Ada Thanos-nya Konoha juga. Alah, semua-semua dirilatkan ya. Tapi jujur ini jadi project yang emang udah dari lama ditunggu-tunggu sih teman Pradua. Karena kayak ya somehow sempat ketunda, terus habis gitu ya pokoknya banyaklah teman Pradua. Terus katanya sih ini banyak netizen-netizen yang aduh gak sabar banget karena nungguin live actionnya tuh emang mau bagus susah gitu, tapi tetap ditungguin karena emang perlu banyak CGI untuk ngegarap si Naruto ini tadi teman Pradua. Dari segi budget juga bakalan lebih gede, gimana menurut kamu? Kalau aku sih sepakat ya teman Pradua, karena aku gak ngerti jadi sepakat aja lah pokoknya.

0: pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar, kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
5: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu

Di gang kamu udah pada mulai lomba 17 Agustus atau belum teman Perdua? Karena jujur di tempatku masih sepi-sepi banget. Cuman ada satu mutual aku di Instagram yang ini kayak udah mulai lomba itu dari tanggal 30 Agustus apa tanggal 20-an Agustus teman Perdua, sampai sekarang belum kelar. Kayak maksud aku banyak banget ya lombanya atau pesertanya banyak banget gitu loh. Tapi ngomongin soal peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, ini juga jadi momen untuk Kedutaan Besar Palestina barengan sama komunitas dan juga pelajar Palestina untuk nunjukin eratnya hubungan dua negara teman Perdua, di mana lewat kegiatan voluntary work di kawasan Jalan Diponegoro Menteng Jakarta Pusat, mereka ini juga turun langsung gotong royong dan juga bisa dibilang sih mereka gotong royongnya itu buat ya mempercantik atau memperindah kota dengan cara mengecat ulang jalan-jalan dan juga ya badan jalan lah ya teman Perdua. Dan untuk Kedutaan Palestina, kegiatan ini tuh juga bukan sekedar aksi sosial, tapi gotong royong ini jadi simbol persahabatan, persaudaraan dan juga rasa terima kasih atas dukungan Indonesia ke perjuangan rakyat Palestina. Untuk kamu jangan ingat dulu frekuensinya, abis ini Sulis masih bakal lanjut lagi temenin kamu di 88,5 FM, pastinya barengan sama DJ-DJ-nya Perdua dari Samarinda. Skip stay tune teman Perdua, kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro2 Samarinda.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Pro2 FM.
2: Apa buang ke sungai ya?
3: Ah, udah, buang aja deh ke sungai.
2: Lagian tempat sampah jauh banget.
4: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
5: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: teman program rapat di 88,5 FM barengan sama kami berdua sampai di jam 10 pagi. Hari ini barengan sama Sulis dan juga
1: Rindri.
0: Kalau disingkat Sundri. Jelek banget.
1: Ya? Jelek banget.
0: Selamat pagi, BTW.
1: Aduh, pagi teman Pro 2.
0: Hari ini aku sama Rindri, kita bajunya meci-meci. Sebetulnya belum kebuka di sini nih, coklat kok. Nih, coklat
1: oh, dulu. Pantes saya tuh awalnya bilang kok coklat-coklat. Mungkin ngigo kok ini ke Sulis yang gak tau ya. Ternyata belum dibuka,
0: belum dibuka
1: ya teman Pro 2.
0: Ini masih, ini apa sih namanya, kayak baju baru. Dibungkus.
1: Ada labelnya gak tuh? Kak Mesa bisa dilihat?
0: Udah ini sih udah aku cabut tadi, aku kan orangnya gak ria.
1: Oke. Kalau saya sih ria banget ya.
0: Kelihatan sih kalau itu.
1: Oh iya, sorry banget ya teman berdua.
0: Tapi teman berdua gabungkan sini barengan sama kami berdua dong. Kita hari ini bakal seru-seruan bareng. Terus kita bermain tic-tac-toe, memakai topi sombrero.
1: Minum coklat panas, bener. Bermain tic-tac-toe, aduh.
0: Bermain tic-tac-toe, terus abis gitu. Tapi tetap harus stay di lingkaran sih.
1: Aduh, lingkaran apa nih kak? Lingkaran.
0: Aduh, dia gak nonton SpongeBob deh kayaknya teman berdua.
1: Lanjut dong.
0: Tapi BTW ini kan kita sebagai manusia yang pemuda yang sangat produktif, anti mager
1: banget,
0: morning
1: sumpah.
0: Person.
1: Iya lagi.
0: Iya kan? Aku sih tim yang emang dari zaman kuliah ya kak, aku tuh sangat-sangat produktif dan aku tuh emang udah punya beberapa side job gitu sih.
1: Oh iya kak, emang dulu kakak pekerjaan pertamanya apa tuh? Side jobnya?
0: Teacher.
1: Oh iya?
0: Lah iya kan saya kuliah keguruan kak.
1: Oh baru tahu.
0: Gimana sih?
1: Lupa kak Sulis, sorry
0: iya,
1: banget.
0: Iya aku inget banget dulu aku ngajar tuh beneran ngajar kayak ambil lessons private gitu loh teman-teman.
1: Oh iya? Bukan aku yang kayak jadi guru gitu kakak?
0: Ada juga beberapa. Tapi pas yang first time
1: di SD kayak, apa gimana tuh?
0: Namanya private di rumah kak.
1: Kan ada ngajar yang di SD gitu
0: loh. Kalau itu aku ngajar di... Kenapa jadi bahas riwayat hidup saya ya?
1: Ya gak apa-apa gak sih teman berdua siapa tahu nih
0: Tapi jujur aku pernah ngajar juga di sekolah. Kalau gak salah waktu itu ngisi English Club di salah satu MAN apa SMA gitu. Terus ada lagi ngajar di kayak English course gitu. Tempat les-lesan bahasa Inggris gitu lah teman berdua. Dulu waktu masih pintar.
1: BTW kak bisa gak cek grammar saya? Yes or no? Itu betul gak?
0: Pengen kesentil lihat.
1: aduh.
0: Tapi untuk kamu nih biasanya kan anak-anak zaman sekarang yang masih mahasiswa tuh udah punya banyak banget side job atau ya udah mulai kayak freelance gitu. Apakah kamu juga kayak gitu Rindri?
1: Sumpah semuanya saya tuh udah saya apa ya? Semuanya udah punya kayak freelance, kayak magang nih sama kerja. Jujur. Capek enggak sih, cuma udah gila aja.
0: Udah mulai terganggu sih
1: kisah teman. Iya, capek banget.
0: Kerjanya apakah full time juga?
1: Iya full time, baru nanti bakal ada freelance juga. Aduh jujur, gak tahu lagi dah. Brain out jujur nih kak.
0: Mungkin itu kamu perlu ini, work life balance. Kira-kira nanti mungkin sore atau ya siang nanti kita lunch ke Bali kali ya.
1: Aduh tapi kita nih udah sibuk-sibuk banget kerja, tapi kapan ya nih jadi orang kaya nih ya?
0: Aduh, kita belum, kita emang masih jadi orang heaven.
1: Oh ya, masih heaven ya.
0: Nanti
1: masih
0: 2-2 tahun lagi lah orang have ya.
1: Okay. Besok nggak sih? Lama banget 2 tahun.
0: Kalau besok tuh kakaknya ngepet apa bagaimana?
1: Aduh.
0: Teman berdua boleh gabungan sama kami. Apakah kamu pernah kepikiran buat punya side job kah? Atau sekarang udah berjalan nyari uang-uang tambahan gitu kan? Ya boleh gabungan di mana Rindri?
1: Di Pro2F2FM. Bisa juga di RR Digital.
0: Di mana di WhatsApp kita?
1: WhatsApp kita. Jangan lupa di 08 12 58 48 78 85.
0: Atau kamu boleh ke Instagram ya Tarani Prado Samarinda dan juga boleh ke RRI Digital teman Prado.
1: Oke.
2: You remember when we used to like love each other? Yeah. I don't feel it anymore. There's no love for you. I feel like we should just move on.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood bang.

0: kayak kamu
1: apa
0: ya,
1: tuh?
0: Aku nggak ngerti ya kalau sekarang tuh bagaimana. Hmm. Tapi kalau dulu pas zaman-zaman aku kayak ya udahlah kita cari pengalaman dulu. Ntar kalau misalkan beberapa pengalaman udah kita kumpulin, kayak misalnya kita udah ngajar di beberapa tempat gitu kan ya.
1: Iya.
0: Ya udah, aku baru mempertimbangkan salary aku gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalkan baru awal-awal kayak ih aku latihan dulu deh gitu. Karena jujur pertama kali ngajar itu benar-benar yang aku senervous itu, even di depannya bocah satu biji aja kayak aduh.
1: Aduh, bocahnya tuh kelas berapa Kak?
0: BTW itu. Murid pertama aku itu kelas 1 atau kelas 2 SD gitu.
1: Buset, itu seberingas apa tuh anak-anaknya?
0: Tapi dia behave kan satu orang aja.
1: Oh iya ya.
0: Iya.
1: Tapi BTW saya juga sama loh Kak, kayak pertama-tama tuh kayak kan saya desain ya. Jadi kayak saya tuh butuh banget yang namanya portofolio. Jadi tuh kayak misalnya nih brand besar itu tuh bagus banget buat portofolio saya. Jadi kayak misalnya kalau udah selesai nih, saya mau ngelamar di mana pun tuh enak gitu loh. Jadi oh kamu pernah di sini ya. Jadi orang-orang tuh tahu gitu loh. Oh ini kayak gitu.
0: Paling enggak tuh kayak kita udah punya apa ya? modal lah ya untuk bekerja selanjutnya.
1: Iya bener gitu banget lah
0: ya,
1: gitu
0: teman-teman ya. Karena apalagi kalau misalkan kamu tim yang memang lagi ngebangun porto, itu menurut aku bakalan works parah.
1: Work deh. Banget sih, work, iya, work, karena, work banget.
0: Karena work itu kerja.
1: Iya lagi, apa-apa kerja apa-apa. Tapi sekarang jujur li ya, udah 20 tahun nih teman perdua. Jujur mikir banget masa depan kayak apa. Karena kayak mikir gak sih, kita nih kayak butuh banget yang namanya, kan gak ada nih lulusan tuh.
0: Lulusan gak, apa?
1: Lulusan kayak baru lulus kuliah gitu gak ada kan, nerima yang tanpa pengalaman.
0: Oh iya aku tahu, jadi fresh graduate tapi harus ada pengalaman. Atau ada experience-nya gitu ya.
1: Tapi pernah gak sih kakak kerja pertama kali kayak aduh gak enak banget?
0: Enggak lagi, aku pertama kali happy.
1: Oh iya?
0: Dulu ya, sekarang saya sudah tidak happy lagi.
1: Itu umur deh,
0: bercanda.
1: BTW umur berapa kakak pertama kali kerja kayak gitu?
0: Itu aku kuliah semester berapa ya? Kayaknya semester 5 deh teman berdua. Berarti itu kita umur berapa sih kalau kita
1: 20,
0: semester 20. 5? Udah lama gak kuliah soalnya, lupa.
1: Iya. Udah lama gak kuliah banget
0: ya. Serius ya semester 5 tuh 20 tahun?
1: Enggak, iya saya kayaknya. Semester 5 20 saya, ini saya 20.
0: Gak mungkin
1: kak. Iya kak.
0: Enggak mungkin, aku gak percaya itu.
1: Aduh,
0: 19 tahun gak sih teman berdua? Tapi itu kayak umur yang sangat-sangat lumayan muda lah ya teman berdua. Yang akhirnya kayak ngebikin kita mungkin mentally agak gak siap di dunia pekerjaan gitu. Nah kita bakal ngebahas kira-kira untuk anak-anak mahasiswa itu menurut kamu harusnya itu punya side jobs kah, atau kayak ya udah fokus aja sama kuliah dan juga belajar. Kamu boleh gabungan sama kami, pokoknya merapat di 88,5 FM sampai nanti di jam 10 pagi teman berdua.
1: Yuk gabung.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
3: Makan apa ya?
4: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
3: Hah?
4: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

0: Iya, gimana bisa ya teman produa kira-kira? Ya elah, nyanyi loh dia loh. Tahu gak sih tadi dia udah abis 15 album. Kak, mikrofonnya di sebelah sana kak.
1: Oh iya iya.
0: Gimana sih kakaknya?
1: Aduh.
0: Tapi teman produa sebelum kita lanjut lagi ya ngobrolin soal side job, apakah anak muda zaman sekarang itu wajib punya side job atau enggak gitu kan ya. Kita ketemu dulu bareng sama yang satu ini. Kita bakal cek fakta. Apakah pemuda Samarinda ini semuanya pada kerja dan punya side job sejak jadi mahasiswa? Langsung aja. Mainkan, kita putar yuk.
2: Teman terbaik kamu.
3: Halo, halo, hai teman Pro2, aku Iwan, aku lagi ada di kampus nih karena lagi ada kegiatan PKKMB Fisip Unmul. Teman Pro2, sekarang kan banyak banget nih mahasiswa yang gak cuman kuliah, tapi juga punya side job. Ada yang kerja part-time, jualan online, ada bahkan jadi content creator dan sampai freelance gitu. Katanya sih biar nambah uang jajan, pengalaman, bahkan ada yang buat bantu biaya kuliah. Tapi sebenarnya anak kuliah itu wajib gak sih punya side job? Nah, daripada kita nebak-nebak mulu nih teman Pro2, mending kita tanya langsung nih ke teman-teman mahasiswa. Halo kakak-kakak.
4: Halo.
3: Boleh kenalan dulu kak?
5: Halo, aku Gita.
6: Halo, aku Ajeng.
7: Aku Lutfi.
3: Kan banyak banget nih mahasiswa-mahasiswa yang sudah punya side job, freelance dan sebagainya. Tapi sebelum itu kakak-kakak semester berapa nih?
5: Aku tahun ini baru menempuh semester 3.
6: Kalau aku juga baru menempuh semester 3.
7: Aku semester 5.
3: Oke, okay. Nah kak, kan kakak ini ada beberapa masing-masing semesternya kan? Berbeda-beda nih semesternya. Kira-kira wajib gak sih punya side job sebagai mahasiswa?
5: Kalau menurut aku soal kewajiban itu enggak ya, tapi tergantung dari dirinya lagi masing-masing. Dan menurut aku selagi bisa dilakuin aja, karena itu bagus banget. Kita bisa melatih diri kita untuk mencari pengalaman di dunia kerja nanti, dan juga bisa punya penghasilan sendiri, dan bisa mungkin memanajemen waktu, dan bisa menjadi orang yang disiplin aja. Selagi bisa sih ya dilakuin aja.
3: Oke, kalau kakak?
6: Kalau menurut aku wajib sih, tapi tergantung pribadi masing-masing juga. Kalau misalnya emang kita bisa ngelakuin itu, kita harus ngelakuin. Tapi kalau misalnya emang ada kegiatan lain yang ngebuat kita kayaknya gak bakal bisa ngebagi waktu itu, mendingan jangan dulu deh.
7: Oke, kalau aku penting ya menurutku, karena aku udah di semester 5 dan jadi harus lebih banyak mencari relasi, mencari pengalaman terutama di side job itu sebelum kita mendapatkan job yang beneran.
3: Oke, terima kasih ya kakak-kakak.
5: Terima kasih ya.
3: Nah, teman Pro2 itu dia pendapat dari teman-teman mahasiswa. Ternyata jawabannya beda-beda. Ada yang merasa side job penting buat nama pengalaman dan pengalaman, tapi juga ada juga nih yang memilih untuk fokus kuliah aja dulu. Nah, kalau menurut teman Pro2 gimana nih? Anak kuliah wajib punya side job atau semua tergantung kebutuhan dan juga kemampuan masing-masing? Dan itu aja dari aku Iwan, dan sampai jumpa. Bye bye. Kembali ke studio.
0: Memang gitu ya, makin tinggi semesternya tuh makin urgensi untuk punya kemauan buat cari duit sendiri tuh nambah gitu.
1: Iya kan? Bener banget kak, karena juga lingkungan kan, lihat teman pada kerja freelance, ih kok aku kayak gini-gini aja.
0: Kayak pengen juga gitu ya teman berdua. Apalagi kalau misalkan nih kamu tim yang ya apa sih bahasanya anak pertama gitu ya, yang kayak menjadi contoh untuk adik-adiknya.
1: Gen sandwich. Kasihan sih jujur li.
0: Aku no comment deh teman Pro2, takutnya buat kamu yang mendengar hari ini kamu kayak merasa aku nggak perlu dikasihani kayak gitu.
1: Iya.
0: Tapi intinya sih balik lagi ke diri kita sendiri ya. Maksudnya ketika kamu emang bisa memanage atau maintain waktu kamu, tenaga kamu, pikiran kamu, ya silahkan aja, karena silahkan kayak aja. Dapat duit siapa yang gak mau sih ya kan. In why this not? Economy semuanya naik. Bensin naik, kuota naik
1: gitu. Aduh semuanya naik ya.
0: Semua naik, yang gak naik gaji kita. Masih ada waktu banyak banget nih buat kita gabungan. So make sure kamu stay tune barengan sama kami berdua. Teman Pro2, kita ketemuan dulu barengan sama yang satu ini.
1: Sip.

0: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
4: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
3: Hah? Serius?
4: Iya. Kadang suka ngerasa hampa aja, tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
3: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
4: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
3: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
4: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
5: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.